0: Rafidah al-Batiniyah, ya, semuanya muncul di zaman-zaman tersebut dan mereka saling mengkafirkan satu sama lain, ya. Berbeda dengan ulama ahlus sunnah yang mereka sangat berhati-hati dalam qaulis takfir, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal meskipun mengatakan bahwasanya Jahmiyah secara umum adalah kafir atau mereka keluar dari Islam, tapi secara person beliau sangat berhati-hati, bahkan tetap mendoakan kebaikan kepada Khalifah Al-Ma'mun yang terpengaruh atau sangat terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah, tapi beliau tetap mendoakan, artinya beliau tidak mengkafirkan ya Khalifah Al-Ma'mun karena ya kuatnya syubhat dan pengaruh-pengaruh ya tokoh-tokoh Jahmiyah kepada beliau. Wa qa'atil mihan fi kulli syai', ya, banyak sekali fitnah yang terjadi di zaman tersebut yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Wa da'u ila al-furqah, ya, mereka mengajak kepada perpecahan. Wa kullun da'in ila ra'yihi wa ila takfiri man khalafahu, ya, masing-masing mereka mengajak kepada pemikirannya sendiri, Khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah muncul di zaman tersebut dan mereka masing-masing mengkafirkan satu sama lain. Fadalla al-juhal wa-ru'a, maka kebanyakan ya, banyak manusia mereka terjatuh dalam kesesatan karena ahlu sunnah lemah, ulama ahlu sunnah ditindas dan mereka lah yang berkuasa. Wa'at'amun nas ya, wa man la ilma indahu, yang tidak kuat tentu benteng ilmunya, yang mudah terpengaruh dengan syubhat, dengan kesesatan, dengan da'i-da'i yang mengajak kepada penyimpangan. Wa'at'amun nasa fi syai'in min amri dunia, ya, dan mereka digoda oleh jabatan, digoda oleh harta. Wa khawwafahum min iqabi dunia, ya, bukan hanya digoda oleh harta dengan jabatan, tapi juga diancam, ya, akan dipenjara, akan dipersulit urusannya jika tidak mengikuti ya apa yang diinginkan oleh penguasa di zaman tersebut. Fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dunyahum, akhirnya banyak manusia mereka takut kehilangan hartanya, kehilangan jabatannya, kehilangan kenikmatan dunianya, mereka ikut ya penguasa yang mendukung Jahmiyah Mu'tazilah ketika itu. Waraqbatan fi dunyahum, ya, karena mereka cinta terhadap dunia. Fasaratis sunnah wa ahluha maktumin wa dhaharatil bid'ah, ya, di zaman Khalifah Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Wathiq benar-benar ahlu sunnah tertindas, tersembunyi dan bid'ah menjadi kuat. Wa fasyad wa kafaru min haitsu la ya'lamun ummu syatta, bahkan banyak di antara mereka mungkin sampai keluar dari Islam karena mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahkan ya mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifah, ya, sekedar mengetahui, bahkan mengingkari tentang mizan, timbangan, hisab, bahkan mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak kekal dan lain sebagainya, ya, dari penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya, Al-Qadariyah, yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, juga muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Wada'ul qiyas wa hamalu qudratar rabbi, ya, mereka menggunakan akal mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sehingga mereka mengingkari banyak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahkan mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa ayati wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala ukulihim, mereka menggunakan akal mereka berbicara tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib dan meninggalkan ya metode Al-Quran dan As-Sunnah. Fama wafaqa ukuluhum qabilu, apa yang masuk akal mereka, mereka tetapkan, mereka isbatkan. Wa ma lam yuafiq ukuluhum raddu, apa yang tidak sesuai dengan akal mereka yang lemah, mereka tolak, ya, padahal perkara gaib, perkara akidah, perkara sifat-sifat Allah, malaikat, hari akhir dan lain sebagainya, ini adalah perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa meyakininya kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasarul Islam ghariba, maka Islam pun mulai asing. Wassunnatu ghariba, sunnah juga terasing. Wa ahlus sunnah ghuraba fi jawfi diyarihim, dan ahlus sunnah mereka menjadi orang-orang yang terasing, yang sedikit di tengah-tengah ya kaum muslimin, karena ya kaum ahlu bid'ah yang lebih mendominasi, lebih menguasai, bahkan menjadi para penguasa pejabat dan memaksa manusia untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka. Jadi ya di sinilah yang muncul awalnya fitnah, yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, muncullah Khawarij, muncullah Qadariyah, muncullah Jahmiyah, juga terutama ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun yang sepeninggal Al-Amin, dan setelahnya Al-Mu'tasim Al-Wathiq, ya benar-benar mereka berhasil untuk menjadikan penguasa mengikuti ya pemikiran mereka, pemikiran Jahmiyah, pemikiran Mu'tazilah, sehingga ya benar-benar Ahlus Sunnah ya tertindas, dan mereka tidak nampak di zaman-zaman tersebut, dan seterusnya sampai hari ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin sedikit ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya badal Islamu ghariba, Islam ini akan mulai dengan keterasingan ya di zaman awal-awal Islam, ya hanya sedikit kaum orang yang masuk Islam. Wasa ya'udu ghariban kama bada, dan Islam ini akan kembali menjadi terasing, fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing tersebut, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, atau alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang tetap berada di jalur Alkitab was sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ketika manusia lain meninggalkan jalan ini, atau orang-orang yang berusaha untuk melakukan perbaikan apa yang dirusak oleh manusia. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, dari sini kita mengetahui bahayanya memberontak kepada penguasa, karena bisa menimbulkan perpecahan yang besar, dan juga bahayanya ya bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, mengingkari takdir, ya, bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan wajibnya kita kembali ya seperti apa yang dahulu ya di zaman keemasan Islam, di zaman Khulafaur Rasyidin, juga di zaman ya para tabi'in dan tabi' tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk mempelajari ya akidah yang benar dan mengikuti jalan tersebut sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan kepada studio di Bajak TV.
1: Wafiq Barakallahu Ustaz, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon taufik, rahmat dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan bisa memahami dan mengambil faedah serta pelajaran dari kajian atau perjumpaan dari kesempatan pagi hari ini, pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Abu Salman di Tangerang seperti berikut pertanyaannya. Izin bertanya, apakah fitnah dan perpecahan hingga kini masih berlangsung baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, Ustaz? Dan apa saja perkataan-perkataan sebagai subhat-subhat di zaman ini bagi kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut? Silakan, Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fi nar illa wahida. Dan hadis ini dihasankan oleh banyak para ahli hadis. Benar-benar terjadi dan akan terus sampai menjelang hari kiamat. Ya, la tazalu ta'ifah min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum ila an taqumas sa'ah. Namun, ya Nabi juga mengabarkan bahwasanya ada satu kelompok firqa najiyah, ta'ifah mansura, ahlu sunnah wal jamaah, ahlu hadis, yang akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Kenapa saya katakan menjelang hari kiamat? Karena di antara ya tanda-tanda akhir zaman atau sebelum kiamat kubra, akan ada angin yang bertiup yang tidaklah dihirup oleh semua yang punya iman dalam hatinya kecuali akan meninggal, ya. Dan kiamat besar ini tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang terburuk ketika tidak ada lagi yang mengatakan Allah di dunia ini. Jadi perpecahan itu tidak akan ya berhenti ya sampai nanti ya menjelang hari kiamat, akan terus ya kaum muslim terpecah. Bahkan ya Nabi SAW sampai 73 golongan, dan ini kalau kita hitung ya sebenarnya lebih dari 73 ya, saking banyaknya ya pengikut-pengikut Khawarij, dan Khawarij pun terpecah menjadi puluhan kelompok ya. Yang ciri utama Al-Khawarij ini ya, seperti yang ditanyakan juga apa ciri mereka, yaitu mengkafirkan ya, pelaku dosa. Bahkan bukan hanya pelaku dosa besar, ya, bahkan mereka mengkafirkan sesuatu yang bukan dosa, ya, yang mereka sangka itu dosa, ya, mereka mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan seluruh yang berada di negara tersebut karena mengikuti pemerintahnya, ya, dan ini banyak, ya, di zaman kita ini dan sebelum zaman kita, dan akan terus ada khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan terus memberontak, ingin menggulingkan penguasa, ya, karena alasan mereka telah berbuat dosa. Karena mereka tidak mengakui, ya, mereka, bagi mereka pemimpin itu harus sempurna seperti sahabat Abu Bakar, seperti sahabat Umar, ya, bahkan Khalifah Utsman pun mereka banyak kritik, banyak kesalahannya sahabat Ali yang jelas-jelas dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, empat sahabat ini bahkan dijamin masuk surga, dan juga sahabat Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini semua mereka, ya, salahkan, mereka kritik. Apalagi pemimpin-pemimpin di setelahnya, ya. Jadi ciri utama mereka adalah selalu memberontak, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan orang yang bermuamalah dengan riba. Mereka kafirkan, ya, para ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya dosa besar ini tidak sampai pada kekufuran kecuali kesyirikan, yaitu menyembah beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Juga tentunya muncul Rafidah, dan bahkan mereka punya negara, punya pengikut yang jutaan, ya, yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Husain, ya, ketika mereka berdoa, bukan berdoa ya Allah, mereka manggil ya Husain. Dan ini ada di, bahkan di negara kita, banyak bahkan, dan terus mereka menghembuskan, ya, syubhat-syubhat, ya, tentang mereka mengatakan bahwasanya para sahabat ini kafir karena merebut khilafah, kekuasaan dari sahabat Ali dan keturunan-keturunannya. Dan juga kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amal ini tidak bagian dari iman, sehingga pelaku dosa besar mesti masuk surga dan tidak akan diazab di neraka sama sekali. Dan juga kelompok yang lainnya, ya, kelompok Jahmiyah yang sampai saat ini terus ada, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah yang mengatakan Allah itu tidak mentakdirkan, ya, tidak menghendaki, tidak, bahkan, ya, tidak mengetahuinya. Ini sampai kafir jika mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Bila kelompok, ya, Jabariyah, ya, masih sampai saya mengatakan bahwasanya semua gerakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan, manusia tidak punya kehendak, tidak punya masyiah, sehingga, ya, tidak mungkin, ya, diazab, karena kalaupun diazab maka tidak merasa kesakitan karena tidak punya pilihan manusia dalam perbuatannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia punya pilihan, punya kehendak, tidak lepas dari kehendak Allah, dan manusia ketika berdosa, ketika melakukan kesalahan, ya, maka diazab atas kesalahan yang mereka lakukan. Intinya kelompok-kelompok sesat ini, ya, dimulai sejak munculnya Khawarij, munculnya Syiah Rafidah, munculnya Batiniyah, ya, munculnya, ya, kelompok Batiniyah ada sampai sekarang, ada Nusairiyah, ada Drus di Suriah sana, ya, kemudian Khawarij, ya, di mana-mana hampir semua negara mereka yang bertebaran, kemudian Murji'ah, ya, kemudian kelompok Qadariyah, Jabariyah, dan kelompok-kelompok sesat mereka terus ada, ya, saat ini, dan terus menyebarkan tulisan-tulisan mereka, dai-dai mereka terus, ya, menyampaikan syubhat-syubhat yang telah diperingatkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, di akhir zaman akan muncul du'at ila abwabi jahannam. Dai yang penampilannya penampilan muslim tapi mengajak kepada neraka jahanam, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada pemberontakan kepada pemimpin muslim yang sah, mengajak kepada, ya, mengingkari, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan, ya, akan terus ada. Makanya kewajiban kita adalah mempelajari kebenaran, juga mempelajari, ya, akidah-akidah sekte-sekte yang sesat ini, sehingga ketika kita mendengarkan, ya, ceramah-ceramah mereka, kita mengetahui bahwasanya mereka adalah kelompok yang menyimpang yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dan harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum.
1: Taufik Barakallah Ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya di kesempatan pagi hari ini dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan datang dari Haji Abdullah di Cilandak yang bertanya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan mencurahkan rahmat dan hidayah kepada Ustaz sekeluarga. Ustaz, mereka itu adalah orang-orang yang paham Al-Quran dan membaca hadis-hadis bahkan memahami As-Sunnah. Tapi kenapa Ustaz mereka tega melakukan perpecahan itu Ustaz? Hal apa yang menyebabkan mereka membuat perkara-perkara yang bisa menjadi pemecah belah di dalam agama Islam ini? Silakan.
0: Tentunya harus dipahami ya, orang-orang yang mengepung rumah atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala adalah orang-orang yang jauh dari kota Madinah, orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang mudah diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Kemudian dialah yang datang ke kota Madinah. Dan ya, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, masing-masing berijtihad. Dan kita tadi telah menegaskan bahwasanya tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci dari kebenaran sepeninggal ya para nabi ya. Karena para nabi mereka lah orang-orang maksum, orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Adapun para sahabat, meskipun sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, mereka bisa saja terjatuh kepada kekeliruan, terjatuh kepada kesalahan, termasuk sahabat Muawiyah ya, sahabat Talha, sahabat Zubair. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, tapi menunjukkan mereka tidak maksum ya. Yang maksum hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik kejadian-kejadian ini ya, di antaranya pelajaran bagaimana ketika fitnah itu yang muncul ya, maka kita berusaha untuk tidak ikut-ikutan dalam fitnah tersebut, sebagaimana banyak sabda Nabi sallallahu ya, jika terjadi fitnah di antara kaum muslimin maka tinggallah di rumahmu ya, pecahkan pedangmu, kalaupun engkau ya masuk untuk dibunuh maka jangan melawan, karena ya ini sangat berbahaya jika itu terjadi di antara kaum muslimin. Tentu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang Allah takdirkan ya dari keburukan, maka pasti ada hikmah di baliknya. Dan kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Keburukan-keburukan yang terjadi, peperangan, perpecahan, ini semua adalah ujian bagi kita semua agar ya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada pun perpecahan yang terjadi di antara para sahabat, maka itu adalah suatu perkara yang tidak boleh kita besar-besarkan, karena kebaikan yang mereka lakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kesalahan yang mereka lakukan. Dan juga ya, yang menyebarkan kerusakan-kerusakan ini adalah orang-orang yang jauh dari pemahaman para sahabat, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya mereka menyebarkan ya syubhat-syubhat, menyebarkan fitnah-fitnah di antara kaum muslimin, sehingga kewajiban kita untuk mempelajari sunnah Nabi sallam agar kita bisa ya berada di atas jalan yang lurus ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya mayoritas sahabat yang ada di zaman ya di awal mula perpecahan tidak ikut peperangan, karena mereka mengetahui bahwasanya meskipun sahabat Ali lebih benar ya dalam perselisihan tersebut, tapi meninggalkan peperangan itu lebih baik ya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita ya, seandainya pun terjadi peperangan di antara sama kaum muslimin, maka yang lebih selamat adalah kita tidak ikut dalam peperangan tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar juga ketika terjadi ya rebutan kekuasaan antara sahabat Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, beliau tidak ikut-ikutan, bahkan mengatakan bahwasanya siapapun yang berhasil berkuasa maka aku akan membaiatnya. Siapapun yang berhasil ya menguasai ya kaum muslimin menjadi pemimpin dan mengalahkan lawannya, maka saya akan ikut berada di belakang. Demikianlah yang lebih tepat yang harus kita lakukan, karena perpecahan itu ya sunnatullah azza wa jalla akan terus ada sampai hari kiamat. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuh. kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ya, kita yang alhamdulillah diberi karunia untuk semangat menuntut ilmu, belajar tentang bagaimana seharusnya menghadapi perpecahan, fitnah, yaitu dengan tidak ikut serta, ya, tidak ikut-ikutan jika itu terjadi di antara sesama kaum muslimin. Dan betapa banyak ya kejadian ini di negeri-negeri kaum muslimin yang saat ini mungkin ya kita bisa sebutkan seperti negara Sudan, ya, bagaimana ya dua kelompok saling berselisih, berebut kekuasaan. Maka yang lebih aman adalah seorang tinggal di rumahnya, tidak ikut ya, ikut-ikutan dalam perpecahan tersebut. Dan ya, jika memang ada kelompok yang melampaui batas, maka boleh ya ketika itu kita apa namanya membela kelompok yang lebih benar. Wa in ta'ifatan minal muslimin fa aslihu bainahuma. Pertama yang kita usahakan adalah bagaimana mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'ila amrillah. Maka perangilah yang melampaui batas sampai mereka kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, intinya kita harus sangat berhati-hati, terus semangat belajar agar kita bisa mengetahui mana yang lebih benar. Dan seandainya yang terjadi peperangan, perpecahan di tanah kaum muslimin, maka kita ya tidak ikut-ikutan dalam fitnah-fitnah tersebut. Dan ya wajibnya kita untuk belajar ilmu agama agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena jika ya kita lemah dalam ilmu ini, kita mudah untuk terpengaruh, mudah ya termakan oleh syubhat, dan mudah untuk diprovokasi oleh para orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut ini kami berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan untuk masuk secara langsung di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana? Mohon maaf.
2: Aryani di Majalengka.
1: Silahkan pertanyaannya.
2: Izin bertanya Ustaz, saya sudah suci dari haid. Apakah ada cara lain untuk maksudnya mandi? Karena saya ada uzur, saya baru terjadi kecelakaan, jari tangan saya terluka mengakibatkan saya tidak bisa terkena air selama 1 minggu. Apakah cukup bertayamum ketika kita mau sholat atau ada cara lain? Mohon jawabannya. Terima kasih.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, silahkan.
0: Jadi jari tangannya terluka ya. Ya tetap mandi seperti biasa. Adapun bagian yang terluka yang di situ tidak boleh terkena air atau ada perbannya, maka diusap. Jadi mandi seperti biasa ya, mandi wajib ya, membasahi seluruh tubuh. Kemudian adapun bagian yang luka atau tidak boleh terkena air, maka bisa diusap ya, tidak dibasahi dengan air. Barakallahu fiik.
1: Terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami akan bacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari saudara kita Bastian yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita seharusnya menyikapi kelompok Syiah, dan apakah ada aliran dari kelompok Syiah yang tidak sesat? Mohon jawabannya, silakan Ustaz.
0: Ya, awal mula munculnya Syiah, mereka sebenarnya hanya lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ini awal namanya Syiah, Syiatu Ali. Maksudnya mereka membela sahabat Ali dibanding ya sahabat-sahabat yang lain yang berbeda pendapat dengan beliau. Namun kemudian fitnah ini terus bertambah, tersebar ya, bukan hanya membela sahabat Ali tapi bahkan mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Tentu ini kesesatan ya, karena ya disepakati oleh para sahabat bahwasanya sahabat yang paling mulia setelah sahabat setelah Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ya, adapun perbedaan di antara sebagian kaum muslimin yang lebih mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Utsman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini bukan permasalahan yang orang yang lebih mengutamakan sahabat Ali itu dianggap sebagai orang yang sesat, ya. Tapi jika dia mengatakan bahwasanya sahabat Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah sebelum sahabat Utsman, maka ini kesesatan, ya. bahkan lebih sesat daripada keledai, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi sekedar mengutamakan lebih afdal Ali pada Utsman, ini perkara yang tidak difonis sesat orang yang mengatakan, kecuali jika lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, ini adalah kesesatan dan penyimpangan. Namun kemudian ya, bid'ah Syiah ini bukan hanya tentang keutamaan Ali dibanding sahabat Utsman atau sahabat Abu Bakar dan Umar, tapi lebih daripada itu, sampai mereka menuhankan Ali, menuhankan keturunannya, mengatakan semua ya, Ali keturunannya Hasan, Husain dan seterusnya ke bawah, semua orang maksum ya, dan sampai saat ini mereka justru ya sudah sangat jauh daripada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka membolehkan nikah mut'ah, mereka juga mengatakan Allah punya sifat al-bada, yaitu Allah tidak tahu, kemudian setelah terjadi kemudian tahu. Kemudian mereka meyakini ar-raja'ah, ya, Ali akan hidup kembali dan membunuh semua musuh-musuhnya. Dan kesesatan-kesesatan yang sangat banyak, ya, mereka mengatakan para sahabat kafir, Al-Quran ini sudah dirubah oleh para sahabat. Mereka punya mushaf sendiri yang tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran dari mushaf mereka. Mereka juga punya kitab sendiri, kitab hadis tersendiri. Mereka mengkafirkan sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdul bin Umar, dan tidak mengakui ya hadis Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab sunnah yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka punya kitab sendiri yang tentunya penuh dengan hadis-hadis palsu dan kedustaan yang dinisbatkan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di awal-awal dahulu ada yang mungkin ya tidak sampai kepada sesat tadi kalau hanya mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Utsman. Tapi saat ini maka kebanyakan mereka adalah rafidhah yang pemikiran mereka sangat jauh daripada akidah yang benar. Yang paling utama mereka dalam rukun agama mereka adalah imamah, yang mengakui keimamahan 12 imam yang dari sahabat Ali sampai ya keturunan seterusnya sahabat Hasan, Husain dan seterusnya. Dan mereka mengatakan, maksudnya yang tidak mengatakan ini adalah kafir. Mereka juga punya akidah taqiyah, yaitu menyembunyikan akidahnya, berdusta tentang akidah mereka, pura-pura sholat di belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka mengulangi sholatnya. Nah, waktu sholat mereka hanya tiga, yaitu hanya duhur jamak dengan asar, maghrib jamak dengan isya, kemudian subuh. Ya, cara sholat mereka pun berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga mengingkari yang bolehnya mengusap khuf, ya, dan banyak kesalahan-kesalahan yang lain yang mereka miliki. Dan sebenarnya pendirinya, ya awalnya tadi Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang sangat benci kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka mereka meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar dan Umar azabnya di neraka lebih parah daripada iblis. Dan juga mereka tetap menuduh istri Nabi Aisyah berzina dan mengkafirkan istri-istri Nabi. Dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan mereka yang tentunya semuanya ya adalah kekufuran. Maka kita harus sangat berhati-hati dari kelompok Syiah ini yang sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga ya para ulama sejak dahulu. Maka kita harus sangat waspada dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, karena mereka sangat pandai untuk menghembuskan ya syubhat-syubhatnya di tulisan-tulisan mereka, di ceramah-ceramah mereka, sehingga banyak yang tertipu dan terpengaruh dan tidak sadar terhadap ya, kesalahan-kesalahan dan penyimpangan serta kesesatan mereka. Barakallahu fikum.
1: Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan pemahaman untuk kita semuanya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di akhir pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ya tadi kita sudah membahas tentang awal munculnya fitnah, yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, yang dimulai dengan berita-berita dusta tentang kesalahan-kesalahan dilakukan oleh Khalifah Utsman, yang mana itu terus terulang ya sampai hari ini ya. Terjadinya perpecahan, kudeta, ya pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin itu terus ada, yang dimulai dengan berita-berita dusta, ya keburukan-keburukan pemimpin yang terus disebarkan sehingga rakyat benci kepada penguasanya dan mereka berusaha untuk menggulingkan dan mengkudeta, sehingga yang terjadi adalah keburukan yang lebih besar. Maka kita harus sangat waspada ya dengan perkara-perkara seperti ini, ya, fitnah-fitnah yang ingin merusak, membakar ya negeri-negeri kaum muslimin, tidak suka negeri

0: Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatul Al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menambah keilmuan kita, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda ber-

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum radu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah kita memuji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman, dan pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala dalam pembahasan kitab Buyutun Mutmainnah. Dan kami informasikan untuk kajian rutin yang biasa kami hadirkan secara langsung di pagi ini bersama guru kita Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidzahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi Ro'iq, akan berpindah jadwal menjadi hari Sabtu sore mulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ulang kembali dan kami persilakan bagi Anda yang terbiasa mengikuti kajian ini, silakan Anda bisa menyimaknya di hari Sabtu sore mulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa menyimak melalui Radio Roja FM Bandung dan juga melalui televisi di Roja TV Bandung. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada, sesungguhnya orang-orang yang telah berusia lanjut memiliki pengaruh yang besar bagi kelanggengan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Bagi rumah, mereka seperti pasak yang menegakkan kemah dan gunung-gunung yang hujam ke dalam bumi. Mereka, orang-orang tua, membangkitkan keteguhan dan ketenangan, memberikan hikmah, pandangan yang tegas, pendapat yang terang, dan pemikiran yang jernih. Orang-orang tua, mereka telah dimakan hari, mereka telah dilelahkan oleh berbagai macam peristiwa. Mereka adalah orang-orang yang syarat dengan pengalaman. Mereka adalah para petarung dalam pertempuran hidup mereka. mereka merasakan pahitnya kehidupan, mengecap manisnya kehidupan. Bagi selain mereka, boleh jadi itulah merupakan satu hal yang baru. Sedangkan bagi mereka, orang-orang yang telah lanjut usia, hal itu sudah lawas, sudah lama. Yang lain mungkin menganggapnya masih anyar, masih baru. Namun bagi mereka, itu sudah usang. Mereka juga merupakan keberkahan bagi rumah, cahaya tempat tinggal. Fajar dan sinarnya menerpa berbagai macam tempat. Rasulullah SAW bersabda di satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari jalan Ibn Hibban dan Abu Nu'aim serta Imam Al-Hakim dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabirukum, al-barakatu ma'a akabirukum. Keberkahan, kata Rasulullah SAW, bersama orang-orang yang sudah tua di antara kalian. Keberkahan bersama orang-orang yang sudah tua di antara kalian. Banyak butiran-butiran nasihat yang telah mereka uraikan melalui lisan-lisan mereka. Berbagai macam hikmah telah mereka sampaikan dari pendapat mereka. Taufik tampak dalam pilihan mereka. Dan kebenaran menjadi teman bagi keputusan mereka. Apabila mereka berkata-kata, mereka berucap, maka tutur katanya ucapannya berdasarkan pengetahuan. Jika ia bekerja, pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Dan bila mereka meninggalkan hal itu pun juga berdasarkan pengalaman mereka. Karena pasar kehidupan, medan kehidupan telah terkuak di hadapan mereka. Sebab mereka telah mengenal penghuninya, berjalan di antara liku-likunya. Mereka bergaul dengan para penjelajah dan telah mengetahui aneka rahasianya berpuluh-puluh tahun hidup mereka. Jika rambut mereka yang telah memutih merupakan cahaya, maka bagaimana pula dengan seluruh anggota tubuhnya? Tentunya cahaya yang menyinari kehidupan mereka. Rasulullah SAW bersabda dari satu hadis dari jalan Abdullah bin Amr. Hadis ini disahihkan Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yashibu shaybatan fil islami illa kanat lahu nuran yawmal qiyamah illa kataballah lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tumbuh uban di dalam Islam, melainkan ubannya itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Yang dimaksudkan tentunya adalah seseorang yang telah panjang hidupnya, telah lama hidupnya, telah mengecap berbagai macam peristiwa dalam hidupnya, dari rambutnya hitam kelam, kemudian berubah menjadi telah berwarna putih, janggutnya berwarna putih, kumisnya berwarna putih, rambutnya pun berwarna putih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim tumbuh uban di dalam Islam, melainkan ubannya itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Dalam hadis Yahya disebutkan, melainkan Allah akan mencatat baginya dengan ubannya itu kebaikan. atau menghapus darinya kesalahan. Subhanallah. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Asyaibu nurun fi wajhil muslim, faman syaa'a falyantif nurahu." Rasulullah SAW bersabda, "Asyaibu nurun fi wajhil muslim." Uban merupakan cahaya di wajah seorang muslim. Faman syaa'a, maka barang siapa yang mau mencabutnya, falyantif, cabutlah nuruhu, cahayanya tersebut. Sesungguhnya mayoritas orang-orang yang saleh, dari orang-orang yang telah berumur, telah menundukkan dahi mereka di hadapan Rabb mereka, seraya mereka ruku, sujud, karena mereka adalah orang-orang yang berharap, orang-orang yang mendambakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berharap reda Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda bekas sujud mereka ada pada wajah mereka, dan tanda mereka jauh dari pembaringan jelas sekali tampak di tulang rusuk mereka, karena mereka adalah orang-orang yang khaifina billah, orang-orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka terus memperbanyak perbendaharaan amal mereka siang dan malam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah siang dan malam, orang-orang yang jarang tidur di malam hari, karena mereka adalah orang-orang yang terus bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tulang punggung mereka jauh dari pembaringan. Yad'una rabbahum, mereka menyeru Tuhan mereka, khawfan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan rizki yang diberikan oleh Allah mereka belanjakan. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kalian dalam soal keimanan, dan mereka adalah orang-orang yang telah memperbanyak amal-amal saleh sebelum kalian. Rambut mereka telah memutih dalam Islam. Usia mereka telah melampaui gerbang-gerbang keistiqomahan, dan kehidupan mereka dijalani bertahun-tahun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama yang benar ini. Oleh karena itulah, maka Rasulullah SAW menyatakan keberkahan ada pada mereka. Pengetahuan tersimpan dalam pilihan terbaik mereka, dan pengalaman terkandung dalam perjalanan hidup mereka. Maka menjadi teduhlah rumah yang dinakhodai oleh mereka. Berbahagialah keluarga yang dipandu oleh mereka. Dan bersukacitalah tempat tinggal di mana mereka adalah cahayanya yang berkilau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna min ijlalillahi ikram dzaibatil muslim wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi an wa ikram dzsultanil muqsit." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis sahih riwayat Abi Daud, disahihkan hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Inna min ijlalillahi ikrama dzsaibahil muslim dzsaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah azza wa jalla, sesungguhnya termasuk pengagungan terhadap Allah azza wa jal adalah memuliakan orang tua yang muslim. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang patut untuk kita semua para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencermatinya dengan baik, untuk memahaminya dengan baik. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah membawa ayahnya Abu Quhafah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menggendongnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Abu Bakar, kenapa tidak engkau biarkan kami saja yang mengunjungi dirinya?" Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah. Orang yang mulia, orang yang paling mulia di antara orang-orang yang mulia. Memuliakan orang tua. Memuliakan Abu Quhafah, orang tua Abu Bakar As-Siddiq. Ia tidak rela Abu Bakar menggendong orang tuanya, padahal itu ihtiram, upaya Abu Bakar untuk memuliakan orang tuanya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya, "Biarkan kami ini yang datang ke tempat Abu Quhafah wahai Abu Bakar As-Siddiq." Luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya dengan tegas beliau mengatakan, "Inna min ijlalillah ikrama di syaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jal adalah memuliakan orang tua yang muslim. Bukan menghinakannya. Bukan merendahkannya, bukan menjatuhkan kehormatannya, bukan menghinanya, bukan meremehkannya, bukan menjelek-jelekannya. Riyadzubillah. Yang kedua adalah wahamil Qur'an gharil ghalifi wal jafi'an. Orang yang hafal Al-Qur'an tanpa berlebih-lebihan atau melonggar-longgarkannya. Muliakan mereka. Muliakan orang-orang yang berkecimpung dengan Al-Quran untuk menghafal Al-Quranul Karim, karena mereka dimuliakan oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikrama di Sultanil Muqsit. Dan yang ketiga adalah memuliakan pengusaha atau penguasa yang adil, karena penguasa yang adil kelak di hari kiamat akan memperoleh perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari yang tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya penguasa yang zalim, maka tempat mereka adalah naru jahannam, neraka jahannam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Az-zulmu dhulumatu yaumil qiyamah." Zaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Sungguh para pemirsa dan pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan mereka adalah perintah agama. Menjaga wibawa mereka adalah merupakan ketaatan. Menghormati mereka adalah ibadah. Menjaga kedudukan mereka adalah kebahagiaan. Dan melayani mereka merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu peristiwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki yang sudah tua. Dia datang ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang saat itu lama memberikan kelapangan kepadanya. Dengan kata lain, orang-orang yang bisa jadi usia mereka lebih muda menghalang-halanginya untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta merta mengatakan, "Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi orang-orang yang muda di antara kami dan tidak memuliakan orang yang tua di antara kami." Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan umatku, laisa min ummati, bukan termasuk golongan umatku, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak memuliakan orang yang tua di antara kami, wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi orang yang muda di antara kami, wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kami." Para pendengar dan pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menghormati orang yang telah lanjut usia, yang baik amalnya, yang terpuji tingkah lakunya, yang senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berada di atas nilai-nilai ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka adalah one priority, orang yang paling pertama, orang yang paling mendapatkan prioritas dan pengutamaan untuk dihormati. Salam hormat yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebenar-benarnya diberikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanya, "Siapakah orang yang paling jelek, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Orang yang paling jelek adalah orang yang diberikan panjang umurnya namun jelek amalnya." Wahai saudaraku, sungguh mereka para pemilik rambut putih, orang-orang yang telah beruban, mereka orang-orang yang diberkahi dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sudah selayaknya dan sepatutnya bagi orang yang jauh lebih muda memuliakan mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, mengangkat derajat mereka, bukan menghina mereka, menjelekkan mereka, menyudutkan mereka, dan menginjak-injak kehormatan mereka. Jika itu Anda pernah lakukan, jika itu Anda pernah kerjakan, baik terhadap orang tua Anda, kerabatnya, saudara-saudaranya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya, maka sepatutnya Anda untuk memperbanyak taubat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru wa tubu ilaih. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika itu Anda pernah lakukan, Jika itu pernah terjadi dalam kehidupan Anda, berarti Anda telah melakukan kezaliman yang Rasul katakan zulmun la yutraku bihi, kezaliman yang tidak dibiarkan, dan kelak Anda akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Jika sekarangnya ia orang tua, guru Anda, ustaz Anda tidak rela kepada Anda. Dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,
3: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
2: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ يَكُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
4: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
2: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan, produknya ini bahagia. Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: فَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

0: Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa la

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Ziarah Salaf.
1: Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: تكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita sebagai suami mendapati sikap yang aneh dari istri kita, tingkah yang salah, terkadang perbuatan yang tidak menyenangkan hati kita. Kapan dia melakukan hal tersebut? Tatkala dia cemburu. Kecemburuan dia membuat dia tidak stabil sehingga melakukan hal-hal yang kita benci. Dan terkadang sebagian suami akhirnya mengambil sikap yang keliru dengan murka terhadap sang istri, terkadang memukul sang istri, terkadang bahkan sampai menjatuhkan cerai kepada sang istri. Padahal sang istri melakukan hal yang salah tersebut karena cintanya, saking cintanya kepada sang suami. Apakah seorang suami kemudian menghukum sang istri karena kesalahan yang kesalahan tersebut timbul karena begitu cintanya sang istri kepada sang suami? Tentunya tidak. Kita ambil contoh para anbiya. Lihatlah bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki seorang istri yang sangat soleha. Dialah Sarah yang sangat dicintai oleh Ibrahim. Tatkala orang-orang di atas muka bumi ini kufur kepada Nabi Ibrahim, istrinya Sarah ya beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan menemani hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Sampai-sampai pada suatu saat tatkala Ibrahim melewati negeri Mesir, ya, kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan engkau wahai Sarah. Dialah wanita yang salehah. Saking salehahnya, tatkala telah puluhan tahun menikah dengan Ibrahim dan tidak punya anak, akhirnya Sarah ya mengusulkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya Hajar. Hajar akhirnya punya anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Hajar punya anak, maka Sarah pun cemburu. Dia yang wanita soleha, cemburu. Sampai disebut dalam Fathul Bari, ya, Ibn Hajar menyebutkan bahwasanya Sarah saking cemburunya sampai ya sampai diriwayatkan beliau bersumpah untuk memotong 3 bagian dari anggota tubuh Hajar. Ya, mengerikan. Tetapi bagaimana sikap Ibrahim? Apakah Ibrahim kemudian marah menceraikan Sarah? Tentunya tidak. Sarah wanita yang sangat soleha, yang cinta Ibrahim. Ibrahim tahu bahwasanya Sarah marah karena cemburu kepada Hajar, karena saking cintanya kepada Ibrahim. Dan ini sifat wanita yang tidak datang dengan sendirinya. Wanita tatkala cinta kepada suaminya, kemudian dia cemburu, terkadang otaknya tertutup. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang, padahal dia wanita yang soleha. Akhirnya apa? Ibrahim alaihissalam tidak murka kepada Sarah, bahkan dia beri uzur kepada Sarah. Akhirnya Hajar, wanita yang soleha juga, akhirnya pun pergi, ya, meninggalkan rumahnya dengan Ibrahim, kemudian menuju ke Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, awalu mattakhadhan nisa'u al-mintaqa min kibali Ummu Ismail. Yang pertama kali menggunakan mintaq adalah Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail. Mintaq adalah kain yang digunakan, diikatkan di pinggang, dijulurkan di belakang. Kenapa? Litu'affiya atharaha ala Sarah. Dia menggunakan kain tersebut untuk menutup jejak kakinya dari Sarah, karena dia akan kabur pergi menuju Mekah. Kenapa? Karena Sarah cemburu kepada Hajar. Dan Hajar disebut oleh sebagian ahli hadis bahwasanya dia sengaja menggunakan pakaian tersebut di antara fungsinya untuk dia mengalah kepada Sarah. Dia menunjukkan, saya dulu bekas pembantumu wahai Sarah, agar Sarah menjadi lebih tentram dan lebih tenang. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibrahim tidak marah kepada Sarah, dan Sarah bukanlah wanita yang tidak soleh. Dia bahkan sangat soleha, beriman kepada Ibrahim tatkala semua orang sedang kufur kepada Ibrahim, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Sekarang contoh kedua, Nabi Muhammad SAW yang juga adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW tatkala istrinya melakukan kesalahan karena cemburu? Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tiba-tiba ada madu dari Aisyah, ya, yang mengirim makanan ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Waktu itu Rasulullah SAW sedang di hadapan tamu-tamunya, banyak para sahabat. Tatkala pembantu tersebut datang membawa makanan dikirim kepada Nabi di rumah Aisyah, Aisyah pun cemburu, maka Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut sehingga piring yang berisi makanan tersebut jatuh dan pecah. Makanan pun berhamburan. Namun bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turun ke bawah, kemudian mengumpulkan pecahan-pecahan piring tersebut, kemudian mengumpulkan makanan di atasnya. Dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Gorot ummukum," sungguhnya ibunda kalian sedang cemburu. Rasulullah SAW tidak marah, padahal di hadapan banyak orang ya. Sebagian suami kalau istrinya bersalah, sementara dia sedang berhadap di hadapan tamu-tamunya, dia akan mudah marah. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, bahkan Rasulullah SAW beri uzur. Kata Rasulullah SAW, ibunda kalian Aisyah ini melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia cemburu, karena dia sangat cinta kepada aku. Apakah kita ragu dengan keimanan Aisyah radhiyallahu taala? Sangat sangat beriman. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah dalam Al-Qur'an, 10 ayat lebih membela Aisyah. Namun dia pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena cemburu. Oleh karenanya, Ibnu Hajar tatkala mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Wa fihi isyaratun ila adamil mu'akhadha 'alal ghaira." Ini dalil bahwasanya tidak boleh kita menghukum wanita yang cemburu, ya. Kenapa? Karena dia yang cemburu. Kenapa? Wa fi tilkal hal yakunu aqluha mahjuban. Kata Ibnu Hajar, kenapa dalam kondisi seperti itu otaknya tertutup? Min syiddatil ghadab alladhi atharathu al-ghairah. Kenapa? Karena dia sangat marah, yang marah tersebut timbul karena kecemburuannya. Dari sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada para suami, jika istri kita melakukan kesalahan karena cemburu, kita beri uzur ya. Dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Jangan kita mengambil sikap yang keliru dengan marah kepadanya, murka kepadanya. Toh dia melakukan kesalahan karena cemburu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan rumah tangga kita semakin mesra, semakin dipenuhi dengan keimanan, penuh kebahagiaan, dikumpulkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ridho setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: As'aluka ridho ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridho.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridho.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhoannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang tegas.

0: Allah.
1: Illa biiznillah.
0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والا وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat, begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Taubat nasuha.
7: Taubatun nasuha.
6: Taubat yang sebenar-benar taubat.
7: Taubat yang sebenar.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'al. Khotul Islam, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada, kemudian juga para pendengar radio-radio yang merilai acara ini, para pendengar radio Roja Bandung dan sekitarnya, para pendengar radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar radio Bas FM Salatiga, para pendengar radio Sahabat Muslim Tegal, dan para radio para pendengar radio As-Sunnah Kita Cirebon, dan para pendengar radio-radio yang merilai acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah melimpahkan hidayah dan taufik-Nya sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan sempat insyaallah. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ini merupakan kembali kelanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Kita telah menyelesaikan pembahasan dari penjagaan pola hidup sehat. Kita membahas tentang usul atau pokok-pokok kesehatan. Kita telah membahas tentang al-himyah yang merupakan usul daripada pengobatan. Kemudian kita juga telah membahas tentang organ-organ badan, ya, gangguan dan solusinya. Kita juga telah membahas tentang permasalahan anak-anak balita, gangguan dan solusinya. Juga telah membahas tentang pasutri, sampai kepada kemarin yang terakhir kita membahas tentang para manula, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya setelah pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas, maka masih menyisakan beberapa hal yang tentunya layak dan patut kita bahas, yakni tentang materi-materi bahan obat yang tentunya tidak kita singgung secara luas pada pembahasan-pembahasan tentang organ, tentang penyakit, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang bahan obat secara lengkap. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Ini menggunakan pengobatan dengan bentuk tunggal. Terkadang menggunakan bentuk makanan yang digunakan sebagai obat, terkadang digunakan obat, kalaupun menggunakan obat maka dalam bentuk tunggal. Dan ilmu akrobazin, yakni pencampuran atau formulasi obat, maka kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ini merupakan temuan yang bukan diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Akan tetapi ini dari orang-orang Romawi, ya, di mana di sana terdapat kaum Nasrani, ya, kemudian orang-orang Yunani, semisal Galen, Hippocrates, ya, para orang-orang filsafat yang mereka kemudian menggunakan ramuan dan formula, ya, yang kemudian diteruskan oleh penerus-penerus mereka baik di barat maupun di timur, semisal Ibnu Sina, Ar-Razi dan seterusnya, maka mereka duduk di sana, di sebelah sana. Maka kemudian Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya hal tersebut, yakni ilmu akrobasi dan formula, ini bukan sesuatu yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Maka layaknya seorang tabib, seorang pengobat, ya, maka hendaknya dia tidak berambisi untuk memberikan obat. Karena manakala seseorang tersebut masih bisa diberikan makanan yang memiliki khasiat dan manfaat obat, maka hendaknya diberikan dia. Saya ulangi, kalau dia, seseorang tersebut, membutuhkan makanan yang bisa makanan tersebut digunakan sebagai obat, maka gunakanlah, lakukanlah. Jadi janganlah seorang tabib, janganlah seorang pengobat, ya, janganlah seorang dokter, kemudian dia berambisi memberikan obat. Karena para pengobat sendiri mengatakan, para ahli pengobatan dari zaman dahulu, para ahli klasik, para ahli tibbun nabawi, mengatakan dari zaman dahulu bahasanya, seorang tabib adalah seorang yang tidak berambisi memberikan obat, melainkan dia memberikan obat manakala dibutuhkan. Ya, dan dia lebih mendahulukan makanan, lebih mendahulukan minuman. Maka pembahasan yang dulu kita bahas tentang al-himyah merupakan pokok daripada ilmu kesehatan. Ya, kemudian juga, kalaupun sekiranya seorang tersebut membutuhkan obat, maka hendaklah diberikan obat dalam bentuk yang tunggal. Jadi yang mufrad, bukan dalam bentuk yang formula. Ya. Dikarenakan tentunya merupakan sebuah perbedaan antara kedokteran timur dan kedokteran barat, antara pengobatan timur dan pengobatan barat, yakni yang menggunakan makanan dan tidak menggunakan formula, yang lebih cenderung menggunakan tunggal. Kalaupun yang dimaksud tunggal di situ bukan berarti satu, terkadang satu kemudian ditawarkan dengan yang lainnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan mengkonsumsi korma dengan mentimun, ya, yakni mentawarkan panasnya korma dengan mentimun, menawarkan dinginnya mentimun dengan panasnya korma. Ya, ini masih ruang lingkup kategori makanan ataupun tunggal. Adapun formula atau ilmu akrobazin, maka tentunya ini sesuatu yang dilakukan oleh mereka, yakni orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, bahkan orang-orang India pun, maka tidak melakukan yang demikian. Orang-orang Arab pedalaman dan seterusnya, di mana orang-orang Romawi menggunakan formula ketika dia digunakan untuk penyakit orang-orang perkotaan. Ya, maka semoga kalau saja kita mau meneladani apa yang diberikan, dicontohkan dan diajarkan oleh para ulama kita, para guru-guru kita, yang kemudian di situ dalam rangka untuk menjaga kesehatan jiwa dan badannya, maka niscaya kita akan mendapatkan kesehatan badan yang kemudian kalaupun sakit, terjatuh sakit, maka tidak membutuhkan obat, ya, akan tetapi masih membutuhkan makanan, minuman. Hatta obat tersebut adalah obat yang berasal dari tanaman, meminimalkan ini tentunya lebih baik, karena yang dikatakan orang dulu tentunya bukan obat kimia yang dimaksud, akan tetapi obat dari tanaman. Tetapi tidak berambisi untuk memberikan obat. Seperti suatu contoh, ketika seseorang mengatakan minumlah sambiloto, tentunya sambiloto ini obat. Ya, minumlah madu, tentunya madu ini minuman atau makanan. Nah, kalau masih bisa makanan dengan minuman, maka kita lebih mendahulukan yang itu. Ya, lebih mendahulukan makanan dan minuman ketimbang kita menggunakan obat yang kemudian kita gunakan sebagai pengobatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang khasiat dan manfaat dari apel. Di mana apel ini berdasarkan literatur, ada yang mengatakan apel ini termasuk bukan tanaman asli dari negeri Indonesia. Ya, tetapi buahnya sangat digemari oleh masyarakat kita. Ya, dan umumnya dikonsumsi sebagai buah segar, walaupun kita pahami bahwasanya apel juga ada yang tumbuh di apel di daerah Batu. Ya, dulunya masuk ke wilayah Malang, ya, kemudian disebut apel Batu, ya. Kan tetapi literatur itu mengatakan demikian. Entah apakah itu benar, apakah itu tidak, yang jelas ada yang mengatakan demikian. Kemudian apel merupakan pohon yang berganti daun dan bisa mencapai ketinggian 5 meter, pohon yang berkayu, buahnya bulat, dan seterusnya. Di mana buah apel ini sangat digemari dan merupakan buah yang luar biasa yang akrab bagi warga negara kita, di mana apel ini dimanfaatkan oleh para pengobat sebagai makanan sekaligus sebagai obat, ya artinya makanan yang berkhasiat obat berdasarkan karakteristiknya. Para pengobat zaman dahulu itu menghukumi apel dari sisi karakteristiknya, ya, di mana apel ini memiliki sifat yang netral, tidak masuk kategori panas dan tidak masuk kategori dingin. Ya, ini menunjukkan kenetralannya ini memiliki keistimewaan tersendiri karena dia mampu menguatkan kandung kemih dan ginjal sehingga mampu melancarkan buang air kecil, ya, kemudian menguatkan ginjal, mengatasi gangguan-gangguan ginjal pada umumnya. Ya, dan dia punya terkadang punya kecenderungan ke arah sejuk. Ya, atau terkadang kalau di formula dengan yang lainnya misalkan dikasih madu, dia akan bisa masuk ke hangat. Ya. Dan dia bekerja dengan kerjaan yang lebih ringan. Dia lebih membangun di dalam tubuh, dia mampu untuk regenerasi sel, membangun sistemnya. Makanya wajar ketika apel disebut-sebut sebagai bahan makanan yang bisa digunakan untuk anti-aging, mencegah penuaan dini. Jadi karena kan dia sifatnya membangun. Ya, kemudian juga dari sini apel difahami dapat melenyapkan penyakit-penyakit yang disebabkan karena panas. Kemudian juga bisa mengobati hampir semua sindrom penyakit, dia bisa digunakan. Apakah itu panas, dingin, kering dan lembab, maka apel termasuk buah yang bisa digunakan. Ya, lintas karakter. Selain itu, selain sifatnya, apel juga dimanfaatkan berdasarkan rasanya. Di mana rasa buahnya manis, kemudian bijinya manis agak asam, biji apel yang ada di dalam. Kemudian manisnya apel ini memiliki khasiat untuk menambah kekuatan, meningkatkan kekuatan vitalitas kita, kemudian mengharmoniskan organ perut, mengharmoniskan antara hati dengan limpa, antara limpa dengan lambung, ya. Kemudian dia mengharmoniskan makanan, mengharmoniskan bahan obat. Kalau kemudian kita mau konsumsi obat dan kita tidak tahu apakah formula tersebut harmonis atau tidak, kemudian kita membuat jus apel, apel di blender, kemudian diminum, maka paling tidak ini mengharmoniskan atau tidak menyebabkan obat itu saling bertabrakan. Dia mengharmoniskan energi vital dengan darah, mengharmoniskan antara hati dengan limpa, antara limpa dengan lambung, dan mengharmoniskan beberapa organ termasuk jantung dengan ginjal karena sifat netralnya. Terkadang dia memihak ginjal manakala ginjal dalam keadaan lemah, terkadang dia memihak jantung manakala jantung dalam keadaan lemah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sumber pokok rutubah merupakan wadah daripada esensi yang ada di tubuh kita adalah letaknya di kilia, di ginjal. Kemudian pusat hararah yang alami adalah di kolbu, di jantung. Nah, hal ini apel ini memiliki sifat yang netral sehingga dia mendamaikan, artinya mengharmoniskan kedua organ tersebut. Yang manakala terjadi jantung tidak mampu menghangatkan ginjal akan terjadi apa? Pada pria akan terjadi lemas seksual, pada wanita akan terjadi frigid, ya. Bahkan akan terjadi permasalahan pada keturunan. Ya, dan begitu sebaliknya, manakala ginjal tidak bisa menyejukkan jantung yang terlalu panas, maka terjadi terbakar tubuh kita, bisa terjadi peradangan di mana-mana, ada radang usus, ada radang lambung, ya, atau sariawan dan sebagainya, terutama pada lidah sariawan tersebut atau panas dalam, ya, bahkan bisa menyebabkan panas jantung yang berlebih akan bisa menyebabkan darah akan hajah, bergejolak, ya, bergejolaknya darah akan menyebabkan seorang itu menjadi sakit. Ya, manakala seseorang tersebut kemudian mengkonsumsi sesuatu yang mengandung lemak, ya, kemudian menghambat sistem peredaran darah, sementara darah sedang dalam keadaan bergejolak, maka bisa pecahnya, terjadi pecahnya pembuluh darah. Kemudian selanjutnya, manisnya apel juga mampu menguatkan energi vital dan memupuk rutubah, memupuk materi ginjal, memupuk materi organ, memupuk kekuatan limpa, kekuatan lambung, dan dia menguatkan energi vitalnya sehingga pencernaan menjadi baik di dalam mencerna, ya. Kemudian maida yakni lambung, perut besar, dia akan mampu mengolah makanan, kemudian membagi makanan tersebut menjadi darah, menjadi nutfah, menjadi cairan kuning, kemudian disimpan di kantong empedu, kemudian menjadi cairan hitam disimpan di dalam tihal atau limpa, ya, kemudian menjadi nutrisi makanan dan membuang buluhong, buang dahak. Kemudian nutrisi ini akan mengalir ke seluruh tubuh dan tubuh akan tidak kekurangan gizi dan tidak kekurangan darah, karena dia memperbaiki, meningkatkan energi vital pada sistem pencernaan kita, dan dia juga meningkatkan energi vital pada jantung sehingga jantung menjadi kuat, ya, peredaran darah menjadi lancar, semua pembuluh terisi, ya, seluruh pori-pori menjadi segar. Begitu pula dia menguatkan energi vital paru sehingga paru mampu mengolah pernafasan, dia menguatkan energi vital hati sehingga hati mampu mengeluarkan, mengatur volume darah, dia mampu menguatkan ginjal sehingga ginjal mampu menyuplai sumsum ke tulang dan seterusnya, sehingga wajar kalau dia disebut-sebut merupakan herbal yang bisa digunakan untuk anti-aging atau mencegah penuaan dini. Ya. Kemudian dia juga mengharmoniskan seluruh bahan obat kalau dia dicampur dengan bahan obat lain, dan dia juga mengharmoniskan organ-organ yang ada dalam perut, kemudian mengatasi penyakit-penyakit akut, kemudian menghentikan rasa nyeri, ya, kemudian juga menambah kekuatan tubuh, menambah vitalitas tubuh. Dan apel ini, sifat manisnya apel ini atau rasa manisnya apel ini bekerja sebagai tonik, ya, sebagai penguat, mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya astenia, sifatnya defisiensi, sifatnya lemah, lemah, letih, lesu, ya. Maka dia juga mampu memupuk rutubah sehingga meningkatkan energi vital tubuh sehingga menghilangkan lemah, letih, lesu yang mengundang rasa malas, ya. Kemudian juga dia bekerja meningkatkan kekuatan tubuh sehingga mampu membersihkan racun, menetralisir racun, ya. Selain dia juga menyelaraskan bahan-bahan obat dan dia mampu meredam racun obat yang ada pada obat. Ya, maka kalau kemudian dulu kita sering dengar orang makan pisang digunakan untuk minum, makan obat dengan pisang, ya, maka coba makan obat dengan apel, karena apel itu mampu mengharmoniskan dan menghilangkan racun-racun yang ada di dalam obat kalau obat tersebut memiliki kandungan racun. Kemudian yang ketiga, yakni dia memiliki sedikit rasa asam. Di mana rasa asamnya apel ini memiliki manfaat untuk mengerutkan dan mengesatkan. Mengerutkan dalam arti dia mencegah pengeluaran sperma secara berlebih. Mengesatkan artinya dia memperbagus kualitas sperma. Mencegah terjadinya pengeluaran cairan secara berlebih. Mencegah pendarahan berlebih, mencegah keluarnya keringat berlebih, mencegah keluarnya sperma secara berlebih, atau orang sekarang bilang ejakulasi dini, ya. Maka dia mampu mengerutkan, mampu mempertahankan, dan dia mampu mempertahankan dan mengesatkan. Mengesatkan di sini artinya memperbagus kualitas darah, memperbagus kualitas sperma, memperbagus keringat, cairan-cairan yang ada di dalam tubuh, ya. Dan dikerutkan, dia kukuhkan. Dia kerutkan, dia kukuhkan, sehingga mengokohkan, ya, sehingga mengatasi sindrom-sindrom penyakit-penyakit yang diderita seseorang dengan gejala keluarnya keringat berlebih, ya, kemudian mengesatkan nutfah serta mengawetkan dan mengelatkan, sehingga dalam hal ini apel berarti dia bekerja untuk mengobati keringat yang berlebih yang dikaitkan dengan pendarahan akibat kelemahan tubuh, ya, atau keluarnya sperma berlebih dikarenakan kelemahan energi vital, kondisi vitalitas tubuh yang tidak mampu mempertahankan. Ya, dari sini berarti apel bisa dijadikan solusi bagi para pria, dan apel juga bisa dijadikan solusi bagi para wanita. Dikarenakan bagi wanita yang pendarah, yang haidnya berlebih, maka termasuk hal yang bagus mengkonsumsi buah apel ini. Ya, dan dia termasuk tonik, dan artinya dia bagus bagi orang yang lemah, letih, lesu, dan bermanfaat pula tentunya bagi orang-orang yang mendambakan kekuatan tubuh atau vitalitas tubuh baik pria maupun wanita. Kemudian yang keempat, ya, dia memiliki sifat, tadi kita katakan dia memiliki sifat yang tawar, yang dimana dia berkhasiat melarutkan dan melancarkan, artinya dia melarutkan lembab, sesuatu yang luar biasa, dia melarutkan lembab. Padahal secara umum para pengobat tradisional mengetahui bahwasanya penyakit yang susah dan membandel yang susah untuk diobati adalah penyakit lembab. Ya, di mana penyakit lembab diantaranya adalah dahak yang tertimbun, ya kemudian dahak tersebut berhenti kemudian membentuk menjadi massa, ya sehingga orang-orang modern kemudian menyebutnya apakah itu bisul, apakah itu tumor, apakah itu kanker, apakah itu kista, apakah itu miom, ya ini adalah penyakit lembab. Nah, kelembaban ini akan terurai, makanya apel disebut-sebut sebagai anti kanker, ya karena dia mengurai lembab dari sifat tawarnya. Ya, ini terlepas dari penelitian yang nanti kita akan sampaikan sebagai penguat dari empirik dan verifikasi yang telah dilakukan orang-orang pada zaman dahulu. Ya, dan dia kemudian melancarkan buang air kecil. Sistem buang air kecil dia melancarkan. Dan juga dia bekerja untuk memperlancar buang air kecil dan menghilangkan sifat-sifat dari kelembapan seperti pusing yang berat, ya. Makanya layak ketika seseorang kemudian habis muntah. Seorang kemudian habis muntah, kemudian lemah, kemudian letih, kemudian lesu, ya. Kemudian ada kekhawatiran adanya sakit di kepala yang berat, kemudian dia meminum jus apel, ya. Maka ini memberikan manfaat. Adapun secara umum, apel memiliki manfaat manakala kita memakan apel setiap hari, satu butir apel ukuran yang normal, maka dikonsumsi setiap hari, maka tubuh akan terhindar dari penyakit. Ini akan mencegah terjadinya penyakit yang menyerang tubuh. Demikian sebagaimana terdapat peribahasa yang banyak disebutkan, ya. Dan penampilan apel yang merah dan ranum, ini bagi apel yang merah, ini juga mengundang imajinasi dan selera orang yang memandangnya, sehingga apel dijuluki buah terlarang yang sensual, ya, dan memiliki daya tarik tersendiri. Dan lebih dari itu, apel juga masuk kategori buah yang banyak manfaat bagi kesehatan. Ya, tapi yang dimaksud terlarang bukan terlarang buah dimakan, artinya dia sensual, ya. Kemudian dia memiliki banyak manfaat, di antaranya menurun secara penelitian. Ya, kita lepas dari sisi klasik, kemudian kita lihat bagaimana para peneliti menanggapi pendapat-pendapat para ahli pengobat klasik. Sebagai ahli pengobat klasik mengatakan apel ini demikian-demikian. Ya, kemudian bagaimana para peneliti menyikapi dan menanggapinya. Artinya kita ambil, bukan kami mengambil manhaj mereka, kami mengambil metode mereka, kan, tapi kami mengatakan ini loh, kalian sepakat, ya. Ternyata mereka di luar kedokteran timur pun sepakat, mensepakati apa yang kita sampaikan, ya, bukan membantah, kan, tapi mensepakati. Lihat kesepakatan mereka, para ahli modern, ya, orang-orang yang bergerak di bawah para penelitian, ya, yang berawal dari Galen, Hippocrates, sebagainya, mereka mensepakatinya. Artinya disepakati dokter barat dan dokter timur, di mana yang pertama, apel ini ternyata ketika pengobat klasik mengatakan mampu membuang lembab, lembab di sini yang dimaksud adalah lemak, maka dikatakan dia mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Ya, ini merupakan kesepakatan. Artinya mereka tidak mengingkari apel dikenal mengandung pada penelitian, akan tetapi mereka memisahkan, walaupun dalam pengobatan klasik pemisahan itu tidak boleh. Ketika Allah turunkan obat, Allah turunkan, Allah tumbuhkan tanaman yang memiliki sebuah satu kesatuan yang luar biasa, yang tidak bisa kemudian dipisah-pisah. Akan tetapi mereka kemudian memisah, ya, untuk mengetahui, tujuan mereka untuk mengetahui apa sih kandungan apa yang membuat apel ini bisa menurunkan kadar kolesterol, walaupun belum bisa dikatakan itu. Kenapa? Dikarenakan penelitian itu tidak ada pernah ada finalnya, terus berlanjut. Konon kabarnya mereka mengatakan dan mereka mensepakati dikarenakan apel mengandung fitokimia, zat antioksidan, penangkal radikal bebas yang efektif melawan kolesterol jahat. Selain menurunkan kolesterol jahat, apel juga meningkatkan kolesterol yang baik, yakni HDL, menurunkan LDL, menaikkan HDL, ya, high density lipoprotein.

dikarenakan apel ini memiliki zat flavonoid yang terbukti dapat menurunkan resiko kanker paru sampai 50%. Sampai 50%. Ya, dan penelitian dari Cornell University di Amerika Serikat juga menemukan bahwa zat fitokimia di dalam kulit apel ini mampu menghambat pertumbuhan kanker usus sebesar 43%. Coba bayangkan. 50% menurunkan resiko kanker paru-paru dan 43% mampu menghambat pertumbuhan kanker usus. Ya, ini kesepakatan mereka. Artinya mereka disepakati, bukan hanya mereka mengatakan tapi mereka melakukan penelitian. Ya, bukan sepakat, ya, tidak sepakat, akan tetapi sepakat di atas penelitian mereka. Kemudian yang ketiga, kesepakatan mereka yang ketiga terhadap kita. Yang ketiga, ini kanker mampu mencegah penyakit jantung dan stroke. Tadi seperti yang saya katakan. Ya, kenapa demikian? Mereka memberikan hasil penelitian. Apel terbukti mencegah serangan stroke, sebagaimana dipublikasikan penelitian di Finlandia pada tahun 1996. Ini baru mereka mengaku tahun 96. Padahal pengobat kasih jauh ribuan tahun sebelum Masehi, pengobat kasih sudah menggunakan dan menyampaikan. Kemudian para ahli barat kemudian baru menemukan pada tahun 1996 kemarin. Ya, dipublikasikan penelitian ini di Finlandia menunjukkan bahwasanya orang yang berpola makan kaya akan apel, maka mereka akan mengalami insiden penyakit jantung yang lebih rendah. Ini penelitian yang ada pada mereka. Ya, dan hal ini dikarenakan menurut penelitian mereka, ya, kesepakatan mereka didasari dikarenakan apel mengandung kandungan flavonoid, ya, dalam kandungan apel, dan memiliki efek farmakologi, ya, flavonoid tersebut menurut mereka memiliki efek farmakologi, yakni menguatkan jantung dan mencegah terjadinya penyakit dan serangan jantung. Kemudian kesepakatan mereka yang keempat, yang berupa penelitian, ya, ini menurunkan berat badan, kata mereka. Ya, ini merupakan kesempatan dari mereka juga. Kenapa demikian? Mereka meneliti apel merupakan sumber serat yang baik, dan apel baik untuk pencernaan dan membantu menurunkan berat badan, dan apel juga merupakan cemilan yang sangat baik untuk orang-orang yang sedang menurunkan berat badan, dikarenakan kadar seratnya yang tinggi, sehingga masuknya apel akan mencegah terjadinya rasa lapar. Saya katakan tadi bahwa saya pengobat klasik ribuan tahun yang lalu telah mengatakan bahwa dia akan menguatkan limpa dan lambung. Ya, menguatkan limpa dan lambung. Sehingga makanan apapun akan terurai, kemudian yang ampas menjadi buang menjadi feses, buang air besar. Kemudian nutrisinya tadi saya katakan menjadi nutfah, menjadi darah, menjadi cairan kuning, menjadi cairan hitam. Ya, kemudian dahaknya dibuang menjadi buang air besar. Ya, ini menunjukkan penelitian orang dahulu itu sudah. Akan tetap beda metode penelitiannya. Ya, kata mereka, kenapa bisa menurunkan berat badan? Nah, ini dikarenakan, kalau malah pengobat klasik menyatakan dikarenakan dia memiliki sifat yang tawar. Sifat tawarnya. Kemudian kandungan apel, menurut para orang barat, pakar barat, kemudian dikarenakan memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Kemudian yang kelima, mereka mensepakati kesepakatan yang kelima, yakni menjaga kesehatan gigi. Ya, kenapa? Karena apel menurut mereka mengandung tanin. Ini merupakan kesempatan juga. Yakni tanin ini yang ada pada apel merupakan zat yang bermanfaat mencegah kerusakan gigi periodontal. Dan penyakit gusi ini disebabkan saling menempelnya bakteri yang membentuk plak, dan apel mampu menghilangkan. Ya. Ini juga sebagaimana yang saya katakan tadi bahwasanya apel ini merupakan bahan makanan yang bisa menguatkan ginjal sehingga memberikan sumsum kepada tulang, kepada rambut, dan gigi termasuk kategori tulang. Ya. Kemudian yang keenam, penelitian yang merupakan pembenaran dan kesepakatan mensepakati apa yang diberikan uraian yang diberikan oleh para pengobat timur kemudian disepakati oleh mereka, yakni yang keenam adalah membuat perempuan tetap cantik. Yang seperti yang saya katakan tadi, mencegah penuaan dini. Ya, tentunya kalimat mencegah penuaan dini artinya menjaga tetap cantik dan alami. Ya. Hal tersebut mereka sepakati setelah mereka mendapatkan informasi dari pengobat timur, kemudian mereka teliti ternyata apel mengandung kandungan boron di dalam apel yang terbukti membantu wanita mempertahankan kadar hormon estrogennya saat menopause. Ya. Kemudian mempertahankan estrogen berarti, kata mereka, mengurangi gangguan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon di kala menopause. Ya, misalkan semburan panas, ya, nyeri, ya, kemudian depresi, penyakit jantung, osteoporosis.

0: osteoporosis atau keringnya sumsum dan keringnya alat vital mereka, maka ini akan membantu menjaga dan mempertahankan wanita dari gangguan-gangguan yang seperti itu saat menopause. Jadi mencegah mempertahankan, membuat perempuan tetap cantik, artinya mencegah penuaan dini, mempertahankan, mencegah wanita menopause secara dini. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketujuh, yakni melindungi tubuh dari virus flu. Di sini membuktikan bahwasanya apel ini mampu digunakan untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga energi vital kekebalan tubuh yang ada pada tubuh manusia, ketika energi vitalnya meningkat, maka dia tidak mudah terkena serangan penyakit yang datang dari luar, ya. Dan meningkatkan energi vital, baik meningkatkan energi vital paru sehingga melindungi tubuh dari serangan penyakit dari luar, kemudian dia juga meningkatkan menyeimbangkan antara ginjal dengan jantung sehingga mencegah terjadinya emosi yang berlebih, sehingga mencegah terjadinya kekhawatiran dan kecemasan dikarenakan menguatkan limpa, dikarenakan menguatkan lambung, mai dan tihal. Nah, ini akan menyebabkan seseorang menjadi perlindungan pertahanan tubuhnya menjadi kuat dan tidak mudah terserang penyakit yang datang dari luar. Ya, lebih jauh para ahli farmasi, saya katakan tadi para peneliti. Kemudian lebih jauh lagi berkata ahli farmasi, ketika pelajaran-pelajaran awal mereka belajar tentang biofarmasi, maka para ahli farmasi pun menyatakan demikian. Jadi ada tiga kesepakatan. Pengobat timur ribuan tahun sebelum masehi telah mengutarakan apel demikian dan demikian. Kemudian para peneliti membuktikan mensepakatinya berdasarkan penelitian mereka. Kemudian yang ketiga adalah para ahli farmasi. Adapun para ahli farmasi menyatakan bahwasanya apel kaya akan vitamin dan mineral, ya, dan banyak mengandung zat gizi, energi, lemak, protein, karbohidrat, vitamin A, tiamin, riboflavin, ya, dan seterusnya. Di mana apel ini kaya akan vitamin, dan vitamin pada buah apel ini sangat banyak. Ada vitamin A, ada vitamin B, kemudian vitamin B1, B2, kemudian vitamin B3, vitamin B5, kemudian B6, ya, kemudian B9 dan vitamin C. Dan apel juga kaya akan mineral, di mana buah apel banyak mengandung banyak mineral, sangat banyak mengandung mineral. Dan mineral dalam buah apel ini antara lain adalah kalsium, magnesium, potasium, zat besi dan zinc. Dan juga kaya akan fitokimia yang membuat buah apel ini memiliki keistimewaan tersendiri. Dan fitokimia yang ada pada buah apel ini merupakan antioksidan yang cukup tinggi untuk melawan radikal bebas yang berasal dari polusi udara yang ada di sekitar kita, dan juga dia berfungsi untuk menekan jumlah kolesterol yang ada pada darah atau yang nantinya bisa menjadi penyumbatan pada darah. Dan juga apel ini kaya akan serat, sehingga baik untuk orang-orang yang sedang melakukan diet. Orang-orang hal ini disebabkan karena serat yang tinggi mampu mencegah datangnya lapar lebih cepat, dan serat ini mampu mengikat lemak kemudian membuangnya melalui buang air besar. Dan apel juga mengandung tanin, ya, para ahli farmasi mengatakan dia juga mengandung tanin, di mana buah apel memiliki tanin yang cukup sehingga berfungsi membersihkan dan menyegarkan mulut, sehingga dapat mencegah kerusakan gigi, penyakit gusi, mencegah kerusakan gigi, gusi dan plak dan seterusnya. Hal ini semakna apa yang dikatakan oleh para peneliti dan semakna apa yang dikabarkan oleh para ahli klasik pada zaman dahulu ribuan tahun yang silam, ketika apel ini memiliki sifat netral menyeimbangkan antara ginjal dan jantung. Kemudian dia merupakan peningkat rutubah, dia memupuk cairan pada ginjal, memupuk sumsum yang ada pada ginjal, sehingga ginjal tersebut mampu memberikan sumsum kepada tulang, kepada gigi, kepada rambut. Kemudian dia juga mempermudah buang air kecil. Ini kesepakatan para ahli farmasi. Kemudian para ahli farmasi juga mengatakan bahwasanya apel mengandung boron. Boron di dalam buah apel, ya, atau baron ini berfungsi mempertahankan jumlah estrogen, hormon estrogen di dalam tubuh wanita, sehingga membantu mempertahankan kadar estrogen. Akan terjadi wanita tersebut terkurang atau tercegah menopause secara dini, kemudian juga mengurangi rasa nyeri, mengurangi depresi, mengurangi penyakit jantung, dan juga mencegah timbulnya osteoporosis atau pengerosposan tulang pada wanita. Kemudian juga para ahli farmasi juga menyatakan bahwasanya apel mengandung flavonoid, di mana ini merupakan salah satu kandungan apel, di mana kandungan ini kata mereka mampu menurunkan resiko terjadinya kanker. Bahkan asam diglusariknya yang ada pada apel ini termasuk bahan atau senyawa yang mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, dan quercetinnya ini yang ada pada buah apel ini mampu mencegah berbagai macam penyakit, dan asam tartarnya yang ada pada apel mampu membunuh bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan. Adapun penjelasan para ahli farmasi ini, kemudian mereka ini kandungan yang mereka bilang kandungan kimiawi. Adapun efek farmakologi dari buah apel ini, dari karotennya apel, menangkal serangan radikal bebas, pektinnya, asam tartarnya, ya, kemudian mencegah timbulnya kanker sebagaimana dikatakan oleh para peneliti tadi. Maka secara umum yang menjadi kesepakatan para ahli pengobat klasik pada zaman dahulu, kemudian para peneliti, kemudian ahli farmasi, kita kumpulkan menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya kanker ini mampu digunakan untuk mengatasi menguatkan paru, mengatasi penyakit asma, mengatasi batuk, diare, gangguan pencernaan, gula darah, ya, gula darah yang terlalu rendah ataupun susah tidur. Ini kesepakatan yang bisa ditarik kesimpulan dari ahli pengobat klasik tradisional kuno ataupun dari para pakar peneliti, kemudian dari para ahli farmasi. Kemudian memulihkan tenaga setelah sakit, menurunkan berat badan, menurunkan resiko terjadinya kanker, mencegah stroke, penyakit jantung, menurunkan resiko Parkinson, ya, kemudian juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi gangguan menopause pada wanita, mencegah kerusakan gigi dan tulang, menguatkan tulang, mencegah timbulnya rambut rontok, menormalkan tekanan darah, dan menormalkan kolesterol di dalam darah, dan meningkatkan high density lipoprotein atau lemak yang baik atau HDL. Kemudian mencegah terjadinya diabetes, mengobati asam urat, menurunkan demam, kemudian mengobati ambeien dikarenakan sifatnya yang netral, kemudian mencegah disfungsi ginjal dan kandung kemih dikarenakan dia seperti yang saya katakan tadi, dia merupakan bahan makanan penguat ginjal, menghilangkan nyeri haid, ya, kemudian mengatasi susah tidur, mulut dan ludah yang kering, kemudian mual selama hamil atau ngidam, dan mengatasi nyeri perut, kemudian mengatasi sensasi terbakar pada paru yang disertai dengan batuk. Adapun dosis pemakaian, maka bisa menggunakan 1-4 buah apel segar yang kemudian dimakan. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Adapun ramuan dan takaran, manakala ada yang menanyakan permasalahan itu, maka kita akan sampaikan, ya. Tapi kalau ada yang menanyakan perihal tentang penyakit yang lain, maka kita akan usahakan menjawabnya, ya. Kalau tidak, maka Allah alam. Dan untuk memandu sesi tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Khreda. Silakan.
1: Baik, terima kasih saya Abu Muhammad Faris Al-Kihanji atas pemaparannya dari manfaat dan khasiat dari buah apel. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sinse untuk memperdalam materi kita, silakan menghubungi kami di 0218236543, ataupun pertanyaan kesehatan Anda ke 0813177765543, dan kami akan buka line telepon kami. Silakan. Halo. Ya, silakan bagi Anda yang berkonsultasi menghubungi kami di 0218236543. Kami mengundang Anda, kami persilakan. Halo. Naam. Ya, halo. Baik, kami akan beralih ke pesan singkat sebelum kami akan mempersilakan ke layanan telepon kami. Sudah masuk SMS dari Umu Yahya. Assalamualaikum ya Sinse. Saya mempunyai bayi berumur 4 bulan yang sekarang sedang berdahak atau berendir. Namun bayi saya ini tidak sakit flu ataupun batuk, hanya berlendir saja. Bagaimana cara mengatasi lendir yang terkadang terdengar di antara hidung juga tenggorokannya? Jazakallah khairan. Ya.
0: Barakallahu fikum. Ada beberapa cara untuk mengatasi dahak pada bayi, dikarenakan tentunya bayi tidak mampu mengeluarkan dahak sendiri. Ya. Di antara cara yang pertama adalah bahan-bahan yang diminum. Ya, ibu bisa menyiapkan 1 sendok teh satu sendok makan air jeruk nipis. Saya ulangi, satu sendok makan air jeruk nipis, kemudian ditambah dengan 3 sendok makan madu. 3 sendok makan madu, kemudian ditambah dengan 5 sendok makan air matang. Kemudian semua bahan dijadikan satu dalam satu mangkok. Kemudian dikukus selama 15 menit. Setelah dikukus 15 menit, kemudian diangkat, kemudian diminumkan pada anak Anda, ya. Kemudian diminumkan kurang lebih sekitar 3 kali sehari, sekali minum 1 sendok teh. Dan biasanya dahaknya akan melompat keluar dengan sendirinya, kuat untuk mengeluarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ada panas di pagi hari, maka usahakan untuk menjemur baik punggung maupun dadanya. Kalau tidak ada, maka bisa dikompres pakai air hangat dengan dilapisi kain, maka ini lebih bermanfaat. Dan usahakan ibunya jangan mengkonsumsi minuman dingin yang dari kulkas, dan juga jangan menggunakan coklat, jangan memakan coklat batangan terlebih dahulu, ya. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: baik, demikian Umu Yaya, jawaban dari Sinsia Bumut Faris Hakianji. Semoga bermanfaat bagi Anda dan juga pendengar lainnya. Kami masih membacakan pesan singkat Anda. Telah ada Umu Sekar, assalamualaikum ya Sinsi. Ana ibu rumah tangga berumur 45 tahun, akhir-akhir ini sering anyang-anyangan, dan dahulu ketika beliau remaja juga mempunyai hal yang sama. Silakan Sinsi.
0: Iya, seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya apel juga merupakan herbal atau bahan makanan yang bagus buat kekuatan ginjal, ya. Dia bagus buat ginjal, dan dia juga sifat tawarnya, dia ini mampu mengeluarkan atau diuretik. Para ahli farmasi mensepakati bahwasanya apel ini mampu mengeluarkan urin, memperlancar. Maka mengkonsumsi jus apel, ya, ini satu buah apel kemudian di blender bersama dengan setengah gelas air, ya, kemudian diminum. Setelah itu kemudian minum air putih hangat satu gelas. Ini bisa mengatasi gangguan anyang-anyangan tadi. Demikian kepada pendengar, mudah-mudahan pendengar penanya mudah-mudahan mengangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: baik, terima kasih Insya atas jawabannya. Dan sebelum kami mengangkat telepon Anda, kami akan bacakan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Faiz di Jakarta. Bila saya makan apel warna hijau dan yang harganya mungkin di luaran ini tidak terlalu mahal, apakah khasiatnya sama seperti apel yang harganya lebih mahal?
0: Jadi permasalahan apel ini tidak tergantung kepada mahal dan murahnya, ya. Kan tetapi bergantung kepada
1: kandungan
0: itu sendiri. Bahkan terkadang apel lokal lebih bagus, ya. Seperti apel Malang, dia lebih bagus buat ginjal, gitu kan. Kemudian, dan apel-apel yang dari luar itu terkadang kalau kita hadirkan apel dari luar itu yang warna merah apa, kalau kita kerok sedikit saja dia akan mengeluarkan lilin, ada wax-nya. Tentunya apakah kita makan sebelum makan kerokan dulu, kan? Enggak kan? Maka apel hijau, terkadang apel lokal yang lebih murah ini justru lebih aman, karena seperti yang kita katakan tadi bahwasanya kulit apel saja berdasarkan penelitian 43% dia mencegah timbulnya kanker usus, ya. Kemudian dia juga mampu mengobati kanker usus, menetralisir kanker usus dan melawan kanker usus, ya, kurang lebih 43%. Ya, tinggal mencari persentase yang lainnya untuk menambah. Ya, tentunya untuk mengkonsumsi kulit apel tersebut, kan kita tidak mungkin mengkonsumsi kulit apel yang ada white-nya. Tentunya yang kita butuhkan adalah apel-apel lokal yang tentunya kita bisa makan sekulit-kulitnya. Demikian, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya,
1: baik, terima kasih Sinsi, dan kepada Abu Faiz semoga bermanfaat jawaban dari Sinsi. Dan kami akan kembali membuka line telepon kami di 0218236543. Kami persilakan. Naam, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Maaf, dengan siapa, di mana? Suaranya agak kecil Ibu.
2: Umu Aisyah di Jati Asih.
1: Umu Aisyah di Jati Asih. Naam, ya. Silakan.
2: Mau tanya aku, kalau untuk saya yang kita gagal ginjal itu untuk mengkonsumsi apel.
1: Gangguan apa Bu? Kurang jelas. Gangguan ginjal Ibu, ya?
2: Ya, gagal ginjal. Ya, saya difonis menderita gagal ginjal. Terus untuk mengkonsumsi apel itu bagaimana ya Ustaz, ya?
1: Iya. Baik. Itu saya,
2: karena
1: Ibu,
2: kan
1: katanya
2: apel kaliumnya tinggi, jadi tidak boleh untuk menderita gagal ginjal.
1: Baik, cukup. Terima kasih Ibu Umu Aisyah.
2: Syukran.
1: Afwan.
0: Tadi kita telah berbicara tentang buah-buah kesepakatan. Jadi apa yang disampaikan oleh para pengobat klasik ribuan tahun yang silam kemudian disepakati oleh para pakar peneliti. Ada 7 poin tadi saya sampaikan dan tentu saya tidak perlu mengulang lagi. Kemudian yang berikutnya ahli farmasi pun mensepakatinya. Ya, adapun ada beberapa lain yang kemudian tidak mensepakatinya, maka tiga hal ini merupakan hal yang kuat tentunya, pakar peneliti, ahli pengobat klasik, kemudian para ahli-ahli farmasi ya. Kemudian kalau ada beberapa segelintir orang yang kemudian mengatakan tanpa ada penelitian sebelumnya, maka perlu ditanyakan apa yang menjadi hujahnya atau menjadi alasan dasarnya. Kemudian beberapa hal yang bisa digunakan, ada dua cara nanti yang saya sebutkan. Yang pertama, ibu bisa menggunakan apel 1 on, apel hijau 1 on, kemudian ditambah dengan jeruk bali 1/2 on, ditambah dengan jeruk bali 1/2 on, kemudian ditambah dengan stroberi 6 buah, ditambah dengan stroberi 6 buah, dan ditambah dengan 1/2 gelas air atau 100 cc, kemudian semua bahan di blender jadi satu ya, kemudian diminum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu bisa menggunakan pisang batu yang muda 1 buah, pisang batu muda 1 buah, kemudian dicacah, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kemudian disaring airnya, kemudian diminum 1 kali sehari. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: baik, demikian Umu Aisyah, semoga bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di belakang Umu Aisyah silakan di 0218236543. Halo.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ibu?
3: Umu Ahmad di Bekasi Utara.
1: Silakan Umu Ahmad.
3: Ya, saya kan udah hampir 4 bulan ini terapi lidah karena ada tumor mamanya di payudara sebelah kanan.
1: Terapi apa, Ibu, Mama?
3: Berat badan saya jadi berkurang sampai 5 kilo karena saya benar-benar menantang makanan gorengan, dieting seperti itu ya, sih. Terus kalau untuk ke dokter kan harus dioperasi, itu sebaiknya bagaimana ya, Sensei? Apakah dengan konsumsi ramuan yang mungkin saya anjurkan itu akan mengecilkan dan menghilangkan tumor itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam, apakah mengecil atau tidak? Maka yang tentunya yang memberikan, yang memutuskan kecil dan tidaknya, menyembuhkan tentunya Allah. Ya, dan pastinya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan pula obatnya. Anzalallahu dhan ila anzalallahu sifan, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Alimuhum man alima wa jahilahum man jahila, dan barang siapa yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Ini hal yang perlu diketahui oleh ibu. Adapun ketika ibu kemudian sudah berobat ke suatu tempat, kemudian dilakukan terapi seperti yang dikatakan tadi, kemudian ibu kalau ibu mau beralih kepada dokter kemudian tidak operasi, tentunya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengobat yang pertama. Itu yang lebih bagus. Bagaimana, Pak, saya kalau mau operasi bisa apa tidak, dan ya, atau bagaimana gitu kan. Kalau mereka pengobat tadi kemudian bilang silakan, kemudian bisa didampingi, ya silakan. Kalau kemudian jangan, maka tentunya setiap pengobat memiliki program, setiap pengobat itu memiliki analisa. Ketika pengobatan pertama, kemudian ketika diperiksa prognosisnya bagaimana, membaik atau memburuk. Semua pengobat ini memiliki hal yang demikian, jadi tidak mungkin serampangan di dalam memutuskan ya, di dalam memberikan program. Ketika dia memeriksa, kemudian dia menganalisa, kemudian dia memberikan obat, setelah memberikan obat kemudian dia mengukur prognosisnya itu bagaimana, membaik atau memburuk. Ya, ini yang perlu ibu tinjau. Jadi tidak sekedar oh ini kok saya tinggalkan, oh ini tidak bisa semudah itu ya, karena semua pengobat tentunya memiliki hal yang demikian, yang seperti yang saya katakan tadi. Ya, kalau kemudian dikatakan apakah kalau mengkonsumsi apa yang saya sampaikan, saya belum menyampaikan bahasanya, apakah bisa mengecilkan, wallah, apakah bisa mengecilkan apa tidak, karena yang namanya satu penyakit itu 1000 resep, tetapi yang tepat buat orang tersebut, nah ini ya, siapa yang di antara sekian ratus atau sekian ribu resep ini pasnya yang mana? Tentunya ketika yang mengetahui pas dan tidaknya para pengobat itu sendiri. Ketika pengobat itu memeriksa, dia mendiagnosa ya, ini masuk kategori sindrom apa, kemudian dia juga penyebab penyakitnya apa, kemudian dia memberikan anjuran dan pantangan disesuaikan dengan kondisi badannya ya, kemudian obatnya ditakar sesuai dengan kondisi kekuatan si pasien ini, maka tentunya bagi pengobat ahli maka ini sebuah ketepatan. Akan tetapi tepatnya obat tidak menjamin kesembuhan, walaupun merupakan akibat kesembuhan ini disebabkan karena adanya upaya pengobatan, ya, tidak simsalabim. Sebagaimana orang yang kenyang tidak mungkin nggak makan. Seorang yang ingin kenyang, maka dia akan menempuh sebab, yakni makan, maka dia akan kenyang. Seperti juga ketika seseorang hendak mendapatkan keturunan, maka dia harus menempuh sebab. Begitu pula dengan orang yang hendak sembuh, maka dia menempuh sebab, karena sebab ini yang akan memiliki akibat. Akan tetapi, apakah ketika sebab sudah kita tempuh, kemudian pasti, dan pastinya milik Allah yang memberikan kesembuhan, tentunya Allah yang turunkan penyakit, Allah yang turunkan obatnya, Allah yang memutuskan sembuh dan tidaknya. Ya, jadi tinggal berdoa, maka datangi ke pengobat tadi, ya. Kemudian kalau mau, tadi bilang mau operasi, maka tolong sampaikan ke pengobat tadi bagaimana kira-kira, ya. Demikian kita doakan, ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, demikian Umu Ahmad, semoga diberikan kesabaran dan diangkat penyakitnya. Di belakang Umu Ahmad kami persilakan kembali di 021-823-6543. Naam, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, di mana Umu?
4: Saya di Depok.
1: Umu Mala.
4: Tadi saya mau tanya, saya ini kan penderita kanker stadium 3, ya.
0: Kanker apa, Bu?
4: Kanker payudara stadium 3. Kira-kira kalau konsultasi yang sore itu bisa nggak, Ustaz? Terus saya mau minta alamat Yasin, bisa nggak, Ustaz?
1: Ya, baik. Ibu, cukup. Nanti insya Allah akan diinformasikan.
4: Tolong di SMS-in ya, Ustaz, ya.
0: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau yang kedua nanti tinggal SMS kita sebutkan nomor telepon. Yang pertama, apakah apel bisa mengatasi, seperti yang saya katakan tadi, apel mampu menurunkan hawa panas dan menetralkan lembab, membuang lembab. Artinya, lembab ini adalah sebuah penyakit yang membandel, yang dimana kelembapan itu ketika dahak berhenti. Kata Imam Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan tentang penyakit irkun nasa, yakni ketika lembab atau dahak kemudian dia berhenti mengering, kemudian terkena angin dari luar, maka dia akan menjadi patogen baru. Nah, patogen ini apakah dia akan membentuk massa, membentuk benjolan, ya, kemudian akan membentuk menjadi kista, tumor, kanker dan sebagainya, maka ini bergantung kepada sistem kekebalan tubuhnya, kepada kekuatan tubuhnya, ya. Nah, kemudian apakah apel ini bisa secara umum bisa dan tidaknya semua bahan makanan, maka bisa digunakan. Sebagaimana saya katakan tadi, seorang pengobat, dicatat, seorang pengobat, catatan, ya, sebagai catatan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang pengobat jadi orang yang tidak berambisi memberikan obat. Kalau masih bisa diberikan makanan, kemudian bisa diobati dengan makanan, maka lakukan dengan makanan. Bahkan ini merupakan pengobat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridhoanullah alaihim jami'an. Jadi bukan pengobat kalau dia berambisi memberikan obat, tapi tukang jualan obat. Jadi tidak ambisi memberikan obat, akan tetapi kalau memang makanan masih bisa digunakan, maka lakukanlah dengan makanan. Kalau masih bisa, kalau memang tidak bisa dan mengharuskan seseorang tersebut menggunakan obat, maka gunakan dengan obat. Ini karena dasar dari ilmu pengobatan bahwa kulu wasrubu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih. Ya. Gunakanlah obat. Kalau masih bisa dengan tunggal, lakukan dengan tunggal. Kalau tidak bisa, maka digunakan dengan akrobazin, dengan formula. Ya. Adapun apel tadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya apel memiliki sifat atau karakter yang mampu digunakan untuk membuang panas dan lembab, seperti suatu dahak atau bulukom yang nantinya akan membentuk menjadi massa benjolan, ya, kemudian berubah menjadi kanker, tumor dan seterusnya dari sisi klasik. Tapi dari sisi penelitian juga ternyata apel juga efektif. Dari beberapa kandungan yang seperti yang saya katakan tadi, itu juga dia memiliki efek yang signifikan terhadap penurunan kanker sampai kepada 43 dan sampai 50%. Ya, dan ini termasuk hal yang bagus. Tinggal menambah bahan-bahan yang lainnya. Ini baru makanan apel sudah paling tidak mengurangi 50%. Tapi kan tidak menambah, tinggal menambah yang lainnya. Saya katakan tadi bisa di jus antara 1 sampai 4. Berarti kalau mau menggunakan 2 kali pagi antara jam 9 sampai jam 11, kemudian dilanjut yang kedua pada asar. Setelah sholat asar kemudian ngejus lagi kalau digunakan secara 2 kali. Ya, adapun bahan tambahan obat lain yang hendak dilakukan bagi benjolan, kalau memang benjolannya itu tersebut keras, maka ibu bisa menggunakan kacang panjang secukupnya, ditumbuk kemudian dikasih garam, kemudian dibalurkan ke bagian payudara yang keras tapi tidak terkena areola, ya, hitam-hitam sebelum puting payudara. yaitu untuk pengobatan dari luarnya. Ya, kemudian tunggu sampai kering, kemudian dibersihkan pakai air hangat. Ya, adapun bahan yang bisa diminum, ibu bisa menggunakan satu ibu jari temu hitam, kemudian satu ibu jari kunyit, kemudian satu ibu jari temu putih. Ya, kemudian direbus. Ketiga bahan tersebut kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1,5 gelas. Kemudian disaring bagi 2, masing-masing 3/4 gelas. Kemudian diminum pagi dan sore. Demikian mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: baik, demikian Om Mala jawaban dari Sinsia. Semoga bermanfaat bagi ibu dan diberikan kesehatan dan kesabaran. Kami akan bacakan kembali pesan singkat Anda yang begitu banyak masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pesan singkat, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum ya Sinsia. Adakah perbedaan manfaat buah apel dengan cuka apel, Sinsia?
0: Iya, tentunya. Makanya dikatakan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah, yang tahu tahu, yang tidak tidak. Artinya obat ini dilihat dari sisi bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana dosisnya. Kalau obat seharusnya diminum kemudian dihisap, ya tidak sembuh. Seharusnya diminum kemudian dijadikan bantal, ya tidak sembuh. Seharusnya dijadikan bantal kemudian diminum, ya mabok, tidak sembuh. Jadi semua obat ini memiliki manfaat yang berbeda ketika dia dirubah. Saya kasih contoh, ketika jahe. Jahe, ketika jahe segar, dia memiliki sifat karakter yang hangat. Ya. Ketika dia, dan dia bermanfaat buat pencernaan, tihal, maidah, limpa dan lambung, bagus. Nah, tetapi ketika dia ingin untuk mengeluarkan angin, mengatasi angin, maka dia dibakar dulu. Kalau tidak dibakar, maka manfaatnya berbeda. Maka jahe tersebut dibakar. Nah, artinya jahe segar yang digeprek kemudian diseduh berbeda dengan jahe yang dibakar kemudian digeprek kemudian diseduh. Padahal perbedaannya ada pada pembakaran. Atau yang kedua, ketika jahe ini kemudian dijadikan bubuk, dijemur. Ya, kemudian diambil. Ini untuk meningkatkan stamina, mempertahankan ereksi, ya. Dan tentunya ini berbeda dengan jahe yang tadi dua tadi. Artinya setiap terjadi perubahan proses, maka terjadi perubahan khasiat. Begitu pula ketika apakah apel dengan cuka apel berbeda? Oh iya, semua memiliki tujuan, itu kan? Apel, cuka apel untuk apa? Buah apel untuk apa? Makan buah buat apa? Ketika di jus buat apa? Nanti ada lagi tonik apel, nanti di sesi akhir kita akan sebutkan tentang cuka apel, tonik apel, bagaimana cara membikinnya ya, atau bagaimana nanti memanfaatkannya ya. Tentunya masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya,
1: baik, terima kasih Sinsia. Kami masih membacakan pesan singkat Anda. Kami akan bacakan pesan singkat dari Bapak Rinto dari Bangkas. Assalamualaikum ya Sinsia.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Bapak Rinto dari Bangka, ingin bertanya, apa ada obat untuk penyakit epilepsi?
0: Iya, epilepsi telah disebutkan banyak masalah dari awal. Kita juga pernah dengar hadis di mana ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia bisa terkadang kejang, bisa tersingkap auratnya, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan penyakit ini merupakan penyakit yang sudah lama, bahkan banyak yang disebutkan oleh para ahli tibbun nabawi maupun ahli pengobatan klasik, penyebabnya beraneka ragam. Bahkan salah satu di antaranya adalah terhambatnya sperma. Ya, artinya ketika, makanya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 10 perkara yang harus dikeluarkan. Yang pertama adam idah haja darah apabila dia berkecualak, yang kedua sperma apabila dia sudah menumpuk maka hendaknya dikeluarkan. Bahkan Muhammad bin Zakaria mengatakan bahwa orang yang mempertahankan sperma kemudian tidak mengeluarkannya maka bisa menjadi penyakit kecemasan, gila, terkena penyakit ayan atau epilepsi. Ini terhambatnya sperma. Ya, artinya penyebabnya itu bisa beraneka ragam. Bisa banyak hal penyebabnya. Bisa jadi dikarenakan masalah berhubungan seksual. Artinya berarti melampiaskan berhubungan seksual yang bagus juga mampu mencegah penyakit ini. Rasa cemas, gelisah, ayan, gila, epilepsi dan sebagainya. Artinya pengobatannya pun bergantung. Tetapi yang paling prinsip adalah menenangkan. Ya, yakni menguatkan sistem saraf mereka. Mengharmoniskan antara jantung dengan ginjalnya. Maka beberapa bahan obat yang sering bisa digunakan selain tentunya hidup, pola hidup yang seimbang. Kapan dia gerak, kapan dia diam. Kapan dia berhubungan, kapan dia berhenti, ya, kemudian kapan dia makan, kapan dia minum, ya, ini juga termasuk mencegah dan mengobati epilepsi, termasuk tidur jangan terlalu malam, ya, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat dirinya menjadi tenang. Ada beberapa makanan yang bisa kemudian digunakan, diantaranya akar alang-alang. Akar alang bisa bermanfaat buat para penyandang epilepsi, diantaranya akar alang 1 on kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa airnya menjadi 2 gelas. Saring bagi 2, minum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya, dan kami masih membacakan pesan singkat Anda. Kami akan bacakan pesan singkat, tidak diberikan namanya. Assalamualaikum Sensei, saya mempunyai bayi 6 bulan, sekarang susah untuk BAB. Saya sudah memberikan pepaya, namun masih saja susah BAB-nya. Apakah ada solusinya?
0: Ya, terkadang bayi demikianlah. Terkadang susah BAB, ada dua faktor. Bisa jadi dikarenakan panas perut, kering, sehingga tidak mampu mengeluarkan. Yang kedua, terkadang dikarenakan daya dorongnya. Kekuatan bayi belum maksimal sehingga daya dorongnya belum penuh. Ya, maka kalau sekedar pelumas agar dia bisa lancar dikarenakan kurangnya pelumas, kurangnya cairan, maka pepaya bisa menjadi solusi. Akan tetapi kalau daya dorongnya yang kurang kuat, maka biasanya madu bermanfaat untuk mengatasinya. Atau kunyit diparut kemudian dibalurkan di perut kemudian dikasih gurita. Kunyit secukupnya diparut, dibalurkan di perut, kemudian dikasih gurita, biarkan kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 menit, kemudian dicopot, ya, ini lakukan pagi dan sore, ya, ini juga bisa bermanfaat untuk mempermudah buang air besar dan mengatasi gangguan perut pada anak-anak. Atau konsumsi madu 1 peting dot, ini juga memperlancar kalau memang kurang daya dorongnya. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Amin. Terima kasih Sensei jawaban serta solusinya. Kami kembali akan mengundang Anda di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin langsung menelpon ke Sensei Abu Mat Faris Al-Kianji di sesi kedua ini, silakan. Halo. Naam. Halo.
5: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa dikencangkan sedikit suaranya?
5: Ya.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Bekasi.
1: Dengan umur siapa, mohon maaf?
5: Ismi.
1: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum,
0: Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ini kakak saya apa sih? Agak pendek gitu ya. Mm-hmm. Oh ya. Terus suaranya serak. Terus kalau yang sedikit agaknya sakit itu on herbalnya.
1: Baik, ingin tanyakan Sensei.
0: Cukup.
1: Baik, terima kasih Ibu di Bekasi. Pas interaksinya.
0: Sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam hadis ada bermufrad disebutkan bahwasanya nafas dikuasai oleh ria paru. Ya, maka adanya permasalahan paru bisa menjadi seseorang sesak nafas dan seterusnya. Tetapi akar daripada suara adalah kilia, yakni ginjal. Maka menguatkan ginjal orang yang kecapean dan seterusnya. Makanya ketika kita lihat orang yang habis hajatan, ya, Ahlul Bait, kemudian Shoibul Bait, kemudian dia Shoibul Bait ini, kemudian dia apa aktif bisa 3 hari 3 malam dia kecapean, maka bisa habis suaranya setelah selesai hajatan, ya. Atau permasalahan pada paru, hubungan antara paru dengan ginjal, maka menguatkan paru dan ginjal bermanfaat untuk suara, dan menguatkan paru bermanfaat untuk pernapasan. Ini bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur kemudian dikunyah. Telan, minum air hangat, lakukan pagi dan sore. Jangan minum air dingin atau es, ya, atau air yang keluar dari kulkas atau buahnya. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Amin. Terima kasih. Saya jawaban serta solusinya. Kami masih membuka kesempatan di 021-823-6543. Masih ada beberapa menit ke depan bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Naam. Halo.
6: Halo.
1: Ya, sudah masuk. Mohon maaf. Silakan.
6: Halo.
1: Ya, halo Ibu.
6: Halo.
1: Iya, Ibu. Halo.
6: Halo.
1: Ibu, mohon maaf, bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radio ataupun televisinya dikarenakan ada feedback yang cukup mengganggu. Terima kasih. Ya, silakan. Pertanyaannya, Ibu.
6: Halo.
1: Ya, halo Ibu. Silakan.
6: Ya, saya ini apa kena penyakit paru.
1: Mm-hmm.
6: sudah lama. Jadi untuk pengobatan apa namanya itu?
0: Parunya kenapa, Bu?
6: Minta solusinya dari Ustaz.
0: Parunya kenapa, Bu?
6: Parunya apa namanya itu luka. Dulu tuh kena penyakit TBC. Jadi lah sehat, jadi bekas penyakit TBC itu. Jadi bila batuk tuh berdarah.
1: Baik, Ibu.
6: Ya, terima
1: Cukup.
6: Kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya. Silakan.
6: Jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ibu.
6: Iya.
1: Ya, silakan.
0: Ya. Gangguan paru-paru memang banyak. Dan terkena gangguan paru akan menimbulkan kekebalan tubuh akan menurun dan serangan penyakit yang datang dari luar akan mudah melukai tubuh. Ya, dan paru-paru sangat dominan menguasai pernafasan. Dan paru-paru juga sebagian menguasai suara. Ya, dan paru-paru juga meningkatkan energi vital dan vitalitas. Ya, maka terkena gangguan paru akan berimbas kepada fungsi-fungsi paru yang lainnya. Ya. Kemudian menguatkan paru itu banyak dari beberapa sisi. Salah sisi satu selanjutnya untuk menguatkan dan meningkatkan regenerasi sel dan revitalisasi sel pada paru-paru agar dia terjadi pembaharuan, peremajaan, penguatan. Ya, pada paru-paru maka bisa memanfaatkan ibu bisa menggunakan beberapa bahan ya, obat diantaranya ibu bisa menggunakan satu buah mengkudu ya, satu buah mengkudu ditambah dengan satu ibu jari kunyit, satu buah mengkudu ditambah dengan satu ibu jari kunyit ya, kemudian direbus dengan dua gelas air agar tersisa menjadi satu gelas, tentunya semua bahan dipotong-potong, kemudian boleh ditambah dengan setelah mendidih. Kemudian setelah menjadi satu gelas, kemudian diangkat, biarkan menjadi hangat, kemudian ditambah dengan madu secukupnya. Dan madu bisa menguatkan paru-paru dari sisi penguatan, dari sisi lumbungnya, yang di sisi titik hal. Ya, maka dia bisa menguatkan paru-paru. Ya, kemudian diaduk rata, ditambah disaring, diaduk, ditambah madu secukupnya, kemudian diaduk rata. Kemudian diminum, ya, malam menjelang tidur. Ya, kemudian begitu pula dilakukan pagi bangun tidur, lakukan pagi dan sore atau dua kali sehari. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Insya Jawaban serta solusinya. Dan sebelum kita akhirkan perjumpaan kita, kami akan bacakan satu pesan singkat dari Ibu Ria dari Riau. Assalamualaikum ya Sinse, saya Ibu Ria dari Riau, usia saya 25 tahun. Saya ingin bertanya apakah ada herbal untuk kista coklat, dikarenakan haid saya sangat tidak teratur hingga telat berminggu-minggu Sinse, apakah ada solusinya?
0: Nah, tadi telah kita sebutkan bahwasannya adanya pengumpulan massa cairan, kemudian akan membentuk benjolan. Setelah membentuk massa kemudian mengeras membentuk benjolan ya, diantaranya dari kelemahan tihal, kelemahan limpa ya, maka beberapa solusi yakni dengan cara menguatkan limpa. Ibu bisa menggunakan satu ibu jari temu hitam, dua ibu jari kunyit. Saya ulangi, satu ibu jari temu hitam, dua ibu jari kunyit ya, kemudian ditambah dengan satu ibu jari kencur, ditambah dengan satu ibu jari temu putih ya, kemudian ditambah dengan satu ibu jari lempuyang. Saya ulangi, dua ibu jari kunyit, satu ibu jari temu hitam, satu ibu jari temu putih, satu ibu jari kencur, satu ibu jari lempuyang. Kemudian semua bahan direbus dengan tiga gelas air sampai tersisa menjadi satu setengah gelas. Saring dibagi dua, boleh ditambah dengan gula aren secukupnya atau madu. Kemudian diminum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya. Dan demikianlah jawaban dari Sinze Ibu Ria di Riau. Semoga bermanfaat bagi Ibu Ria dan juga kepada pemirsa serta pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dan nampaknya inilah akhir perjumpaan kita untuk sesi tanya jawab. Dan mungkin dari Sinze ada kalimat terakhir atau rangkuman ya. Silakan.
0: Maka sebagai manfaat lainnya, apel ini diantara buah maka bisa dimanfaatkan. Ini cuka apel yang bisa digunakan untuk salad dressing seperti acar, penyedap masakan, dan dapat juga diminum layaknya minuman kesegaran biasa yang disajikan panas atau dingin, baik dengan madu atau tanpa madu ya, seperti halnya minum kopi atau minum teh. Dan sebagai catatan, apel ini baik dikonsumsi dengan kulitnya, Maka resikonya kalau kita mengkonsumsi apel impor yang biasanya ada white-nya atau lilinnya, ada tiga cara ya membersihkannya. Pertama dikerok sehingga keluar white-nya. Ya, atau yang kedua untuk menghilangkan pori-pori buah yang menghambat ya buah ini, karena kenapa mereka gunakan ini? Tujuan mereka untuk menutup pori-pori kulit apel agar lebih panjang umur simpannya. Dan yang kedua agar lebih mengkilap, menarik. Ya, maka cara menghilangkan yang kedua dengan cara dicelupkan sebentar ke dalam air hangat agar lapisan air lilinnya mencair. Ya. Kemudian setelah itu digosok dengan lap kering hingga bersih, atau bisa juga direndam dalam larutan cairan yang sabun makanan, kemudian digosok, dibersihkan ya hingga bersih. Yang jelas kalau belum bersih nggak aman ya. Adapun tips cara membuat aneka olahan apel yang tadi seperti kita janjikan, ada apel bubuk kering. Apel bubuk kering, maka buah yang mentah dipotong, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah kering kemudian digiling menjadi tepung, kemudian diayak, kemudian diminum ya, baik diseduh seperti layaknya teh untuk minuman kesegaran dan tonik ya, seperti yang kita katakan tadi, atau bisa juga apa minuman ini apa tonik buah apel ini bisa juga dicampur dengan yang lainnya, bisa dia sendiri seperti kita menyeduh teh, atau dia bisa dicampur dengan yang lainnya seperti madu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tonik apel. Apel sebagai tonik. Adapun cara membuatnya adalah 1 kilo buah apel segar yang dibuang kulitnya, ambil bagian tengah dan potong kecil-kecil, kemudian ditambah dengan 1/2 kilo madu dan sedikit air, kemudian dikukus dalam wadah tertutup sampai lunak. Dan tonik ini bisa digunakan dan disimpan sewaktu-waktu untuk stamina pria dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, cuka apel. Buah apel yang sudah masak ini biasanya ini cara pembikinannya, dicuci, dipotong tipis, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang berisi air rebusan ya. Dimasukkan ke dalam panci kemudian direbus dengan air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, kemudian baru dimasukkan. Biasanya ya menggunakannya itu kalau pakai cuka apel adalah gula pasir, kemudian didiamkan selama 30-40 menit. Setelah itu baru diangkat. Setelah diangkat kemudian disaring airnya, kemudian dimasukkan ke dalam botol bertutup rapat, kemudian ditambahkan yeast. Ya. Kemudian ditutup kembali agar proses fermentasi terjadi. Kemudian kita tunggu 1 sampai 2 minggu, maaf. Kemudian ganti tutup botol dengan kain kasa agar terjadi fermentasi anaerob, dan fermentasi lagi selama 2 minggu agar pH asam 3-4, dan semakin lama maka semakin baik. Setelah itu baru dilakukan pasteurisasi dan baru siap dikonsumsi. Dan cuka apel juga sangat banyak manfaat ya, baik dari untuk kerontokan rambut, untuk gangguan-gangguan yang seperti kita katakan tadi ya. Demikian tentunya sekali lagi apa yang telah Allah ciptakan atau turunkan sangatlah bermanfaat bagi kita. Akan tetapi terkadang manusia memiliki tangan-tangan yang usil, kemudian mereka memisahkan, mereka mencoba mencari tahu. Ketika apel bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mereka mencari tahu apa sih yang ada pada apel sehingga bisa menurunkan kolesterol. Kemudian dicari, oh ada kandungan seratnya, kemudian mereka memanfaatkan seratnya. Padahal ketika mereka manfaat seratnya, wallahi tidak memberikan manfaat sebagaimana manfaatnya apel. Kemudian mereka katakan, oh ternyata buat ini memiliki manfaat ini karena dia mengandung flavonoid. Kalau Anda kemudian memang mengkonsumsi flavonoid, nanti maka mungkin lebih bagus mengkonsumsi flavonoid yang ada pada apel ketimbang mengkonsumsi flavonoid itu sendiri. Begitu pula dengan vitamin C. Oh, karena kandungan vitamin C-nya, maka Allah mengkonsumsi apel yang mengandung vitamin C karena dia komplek, itu lebih bermanfaat daripada vitamin C itu sendiri. Dan yang paling perlu diketahui, Allah lebih tahu dan manusia tidak tahu. Ya, bahkan ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada para malaikat, coba sebutkan nama benda, malaikat tidak ada yang tahu kecuali apa yang diberikan beritahukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam diberikan pengetahuan. Ya, artinya terkadang seseorang ini sok tahu padahal dia tidak tahu. Oh, ini karena kandungan ini, oh ini karena kandungan itu. Padahal Allah sudah membuat tanaman tersebut sebuah tanaman yang multifungsi dikarenakan dia memiliki komponen yang sempurna yang sudah ada ini dan itunya. Kalau memang pemisahan itu lebih baik, maka tentunya Allah sudah memisahkan ya sudah apa diberikan ini sendiri itu sendiri. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, dan pengobatan yang paling baik adalah pengobatan yang mengaitkan sebab dan akibat. Dan penyebab penyakit kebanyakanlah dikarenakan penyakit kalbu. Di dalam kalbu mereka ada penyakit, maka Allah akan tambah penyakitnya. Dan penyakit badan termasuk efek dari penyakit kalbu juga. Maka datangilah kajian-kajian al-sunnah, kajian-kajian salafi, yang kemudian dengarkan sehingga menyehatkan kalbu kita. Dengan sehatnya kalbu kita, maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mampu menghancurkan penyakit, kemudian ditambah, dibantu dengan materi-materi obat yang datang dari luar atau kita konsumsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Waktu saya kembalikan kepada saudara saya, silakan.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna as-sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Salih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

Vamos!

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
6: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: Subuh dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: peringatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka ya, tentunya sudah rajin mengerjakan solat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu.

0: من ربه ومدينه. أبقى جمامه ومدينه وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
5: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
6: Waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
5: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
1: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
4: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
3: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
4: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
3: Ya waihi alam asma' kalam Allah yad'uni.
4: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
3: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
4: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: سيؤويني.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin Ghafurin Wasi'in Lilhaq Yahdini.
1: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
0: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: hayya.
1: Hayya, hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG Mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Munjain, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
4: Munjain melalui kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk segera memulihkan hak-hak kliennya. Dia menegaskan ketidakjelasan status kerjasama ini membebani pihak investor. Ahmad Yazdi membeberkan polemik ini bermula ketika proyek 100 dapur khusus perintis di lahan TNI yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur ke yayasan milik investor dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi. Uang investor justru dialokasikan untuk melunasi utang lama proyek tersebut.
5: Ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden. Supaya husnul khotimah.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah perda lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
6: Forum yang diinisiasi Baresan Incuputu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan, konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekedar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong.
7: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini.
6: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai perda lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
8: Kita mengusung perda inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
3: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
9: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah. Momentum Hari Susu Nusantara dimanfaatkan para peternak untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Selain keterbatasan lahan, para peternak juga menyebut kawasan Cisarua merupakan sentra peternakan sapi perah yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
10: Harapan kami sebagai peternak sapi perah, mudah-mudahan kami tetap bisa beternak, kami tetap bisa bertahan, dan kami akan selalu mendukung program di bidang ketahanan pangan. Kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
9: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada Pesta Gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan Pesta Gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Teater Nightmart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat hiburan malam itu. Setiba di lokasi saat tengah malam, kondisi tempat hiburan malam sedang penuh sehingga mereka memilih pergi. Namun sejam kemudian mereka kembali setelah mendapat kepastian ada meja kosong. Di lokasi mereka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat mabuk itulah para terduga pelaku diduga melakukan tindakan melanggar kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan dan berciuman sesama jenis.
11: Para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah menegaskan terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
12: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung. Pengumuman kelulusan dirilis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara pada hari yang sama, proses pemetaan calon murid baru atau PCMB dijadwalkan berakhir tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan peserta yang tidak lolos harus segera mencari alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di hadapan para orang tua siswa, Dedi Mulyadi memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
13: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah.
3: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
14: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim Inavis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizki, warga Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi, serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertemper kereta.
15: Ya, itu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana. Tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertemper oleh kereta Harina tersebut.
14: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab At-Tanbihat As-Saniyah Syarah Ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Abdul Aziz Nasir Ar-Rusyaid Rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu iyyakum, para ikhwah sekalian dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita melanjutkan di halaman yang ke-14, yaitu penjelasan tentang Tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai kepada An-Naw'u Tsani Tauhidul Uluhiyah, bahwa Ifradullahi bil Ibadah, وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. توحيد ألوهية yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, dan inilah jenis tauhid yang menjadi pokok permasalahan, perselisihan antara para nabi dan kaumnya, antara para nabi dan kaumnya. Kemudian kita sekarang membahas tentang an-naw' ats-tsalits kata tauhidul asma'i was sifati, wa huwa an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsa, وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Yang artinya tauhid jenis ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid jenis ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan daripada hal ini adalah bahwa jenis tauhid yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Maksudnya adalah seorang beriman dengan keimanan yang kokoh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nama-nama yang husna artinya yang bagus, dengan puncak kebagusan. Nama-nama yang husna artinya adalah nama yang bagus dengan puncak kebagusan. Dan sifat-sifatnya yang ulia adalah sifat-sifatnya yang maha tinggi dengan puncak kesempurnaan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Maka kita menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya, dan kita menetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa merubah maknanya atau mengingkari sifat-sifatnya. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak boleh memisalkan, menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Maka ayat ini mengumpulkan pokok pada bab ini, yaitu "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Maksudnya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari memisalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Ai, maksudnya adalah kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala pendengaran, penglihatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dua sifat tersebut untuk dirinya. Akan tetapi, pendengaran Allah tidak seperti pendengaran kita, makhluk Allah. Dan penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk, seperti penglihatan kita. Akan hal ini, misalkan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, dan suara-suara tidak tercampur-campur atas Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala macam bahasa tidak ada yang tersembunyi dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala basir, Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi apapun di langit dan di bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kita tidak mengatakan bagaimana ya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Kita juga tidak mengatakan bahwa pendengaran Allah seperti pendengarannya makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih agung dan lebih besar dari hal itu semua. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan min ghairi tahrifin, tanpa ada perubahan. Tahrif artinya perubahan atau pergantian. Maksudnya adalah kita tidak mengganti makna nama Allah atau makna dari sifat Allah dari maknanya yang benar. Seperti orang mengatakan makna istiwa dengan menguasai saja. Maka ini adalah merubah makna yang zahir, yang nampak dari apa yang disebutkan di dalam dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wala ta'tilin, dan tidak mengingkari. Maksudnya adalah kita tidak mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dirinya. Maka kita tidak mengucapkan misalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki pendengaran, atau kita tidak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki penglihatan, atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki ketinggian. Padahal dalil-dalil menetapkan akan penglihatan, pendengaran, dan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini namanya mengingkari. Maka kita menetapkan dan tidak mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Menetapkan dan tidak mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa min ghairi takyif, dan tidak melakukan takyif. Maksudnya takyif adalah tidak bertanya kaifa sifatullah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh takyif terhadap istiwanya Allah, yaitu bagaimana bertanya bagaimana Allah beristiwa. Kaifa yanzil, bagaimana Allah turun. Kaifa yasma, bagaimana Allah mendengar. Kenapa? Karena kaifiyat sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamthil. Kemudian penulis mengatakan wala tamthil, yaitu tidak memisalkan. Maksudnya adalah tidak menyerupakan, memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Maka kita tidak mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia, atau pendengaran Allah seperti pendengaran manusia. Tetapi kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kelemahannya dan kemiskinannya, sesuai dengan kelemahannya dan kekurangannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita mengimani setiap nama dan sifat yang tetap di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa disertai dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan seorang pun daripada makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan seorang pun dari makhluknya. Oleh sebab itulah Imam Malik rahimahullah taala berkata, al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Beristiwa maknanya dapat kita maklumi, dan kaifiat istiwa maka kita tidak mengetahui, dan mengimani tentang istiwa maka adalah sebuah kewajiban. Sedangkan bertanya bagaimana tentang istiwa, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Makna dari perkataan ini yaitu secara bahasa makna dari istiwa kita bisa memahaminya, yaitu ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqarra, meninggi di atas dan kemudian menetap, kemudian naik. Adapun kaifiyatnya istiwa Allah Subhanahu Wa Taala maka majhula, kita tidak tahu karena kita tidak pernah melihat Allah atau yang tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah. Dan kemudian mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsy, maka itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, dan bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa ini adalah perbuatan bid'ah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis selalu mengatakan wa in syi'ta qulta at-tauhid yanqasimu ila qismain kama dzakarahu Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi an-Nuniyah. Baik. Kemudian penulis berkata, jika engkau menginginkan, bisa saja engkau mengucapkan bahwa tauhid juga bisa dibagi menjadi dua bagian. Jadi dari para ulama ada yang membagi dia menjadi tiga bagian, ada yang membagi dia menjadi dua bagian. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau adalah namanya yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Terkenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa? Karena ayahnya adalah seorang qayyim, yaitu penilai sebuah madrasah yang berada di daerah Jauziyah di kota Damaskus. Dan beliau adalah seorang alim besar, dan beliau wafat pada tahun 751 Hijriah, umur 60 tahun. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kemudian penulis berkata, Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala membagi tauhid menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah disebutkan di sini, ahaduhuma at-tauhidul fi'li wa huwa al-musamma bit-tauhidil uluhiyah summiya fi'liyan li'annahu mutadhamminun li'af'alil qulub wal jawarihi fa'af'alul qulubi kar-raja wal khawf والمحبه والجوارح كالصلاه والزكاه والحج ونحو ذلك فهو افراد الله بافعال العبيد. Yang artinya yang pertama tauhid al-fi'li, yaitu yang disebut dengan juga tauhid uluhiyah. Tauhid al-fi'li yang disebut dengan tauhid uluhiyah disebut fi'li karena ia merupakan perbuatan hati dan anggota badan seorang hamba. Disebut perbuatan, tauhid perbuatan. Maksudnya, segala macam perbuatan anggota tubuh seorang hamba, kemudian amalan hati seorang hamba, seperti rasa takut, rasa harap, rasa cinta, perbuatan anggota badan, seperti sholat, zakat, haji, dan semisalnya, maka makna daripada tauhid pada hal ini adalah mengesahkan Allah dalam seluruh amal perbuatan hamba. Mengesahkan Allah dalam seluruh amal perbuatan hamba. Maksudnya adalah bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus ditauhidkan oleh Allah, ditauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi sekali lagi ini adalah pembagian lain dari tauhid, yaitu yang dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab An-Nuniyahnya. An-Nuniyah adalah bait-bait syair yang diakhiri dengan nun. Dan dia tidak menyelisihi pembagian yang masyhur, yaitu menjadi tiga bagian. Akan tetapi dia disandarkan kepada tiga bagian tersebut. Maka tauhid mungkin dibagi dengan dua cara. Yang pertama, tiga bagian, yaitu yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian cara yang kedua adalah dibagi menjadi dua bagian, yang disebut dengan tauhidul asma, tauhidul fi'li wa tauhidul qawli. Tauhidul fi'li wa tauhid qawli. Tauhidul fi'li wa tauhid qawli i'tiqadi. Baik, tauhid fi'li, dia nama lainnya adalah tauhidul uluhiyah atau disebut dengan tauhidul ibadah. Nama lainnya adalah tauhidul uluhiyah atau disebut dengan tauhid ibadah. Kenapa dinamakan fi'li, yaitu perbuatan? Karena berkaitan dengan perbuatan hamba, yang dengan perbuatan-perbuatan tersebut seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu amalan-amalan tersebut, amalan-amalan qalbu, seperti rasa cinta, mahabbah, rasa takut, khauf, rasa harap, raja, rasa tawakal, rasa ikhlas, atau dari amalan-amalan perbuatan anggota tubuh. Amalan-amalan perbuatan anggota tubuh. Ya. Seperti misalkan amalan-amalan anggota qalbu, seperti al-khawf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, al-mahabbah, rasa cinta, at-tawakkul, rasa bersandar qalbu kepada Allah, al-inaba, kembali kepada Allah, al-khasyah, rasa takut dengan penuh ketundukan, ar-raghbah, menginginkan apa yang disediakan oleh Allah, ar-rahbah, takut kepada siksa Allah, itu semua amalan-amalan qalbu.

5. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb alam semesta. La syarikalah, tiada sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah milik Allah, kemudian zabah adalah untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, rasa takut sebagai ibadah hanya kepada Allah, dan rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah macam inilah yang terjadi perselisihan di antara para rasul dengan dengan umatnya. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang-orang musyrik mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Raja, akan tetapi mereka saat beribadah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka saat beribadah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, baik. Umma tsaniyan, yang kedua adalah at-tauhid al-qawli al-i'tiqadi. Summiya bidzalika al-ishtimali ala aqwali al-qulub wa i'tirafuha wa i'tiqaduha wa ala aqwali al-lisan. Wa hadha an-naw' huwa al-musamma tauhid al-asma' wa sifat wa tauhid ar-rububiyyah. Nah, kemudian yang kedua bagian dari tauhid adalah tauhid qauli, ucapan dan keyakinan. Dan ini mencakup dua dari makna tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, kenapa dinamakan ucapan dan keyakinan? Karena berkaitan dengan apa yang diyakini oleh qalbu dan ditetapkan oleh lisan. Berkeyakin berkaitan dengan apa yang ditetapkan oleh qalbu dan ditetapkan oleh lisan, berupa pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan summiya bidzalika liistimali ala aqwal qulub wa huwa i'tirafuha wa i'tiqaduha wa ala aqwal lisan. Wahada nau huwal musamma tauhid asma wa sifat tauhid rububiyyah. Dinamakan demikian karena mengandung amalan ucapan-ucapan kalbu. Yang dimaksud dengan ucapan-ucapan kalbu adalah keyakinan-keyakinan dan penetapan-penetapan yang ada pada kalbu. Ya, berarti kalbu berbicara itu maksudnya adalah kalbu meyakini, kalbu mempercayai, kalbu menetapkan. Seperti misalkan qalbu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur, yang Maha menghidupkan, mematikan. Nah, ini semua adalah amalan-amalan qalbu. Ya, ini semua adalah amalan-amalan qalbu. Nah, ini kemudian juga hal tersebut termasuk daripada tauhid rububiyah. Hal tersebut termasuk daripada tauhid rububiyah, ya. Nah, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disebutkan ala aqwali lisan, atas ucapan-ucapan lisan. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba saat berbicara, maka dia menetapkan dengan lisannya. Misalkan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia memuji Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian dia mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berarti sedang memuji mengucapkan ucapan-ucapan lisan, ucapan-ucapan lisan. Jadi yang disebut dengan tauhid qauli i'tiqadi, tauhid ucapan dan keyakinan, maksudnya adalah seorang hamba meyakini dengan kalbunya dan menetapkan dengan lisannya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu di dalam kekuasaannya dan satu di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah.
طيب، بدأ

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis berkata, "Wa tauhidul qauli yanqasimu ila qismain. Al-awwal an-nafyu wa tsani al-itsbat. Fan-nafyu yanqasimu ila qismain. Al-awwal nafyu an-naqais wal 'uyub anillah wa tsani nafyu at-tashbih wa at-ta'til an sifatillah Subhanahu wa taala." Kemudian penulis berkata, perhatikan baik-baik. Lalu penulis mengatakan tauhid qauli terbagi menjadi dua. Yang pertama penafian dan yang kedua penetapan. Adapun penafian terbagi menjadi dua lagi. Dan yang pertama adalah menafikan segala kekurangan dan cacat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menafikan tasbih dan ta'til dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menafikan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dulu hal ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan bahwa tauhid qauli, tadi kita katakan ada namanya tauhid qauli. Ada lagi namanya tauhid qauli i'tiqadi. Jadi ada tauhid namanya qauli, ada tauhid namanya tauhid qauli i'tiqadi, ucapan dan keyakinan. Ucapan dan keyakinan. Nah, penulis mengatakan bahwa tauhid yang merupakan ucapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama an-nafyu, penafian. Yang kedua al-itsbat, penetapan. Maksudnya adalah menafikan apa saja yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa saja yang cocok dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita bagi tauhid qauli itu, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid qauli itu ada an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu menafikan bagi Allah Subhanahu wa taala segala macam kekurangan, segala macam aib. Al-itsbat menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa saja yang layak dan cocok bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah. Dan ini kalau kita perhatikan dalilnya adalah laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala macam sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala terjaga dari segala macam aib dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala terjaga dari segala macam aib dan kekurangan. Nah, kemudian juga Allah berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Surat Al-Ikhlas ayat 4. Dan Allah tidak memiliki yang sekufu seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala macam sisi dan tersucikan dari segala aib dan kekurangan. Sucikan dari segala macam aib dan kekurangan. Kemudian hal ta'lamu lahu samia? Hal ta'lamu lahu samia? Surat Maryam ayat 65. Maksudnya apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam penafian ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama nafyun naqais wal 'uyub 'anillah Subhanahu wa taala. Penafian kekurangan dan aib dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita meniadakan dari Allah segala macam kekurangan. Sifat kekurangan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu tidak ada yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kematian, tidur, kebodohan, kelemahan, kezaliman, keletihan, kelalaian, kelupaan, kemudian miskin, berhajat, anak, kemudian sekutu, kemudian yang semisal dengan Allah. Ini semua Allah Subhanahu wa taala tidak memilikinya. Kita nafikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mati, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bodoh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak lemah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak letih, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Tidak ada, Allah tidak terkena sinah, yaitu rasa kantuk, dan naum, rasa dan kemudian tidur. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan rasa kantuk dan tidur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah penetapan untuk kesempurnaan kehidupan Allah dan penetapan untuk kesempurnaan berdiri sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah berfirman, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُهُ. Ini juga dalil surat Qaf ayat 38, bahwa Allah tidak terkena rasa letih. Allah menafikan dari dirinya rasa letih, karena rasa letih adalah kekurangan yang tidak cocok bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangan yang tidak cocok bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, yang artinya dan Rabbmu tidak pernah lupa. Di dalam ayat ini Allah menafikan sifat lupa dari dirinya, yang mengandung penetapan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Naml ayat 93, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, dan Rabbmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Artinya, di dalam ayat ini, surat An-Naml ayat 93, Allah menafikan kelalaian dari dirinya, yang mana ini mengandung penetapan kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ketika kita menafikan sesuatu dari Allah, bukan hanya penafian atas dirinya saja, tetapi itulah penetapan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengatakan Allah tidak mati, itu maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tidur, maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak zalim, itu menetapkan, maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita katakan Allah tidak berbuat kebodohan, maka itu berarti maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak ada sesuatu yang melemahkannya, tidak ada sesuatu apapun yang melemahkannya, maka maksudnya adalah penetapan kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, sering sekali di dalam Al-Quran terdapat penafian secara mujmal, penafian secara umum, ya, penafian secara umum yang mengandung kesempurnaan, ya, bukan hanya sekedar menafikan, tetapi seluruh yang dinafikan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah yang tentang aib dan kekurangan, itu tujuannya adalah menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menentukan kesempurnaan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi ringkasan yang kita pelajari tadi adalah bagian yang pertama dari penafian adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari segala macam kekurangan dan aib, dan bahwa apa saja yang terbesit di dalam benak seseorang dari sifat-sifat kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala terlepas, tersucikan dari sifat-sifat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup yang tidak pernah mati, maha berdiri sendiri yang tidak pernah tidur, maha mengetahui yang tidak pernah bodoh, maha kuasa yang tidak pernah lemah, Maha kaya yang tidak memerlukan, Maha adil yang tidak berbuat zalim, Maha sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ya. Seorang pun tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang mana seluruh makhluk memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memerlukan kepada siapapun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan wa tsani nafy at-tashbih wa at-ta'til an asma'ihi wa sifatihi. Dan yang kedua dari penafian adalah menafikan penyamaan dan pengingkaran atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua dari penafian. Jadi penafian itu ada dua, menafikan kekurangan-kekurangan dan aib dari Allah, dan ini menunjukkan penetapan kesempurnaan bagi Allah. Yang kedua, menafikan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengingkaran-pengingkaran atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada yang kedua ini, kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan iman yang sempurna dari dua kebatilan. Kebatilan yang pertama yaitu menyerupakan dan memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Menyerupakan dan memisalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti kita mengucapkan, misalkan Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti pendengaran manusia, atau melihat seperti penglihatan manusia, atau tangan Allah seperti tangan makhluk, maka ini batil. Ini adalah sebuah kebatilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai, wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam firman Allah, "Laisa kamitslihi," nafyu tasybih wa tamtsil. Penafian, permisalan dan penyerupaan. Dan di dalam firman Allah, wa huwa as-sami'ul basir, maka ini adalah penetapan atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan wa ta'til. At-ta'til artinya adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ada orang mengatakan Allah tidak memiliki sifat hakiki. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar tapi tidak dengan pendengaran. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat tetapi tanpa penglihatan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tetapi tanpa ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala Maha begini tetapi tanpa sifat. Ini namanya ta'til. Dan ini juga adalah kebatilan. Kenapa? Karena dia menetapkan untuk Allah dirinya, dan karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan seseorang menafikan, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara ini pertengahan di antara dua kelompok ekstrem. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupakan, tidak menjadikan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk, seperti orang-orang yang menyerupakan, kaum musyabbih. Kemudian tidak mengingkari, maksudnya adalah tidak mengingkari apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, baik berupa nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita menetapkan untuk Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan ulama menarik, al-mu'attilu ya'budu 'adaman wal-mumatsilu ya'budu sanaman. Orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti dia beribadah kepada sesuatu yang tidak ada, menganggap Allah itu tidak ada. Dan orang yang memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti dia sedang beribadah kepada berhala. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi kita katakan ringkasan pembagian yang kedua dari peniadaan, yaitu bahwa menafikan, meniadakan dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada dua. Yang pertama yaitu menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat dengan makhluk. Kemudian yang kedua mengingkari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Maka ini adalah sebuah kebatilan. Kita mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia secara hakiki, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan nama-nama dan sifat-sifat para makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, tidak seperti hidupnya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, tidak seperti pendengaran makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, tidak seperti penglihatan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, tidak seperti ilmu makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menyayang, tidak seperti kasih sayangnya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, tetapi tidak seperti kuasanya makhluk. Ini semua adalah jalan untuk selamat di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebut dengan isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til, yang artinya ini adalah penetapan tanpa kita memisalkan, menyerupakan dengan makhluk, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam aib dan kekurangan. Mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah kita 45 menit bisa belajar bersama. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh asatidzah kita dalam format rekaman. Semoga kajian yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: نبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
0: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al-

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
0: Qala

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nṣara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
0: In

0: kafara.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: Rabbi

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

ويل لكل أفاك أثيم.

وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا

إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا

0: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Apa perasaan kita ketika melihat pemandangan yang sangat indah? Pasti kita akan merasa senang sekali. Kita ketika melihat pemandangan di pantai yang begitu sangat subhanallah menunjukkan akan keindahan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti hati kita akan suka, kita merasa betah dengannya. Dan memang salah satu sebab munculnya cinta adalah keindahan fisik. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, demikian pula sesuatu yang cantik, sesuatu yang mengagumkan ya mata kita, kita akan merasakan kenikmatan subhanallah. Kita merasakan ya merasa senang kepadanya. Ikhwatal Islam, di antara salah satu sebab munculnya cinta adalah keindahan fisik. Tapi tahukah Anda bahwa keindahan fisik akan mudah sekali hilang ketika seseorang mencintai sesuatu karena keindahan fisik? Pasti akan ditimpa yang pertama kebosanan, atau yang kedua

0: Ya, sesuatu yang indah tersebut segera hilang, kemudian digantikan dengan sesuatu yang tidak indah. Betul. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, keindahan yang hakiki yang kekal adalah keindahan maknawi. Keindahan bukan hanya sebatas fisik, akan tetapi keindahan yang disertai dengan kebaikan hati, jiwa, akhlak, agama. Iya. Coba kalau kita gabungkan dua keindahan ini. Sudahlah indah fisiknya, indah pula maknanya, indah akhlaknya, indah agamanya. Subhanallah, luar biasa. Dan itu ternyata dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah wajahnya, yang sangat indah tubuhnya, senyumnya yang menawan, matanya yang lebar dan indah, hidungnya yang mancung, kulitnya yang putih, pundaknya yang luas, dadanya yang bidang. Pasti yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merasakan rasa cinta hanya sebatas melihat fisiknya. Nabi Muhammad ternyata akhlaknya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana kehidupannya, pasti dia akan merasa cinta. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi, cinta ketika berhubungan dengan fisik saja dia tidak akan lama. Tapi ketika cinta dihubungkan dengan agama, dengan maknawi, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Ikhwatul Islam, agama kita ini indah. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah indah, karena ia berasal dari pencipta yang maha indah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan cinta keindahan. Maka Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah fisik yang indah, akhlak yang indah, membawa syariat yang sangat indah sekali. Disyariatkan kita sholat untuk bermunajat kepada Allah, memendingkan hati. Dianjurkan kita untuk berakhlakul karimah, berbuat baik kepada manusia. Dijadikan kita agar kita tidak menjadi orang yang pelit namun dermawan, agar senantiasa memperhatikan orang-orang miskin. Diperintahkan kita untuk senantiasa menghormati tetangga, dan bahwasanya menyakiti tetangga itu adalah sesuatu dosa besar yang bisa bahkan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Makanya subhanallah ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, siapa yang mengatakan bahwasanya saya tidak mencintai Rasulullah SAW? Kalau dia mengenal Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya pengenalan, bagaimana keindahan fisiknya, keindahan akhlaknya, keindahan agamanya, syariatnya, dia akan betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah cinta itu hanya sebatas di lisan? Kalau sebatas di lisan, cinta gombal namanya. Hanya sebatas berkata saya cinta Rasulullah, saya cinta Allah, tapi kita ternyata tidak mencintai syariatnya. Ternyata kita tidak merasakan keindahan syariatnya di dalam dada-dada kita. Ketika kita diperintahkan sholat, kita melakukan sholat tapi hati kita terbang entah kemana. Bahkan mungkin kita berkeinginan untuk segera selesai dari sholat, sehingga kita tidak merasakan bagaimana indahnya sholat. Ketika kita berpuasa Ramadan, kita berharap agar puasa itu agak segera selesai, tidak lagi merasakan keindahan puasa dan ibadah kepada Allah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sedekah dan zakat, kita lakukan itu karena keterpaksaan, tidak lagi kita merasakan keindahan bagaimana manfaat sedekah yang dirasakan. Tapi lisannya berucap saya cinta, saya katakan cinta gombal kamu tuh. Karena cinta butuh pengorbanan ya, cinta itu harus ada pengorbanan pada diri kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Coba lihat pemandangan yang indah ini. Dan pikirkan baik-baik. Kalau Allah mampu menciptakan pemandangan yang begitu indah, bukankah menunjukkan bahwa Allah Maha Indah dan syariatnya indah? Dan tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, betul? Nah, demikian pula Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah SAW membawa kepada kita sebuah peraturan yang sangat indah untuk kehidupan manusia. Maka akal Islam berarti cinta butuh kepada konsekuensi. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa itu Rasulullah? Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, saya cinta Rasul. Apakah mencintai Rasul hanya sebatas dengan bernyanyi-nyanyi, mendendangkan tentang cinta ia kepada Rasulullah? Tidak. Tapi hakikat cinta Rasul adalah kita ittiba'u Rasulillah salawatullahi alaihi wasalam. Mengikuti sunnah Rasul, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu merasakan keindahannya dan kedamaiannya ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak merasakan keindahan syariat Allah, ia tidak akan merasakan keindahan surganya. Dan siapa yang menganggap bahwasanya syariat Allah itu tidak indah, penuh dengan beban, matu hakikatnya orang yang tidak melihat hakikat keindahan pencipta alam semesta. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan perumpamaan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Kenapa Allah memberikan perumpamaan keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak tahu apa yang dia bawa di atas punggungnya. Bagi keledai itu semua hanyalah beban, beban, dan beban. Maka orang yang menganggap syariat ini tidak indah, syariat ini hanyalah beban, berarti, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan dia sama dengan keledai. Maka pikirkanlah baik-baik, akhi, bahwa Allah yang menciptakan keindahan alam ini mempunyai syariat yang sangat indah. Cintailah Allah, cintailah syariatnya, rasakan keindahan syariatnya, rasakan keindahan bermunajat dengannya, rasakan keindahan ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sebatas kita merasakan keindahan alam semesta, pemandangan saja, tapi rasakan pula kelembutan kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan keindahan itu secara lahiriah maupun batiniah. Semoga kita termasuk orang-orang yang merasakan keindahan ibadah kepadanya, keindahan syariatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: dengan nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haus. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haus.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عظيما.
1: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Monitoring Sukabunga, Wali Kota fokuskan tangani banjir dan infrastruktur lingkungan. Pameran Kultura Persib hadirkan sejarah kiprah Persib. Polisi akan tembak di tempat pelaku begal. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan monitoring kewilayahan di Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi pada Selasa 9 Juni 2026. Monitoring dilakukan untuk membahas berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam hasil monitoring, ditemukan sejumlah titik permasalahan yang menjadi perhatian utama, antara lain kemacetan di Jalan Sukagali, juga genangan dan banjir di kawasan permukiman Sehing menjadi isu dominan yang dibahas. Meskipun tergolong banjir skala mikro, dampaknya cukup mengganggu aktivitas warga. Farhan mengatakan, perlu kajian lebih lanjut terhadap sistem aliran air dan keterhubungan saluran drainase agar dapat berfungsi optimal hingga ke saluran utama. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan fungsi daerah aliran sungai yang telah banyak menjadi kawasan permukiman padat sehingga menyulitkan proses normalisasi dan perbaikan saluran air tanpa menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Di sisi lain, monitoring juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kepedulian warga menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan.
2: Ada beberapa titik yang terpaksa belum kita selesai. Karena kita mesti memastikan dulu aliran sungai kecilnya itu tersalurkan dengan baik. Problemnya adalah di DAS itu, wah, udah jadi rumah semua. Jadi sangat sulit untuk menormalisasi DAS. Namun saya menemukan fakta yang menarik. Tadi ada seorang warga yang dengan mandiri itu membangun pagar untuk pengaman. Itu sangat kami hargai. Tentu saja kami juga merasa bangga bahwa ada warga yang hebat seperti itu. Hatur nuhun kesana.
1: Sebanyak 95 karya seni hingga jersey bersejarah dipamerkan dalam gelaran Cultura Persib yang merupakan kolaborasi Persib bersama Grey Art Gallery. Pameran budaya dihadirkan untuk mengangkat perjalanan, identitas, serta warisan yang telah membentuk Persib sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bandung. Pameran juga menampilkan berbagai karya hasil para seniman, fotografer, hingga arsip sejarawan yang berkaitan dengan Persib ditampilkan dalam pameran tersebut, termasuk patung 4 figur dari Persib, yaitu patung Indra Tohir, Umuh Mujtar, Jajang Nurjaman, dan Bojan Hoda. Usai menghadiri pembukaan pameran, Manajer Persib Umuh Mujtar mengapresiasi digelarnya pameran seni kultura Persib di Grey Art Gallery Jalan Braga yang berlangsung sejak 9 Juni hingga 8 September 2026 mendatang. Umuh berharap semakin banyak orang dapat mengenal, memahami, dan merasakan perjalanan panjang Persib selama lebih dari 9 dekade sebagai bagian dari identitas Kota Bandung.
3: Harapan saya mudah-mudahan tiap tahun, ya, bisa diorganisasi ini, kan ini layak, banyak yang belum tahu. Mulai sekarang, sebarkan dan menjadi pada tahu.
4: Para seniman, saya terima kasih. Para seniman yang luar biasa, saya bilang luar biasa. Semua ada dan mereka menciptakan sendiri. Dan dia mengarang sendiri, hebat. Ya. Dan saya tidak perkirakan dengan ini. Terima kasih. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya ada museum pasifnya. Jadi nanti ya, seperti tadi pun sudah lihat ya, ya perjalanan pasifnya. Jadi itu sudah bagus, apalagi kalau ada museum ya.
1: Mantan pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman mengucapkan apresiasi atas pembuatan patung para pelatih Persib termasuk dirinya. Jajang yang menjadi pelatih Persib di tahun 2012 sampai 2017 berharap masyarakat selalu diingatkan bahwa keberhasilan Persib tidak terlepas dari peran para pelatihnya dari mulai era perserikatan hingga era liga saat ini. Kementerian Agama Republik Indonesia mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang sangat antusias memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di ruang utama Masjid Raya Al-Jabbar pada Selasa 9 Juni 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Provinsi Jawa Barat menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga. Selain refleksi personal, Menteri Agama juga menyerukan restrukturisasi peran masjid di era modern. Menurutnya, masjid tidak boleh pasif dan hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan harus hidup sebagai pusat pendidikan, musyawarah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5: Kita berharap Jawa Barat ini menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga, ya. Dan kita juga salut gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur untuk menciptakan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Bagaimana masyarakat mencintai gubernurnya dan sebaliknya bagaimana gubernur mencintai dan memprioritaskan untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah contoh yang sangat bagus untuk ke depan. Inilah Indonesia dan inilah Islam.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memprioritaskan membangun masjid berukuran besar dan megah, namun membangun masjid berukuran kecil di daerah-daerah yang dibutuhkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, secara bertahap dan terintegrasi dengan bantuan desa, pihaknya akan mengembangkan masjid kecil atau tajuk yang ada di lingkungan masyarakat. Menurutnya, dengan pengembangan tajuk tersebut, tidak perlu lagi adanya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang baru.
6: Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah, tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ.
1: Dua aksi kekerasan jalanan yang menimbulkan korban kembali terjadi di Kota Bandung. Peristiwa pertama menimpa seorang pria yang mengalami luka berat setelah menjadi korban tindak kekerasan oleh begal di kawasan Antapani. Sedangkan korban kedua mengalami luka akibat dianiaya gerombolan bermotor di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Menyikapi kasus tersebut, Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menegaskan sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap begal dan pelaku kejahatan lainnya. Menurutnya, polisi tidak akan mentolerir setiap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, memberikan kenyamanan dan rasa aman adalah tugas utama Polri dalam melindungi masyarakat.
7: Pada prinsipnya kita tidak mentolerir ya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tentunya kita sudah mempunyai kota, melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena itu memang yang dibutuhkan, rasa aman dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kafir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakho? Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
1: Ada orang yang sholat tapi dia riya, tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan,
3: fawailul,
1: celaka orang-orang yang sholat.
2: Apa yang tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqballahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Himpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
3: min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi

0: kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
2: Min azkaril masa. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun min adhkaril masaa.
4: Al-qira'at al-qira'at al-qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Fidullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan ini, suatu kajian ilmiah dari pembahasan Situ Duror Min Usuli Ahlil Athar dalam format rekaman. Dan semoga Allah menjaga beliau dalam sebaik-baik penjagaan, Allahumma amin. Dan tak lupa kami ucapkan pula jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu yang senantiasa mendengarkan kami, juga menyimak kajian yang telah kami hadirkan dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi pahala bagi kita semuanya, Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli al-Athar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah. Masih pada pembahasan pondasi yang pertama, mutiara yang pertama di antara pondasi-pondasi yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu At-Tauhid. Beliau mengatakan, walau 'azzama al-khalqu rabbahum lasakanat al-khasyatu qulubahum. Dan seandainya makhluk mereka mengagungkan Rabb mereka, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengagungkan Allah, niscaya rasa takut akan menempati hati-hati mereka. Seandainya mereka mengagungkan Allah, niscaya al-khasyah, itu rasa takut, akan menempati hati-hati mereka. Hatta la tara minhum ma'asiyan, sampai engkau tidak melihat di antara mereka seorang yang bermaksiat. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azabnya, maka dia pun takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar mereka mengagungkan Allah, maka mereka akan takut sehingga mereka pun tidak berbuat maksiat. Id khasyatullahi tahulu bainahum wa baina muwaqaati sukhtihi. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara mereka dengan melakukan sesuatu yang merupakan sebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala, akan menghalangi antara mereka dengan melakukan kemaksiatan. Kama qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, sebagaimana ucapan Sa'id bin Jubair, semoga Allah merahmati beliau, innal khasyata an takhshallaha hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'siyatik. Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan. Jadi dari mana seseorang tahu bahwasanya dirinya memiliki khasyah yang bermanfaat, khasyah yang sebenarnya, ketika dia takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia bersama orang lain maupun dalam keadaan dia sendiri. Kalau dia mendapatkan ketika dia bersama orang lain atau dia dalam keadaan sendiri, takut untuk berbuat maksiat, takut untuk melihat sesuatu yang diharamkan, takut untuk mendengar sesuatu yang diharamkan, berarti dia memiliki rasa khasyah tersebut. Fatilkal khasyatu, maka itulah yang dimaksud dengan al-khasyah. Jadi masing-masing dari kita bisa menilai dirinya. Ketika dia dalam keadaan sendiri, apakah dia termasuk orang yang takut untuk melakukan kemaksiatan? Atau dia termasuk orang yang ketika dia dalam keadaan sendiri, dengan mudahnya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi masing-masing dari kita bisa menilai kadar khasyah yang ada di dalam dirinya. Wa dzikru ta'atullah, dan zikir merupakan ketaatan kepada Allah. Faman ata'a Allah faqad dzakara, maka barang siapa yang mentaati Allah, melakukan sebuah ketaatan, maka sungguh dia telah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ فَلَيْسَ بِذَاكِرٍ, dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang ingat. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maksudnya dalam melakukan kemaksiatan, maka dia bukan orang yang ingat kepada Allah. Ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, dia sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna akthara at-tasbihi, wa in akthara at-tasbiha wa tilawata al-Qur'an, meskipun dia memperbanyak tasbih dan membaca Al-Qur'an. Dan ada sebagian orang mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, banyak tasbihnya, tapi dia berbuat maksiat. Banyak baca Al-Quran, tapi dia juga berbuat maksiat. Ketika dia bertasbih, membaca Al-Quran, dan ternyata dia adalah orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, berarti dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir, hakikat zikir yang sebenarnya adalah seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Wafi kalami hadha, ini adalah beliau mengatakan di sini, wafi kalami hadha ma'nan daqiqun yambagi tanabbuhu lahum,

0: di dalam ucapan beliau ini, itu ucapan Sa'id bin Jubair ya. Ini tadi adalah nukilan dari Sa'id bin Jubair, seorang salaf. Di dalam ucapan beliau ini, ma'nan daqiqun yang bagi tanabbuhu lahu. Ada makna yang jeli. Ada makna yang teliti. Yang sepantasnya kita menyadarinya. Bahwa annal 'abda la ya'si Allah illa idza ghaba 'an qalbihi muraqabatullah. Maksudnya seorang hamba tidaklah bermaksiat kepada Allah kecuali apabila lepas dari dirinya perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak bermaksiat kepada Allah kecuali apa? Kecuali saat itu sedang dalam keadaan lepas dari perasaan muraqabatullah. Sedang lepas perasaan merasa diawasi oleh Allah. Wadahala an kaunillahi ma'ahu yasma'ahu wa yarah. Dan dia lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya dan juga melihatnya. Diambil dari ucapan beliau bahwa seorang hamba ketika dia melakukan kemaksiatan berarti dia sedang lalai. Maksudnya Allah SWT mendengar dan juga melihatnya. Kalau dia merasa saat itu diawasi, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, misalnya dia tidak akan melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi karena dia lalai, lemah, sehingga dia pun melakukan kemaksiatan tersebut. Wastawla alaihi tawqanu nafsihi lil ma'siyah. Dan kerinduan dirinya untuk melakukan kemaksiatan meliputi dirinya, menguasai dirinya. Wa shadda ilaihi qalbuhu shaddan, dan hatinya sangat terpaut dengan kemaksiatan tersebut. Hatinya sangat terpaut, sangat tergantung, sangat rindu dengan kemaksiatan tersebut. Akhirnya terjadilah kemaksiatan. Lupa bahwasanya Allah SWT dialah yang mendengar, melihat, kemudian keinginan yang kuat untuk melakukan kemaksiatan. Walakinnahum mata dzakara ittila' Allah 'alaihi intaha. Akan tapi orang tersebut ketika dia ingat bahwasanya Allah SWT melihat dirinya, maka dia pun akan berhenti. Ketika dia ingat bahwasanya Allah SWT melihat dirinya, maka dia pun akan berhenti dari kemaksiatan tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Baiklah bahasanya, apakah dia tidak tahu bahwa Allah SWT dialah yang melihat? Apakah dia tidak tahu, tidak sadar bahwa Allah SWT melihat? Artinya seandainya dia sadar bahwa Allah SWT dialah yang maha melihat, mendengar, misalnya dia akan berhenti dari kemaksiatan dia, kekufuran dia. Ini menunjukkan kepada kita, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, pentingnya kita mempelajari nama dan juga sifat Allah SWT. Dan di antara nama Allah SWT adalah As-Sami' Al-Basir. Dan bahasanya sifat Allah adalah di antaranya As-Sam'u wal Basar, yaitu mendengar dan melihat. Dan ini memiliki faedah yang besar bagi seseorang, karena ketika dia merasa dilihat oleh Allah SWT, merasa didengar oleh Allah SWT, maka dia pun akan berhati-hati, jangan sampai dia melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu rahimahullah, dan ucapan beliau rahimahullah, faman ata'a Allah faqad dzakarah, Barang siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh dia telah mengingatnya. Ketika seorang melakukan ketaatan, misalnya sholat, dia pergi ke masjid, ketika dia melakukan ketaatan, berarti dia telah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridu bidzikri asla dzikri wa asasah. Ini maksud dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah pondasi dari mengingat Allah. Pokok dari mengingat Allah. Alladhi huwa dzikrul qalb. Yaitu maksudnya adalah zikir dengan hati. Jadi orang yang lahirnya dia melakukan ketaatan, berarti hatinya telah melakukan pokok dari zikir, yaitu berzikirnya hati. Berarti hatinya ingat kepada Allah. Walladhi huwa akbaru ba'ithin 'ala ta'ati. Di mana zikir dengan hati ini merupakan perkara yang paling mendorong untuk melakukan ketaatan. Kama qala Maimun ibn Mihran, sebagaimana ucapan Maimun ibn Mihran rahimahullah, al-dhikru dhikrani dhikru lisani hasanan wa afdalu min dhalika an yadhkura Allah al-abdu 'inda al-ma'siyati fayumsiku anha. Dzikir itu ada dua, kata Maimun ibn Mihran. Yang pertama adalah dzikir dengan lisan. Dzikir dengan lisan adalah baik. Dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan lain-lain. Dan yang lebih afdal daripada itu adalah seorang hamba mengingat Allah SWT ketika akan melakukan kemaksiatan, kemudian dia akhirnya menahan diri dari kemaksiatan tersebut. Dia mau melakukan kemaksiatan, kemudian dia ingat Allah SWT dan sadar bahwa Allah SWT dialah yang melihat, mendengar, dan dialah yang syadidul iqab. Akhirnya dia pun menahan diri, tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan tadi. Fa'ahad al-amru fi ta'ati wal-intihaiha lil-ma'siyati ila ma'rifatillah wa muraqabatihi wa khasyatihi. Maka perkaranya adalah kembali kepada ketaatan dan selesai dari kemaksiatan. Perkaranya di dalam masalah ketaatan dan berhentinya seseorang dari kemaksiatan itu kembali kepada ma'rifatullah. Ya, jadi seseorang dia melakukan ketaatan atau dia berhenti dari sebuah kemaksiatan itu kembali kepada ma'rifatullah. Jika seseorang mengenal Allah dan merasa diawasi, wa khasyatihi, dan takut kepada Allah, wa kullu dhalika min ta'zimihi subhanahu, hanya demikian adalah termasuk bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal innal mar'a, nah ini beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim jangan meremehkan yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Karena ternyata seseorang semangat untuk melakukan ketaatan ketika dia mengenal Allah dengan baik, dan dia akan meninggalkan kemaksiatan ketika dia mengenal Allah SWT dengan baik. Demikian pengaruhnya. Jadi jangan sampai kita meremehkan apa yang dinamakan dengan mempelajari nama dan juga sifat Allah. Bal innal mar'a la yastash'iru 'azamatallah fa tasqutu 'ibadatuhu min 'ainihi mahma kathurat. Bahkan seseorang ketika dia benar-benar merasakan keagungan Allah, Allah SWT dialah yang maha besar, dialah al-kabir, al-azim. Dia merasakan demikian besarnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat ibadahnya itu menjadi rendah di matanya. mahma kathurat, bagaimanapun banyak ibadah yang dia lakukan, jika dia merasakan besarnya Allah SWT, keagungan Allah SWT, maka dia akan melihat ibadahnya ini tidak ada apa-apanya, akan gugur, dia akan pandang rendah ibadah dia tersebut di matanya, meskipun ibadah tersebut adalah ibadah yang banyak. Wala yaraha syai'an fi jambillah, dia tidak melihat ibadah-ibadah tersebut sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa yadfa'u dhalika ila al-istihadi fil ibadah wa ihsaniha, maka perasaan yang demikian menjadikan dia semakin bersungguh-sungguh untuk beribadah dan melakukan ihsan di dalam ibadah, yaitu memperbaiki dengan maksimal ibadah yang dia lakukan. Min ghairi qunutin wala ziyadatin 'alal masyru', tanpa dia berputus asa, tanpa dia menambah-nambah dari apa yang disyariatkan. Ini di antara efek, di antara dampak seseorang mengenal Allah SWT, dia semangat untuk beribadah. Ketika dia melakukan ibadah sebanyak apapun, ketika dia meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin, ketika dia kembali melihat keagungan Allah SWT, maka dia melihat apa yang dia lakukan ini tidak ada apa-apanya, sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kurang di depan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya demikian menjadikan dia jauh dari apa yang dinamakan dengan ujub. Bagaimana orang yang demikian ujub akan menjadikan dia jauh dari riya. Ini termasuk di antara faedah seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. فَتَأَمَّلْ حَالَ الَّذِينَ كَابَدُوا لَيْلَهُمْ قِيَامًا لِلَّهِ طَائِعِينَ, maka perhatikanlah keadaan orang-orang yang mereka lelah di malam hari mereka dalam keadaan mereka salat untuk Allah Azza wa Jal, dalam keadaan mereka taat. كَيْفَ خَتَمُوا عِبَادَتَهُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ مِنْ تَقْصِيرِهِمْ wajili, bagaimana mereka mengakhiri ibadah mereka dengan beristighfar dari kekurangan mereka dalam keadaan mereka takut. Jadi mereka melakukan ibadah sholat malam capek, kemudian karena mereka melihat keagungan Allah SWT, dia melihat ibadahnya tidak ada apa-apanya, maka mereka pun menutup ibadahnya dengan istighfar. Karena mereka tahu banyak kekurangan yang mereka lakukan. Wajili, dalam keadaan mereka takut. Qala Allah Azza wa Jal, Qulu kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka dahulu sangat sedikit di malam hari tidur. Sangat sedikit tidur di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Salat. Jadi sedikit tidur bukan berarti kemudian begadang, tidak ada yang suatu yang bermanfaat yang dia tuju, tidak. Sedikit tidur maksudnya adalah dalam keadaan beribadah. Kemudian di akhir malam, mobil ashari, di akhir malam hum yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menyombongkan diri karena telah melakukan sholat malam, tapi justru malah mereka merasakan dirinya ini banyak kekurangan, sehingga mereka pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Utbah ibn Abdin qala, dari Utbah bin Abd, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law anna rajulan yajurru yujarru ala wajhi min yawmi wulida ila yawma atau ila yawmi yamutu hariman fi maradatillahi azza wa jal lahaqqarahu yawmal qiyamah. Seandainya ada seseorang yang dia dalam keadaan diseret di atas wajahnya dari semenjak dia dilahirkan sampai hari di mana dia meninggal dunia, hariman fi mardatillah, dalam keadaan dia tua di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seandainya ada seorang sejak lahir sampai dia meninggal dunia dalam keadaan tua, dia terus beribadah, sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahaqqarahu yaumul qiyamah, bisa di hari kiamat dia akan mengecilkan, menganggap remeh ibadah tersebut. Padahal dia sudah melakukan ibadah yang banyak sejak lahir sampai dia meninggal dunia, tapi dia akan menganggap remeh. Kenapa demikian? Karena dia merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga dia melihat ibadah yang dilakukan ini tidak ada apa-apanya. Wa'ala hadha, fala yambagi lil abdi ayyufariqa ta'atu ayyufariqa ta'ata rabbihi aw yuqassira fi syukrihi. Oleh karena itu, maka tidak sepantasnya seorang hamba meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan atau bermudah-mudahan menyanyiakan dalam mensyukuri Allah mustasyairan minhu amnan lima yara min ni'amillahi sabighati alaih, dalam keadaan dia merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat nikmat Allah yang Allah SWT berikan kepada dia. Wa muqaddiran annahu radin minhum liyasir min at-ta'ati allati yufihi min nafsihi. Fa inna Allah ta'ala yaqul afa aminu makrallah fala yamanu makrallah illa al-qawmul khasirun. Sehingga tidak pantas bagi seseorang untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah atau bermudah-mudahan dalam mensyukuri nikmat Allah dalam keadaan dia merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari Allah. Kenapa demikian? Karena dia melihat betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Dan dalam keadaan dia ridha dari Allah atau dalam keadaan dia merasa puas dengan sedikit dari ketaatan yang dia lakukan. Ini jangan sampai seseorang ketika dia melihat mungkin dakwahnya, ibadahnya, ta'limnya, membaca Al-Qur'annya, kemudian dia merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Padahal Allah SWT dialah yang membesar, apa yang kita lakukan ini sangat-sangat kurang dibandingkan dengan Allah SWT yang Maha Agung. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena sebenarnya Allah SWT mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang merasa aman dengan makar Allah karena dia melihat kenikmatan Allah yang banyak kepada dirinya, kenikmatan Allah yang terus menerus sampai kepada dirinya. Akhirnya dia pun lalai, tidak mensyukuri Allah dengan melakukan ketaatan, tidak mensyukuri Allah dengan meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya Allah SWT mengambil nikmat darinya atau Allah SWT mengadab orang tersebut. Hati-hati dengan makar Allah SWT. Di budaya Allah SWT, Allah SWT menipu daya orang-orang yang berhak demikian. Walidhalika qala dhunnuni rahimahullah. Sehingga oleh karena itu berkata dhunnun, i'lamu anna alladhi ahajal haya'a minallah azza wa jal ma'rifatuhum bi ihsanillahi ilayhim wa ilmuhum bitadhi'i maftaradallahu alayhim min syukrihi wa laysa li syukrihi nihayah kama laysa li'azamatihi nihayah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahasanya yang menjadikan seseorang takut kepada Allah adalah ma'rifah mereka dengan kebaikan Allah kepada mereka. Jadi yang menjadikan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita tahu bahasanya Allah SWT telah berbuat baik kepada diri kita. Banyak yang Allah SWT berikan, kesehatan, rezeki, keamanan, makanan, minuman, nafas, kesehatan bisa diperinci dengan kesehatan berbagai organ tubuh yang ada di dalam diri seseorang. Ketika dia terus mengingat kebaikan-kebaikan Allah SWT, maka akan tumbuh dalam dirinya rasa malu kepada Allah, sehingga dia pun menjauhi kemaksiatan. Wa ilmuhum bitadhi'i maftaradallahu alaihi min syukrihi. Dan ilmu mereka, pengetahuan mereka dengan penyanyian terhadap apa yang Allah SWT wajibkan berupa rasa syukur. Jika dia atau seseorang mengetahui dia kurang bersyukur kepada Allah SWT, maka dia akan malu. Dikasih terus tapi dia tidak pernah bersyukur. Dikasih terus tapi dia jarang mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Maka ini menjadikan seseorang malu kepada Allah. Walaysa li syukrihi nihayah. Dan tidak ada batas di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah ini terus ada di dalam diri kita. Bahkan ketika seseorang mensyukuri Allah di dalam nikmatnya, itu adalah sebuah kenikmatan. Dia memiliki atau diberikan oleh Allah banyak kenikmatan. Ketika dia bersyukur, bersyukurnya dia itu adalah sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Maka tidak ada di sana batas akhir dalam mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kama laisa li'azamatihi nihayah, sebagaimana tidak ada batas di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu sekitar 15 menit sampai jam 5 insya Allah. Mungkin ada di antara para pemirsa sekalian yang ingin bertanya, terutama yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah,
1: jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan rasa takut kepada Allah. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Tuti di Banyumas.
1: Ibu Tuti di Banyumas.
2: Iya, iya.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Gini Pak Ustadz, saya kan pernah ngomong kalau tanah itu laku, saya kan ini ke saudara lah, jalan-jalan, makan gitulah. Tapi sampai sekarang gak laku. Saya kan udah tua, takut meninggal. Meninggal itu tanah belum laku. Jadi niat saya, bagaimana kalau sebelum laku kita udah apa niatkan apa itu nadar itulah nadar atau apalah omongan saya gitu, baiknya bagaimana Bu Ustadz gitu.
1: Baik, berkaitan dengan nadar ini ya, keinginan kita gitu ya Ibu.
2: Iya, karena iya keinginan saya karena apa itu kalau laku mau inilah gitu, tapi namanya meninggal kan belum tahu ya, karena udah tua takut itu gak laku-laku. Jadi bagaimana kita apa sebelum kita udah jalanin dulu lah, takut meninggal kita apa sebaiknya ini apa bagaimana itu, bagaimana pendapat yang
1: baik.
2: Inilah
1: isi nazar atau keinginannya apabila laku itu seperti apa Ibu?
2: Ya memalaku ini pada ke saudara gitu lagi pada ini, dan nah, kalau laku ntar saya ngajak jalan-jalan itu makan ya, apa gitu maksudnya kayak gitu Pak Ustadz.
1: Baik Ibu. Ya, baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Ibu.
2: Ya, makasih Ustadz.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ibu bertanya berkaitan dengan nazar Ustadz sebelum meninggal, apakah boleh dilakukan seperti itu Ustadz? Mohon nasihatnya. Syukron. Nah.
0: Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man nazara an yuti Allah fal yuti'hu." Man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia taati. Dan barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah dia memaksiati. Kalau misalnya ucapan seseorang dia mengatakan saya bernadar ingin mengajak kalian jalan-jalan misalnya. Dan jadi maksud dengan ucapan dia di sini adalah ingin bersedekah, dia ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk misalnya menyenangkan mereka. Jadi ini bukan niatnya, bukan perkara yang mudah saja, tapi maksudnya adalah dia ada niat ibadah di situ.

0: nya tadi dengan dijualnya tanah. Berarti kewajiban dia untuk menunaikan nadhar tadi adalah ketika tanahnya terjual. Adapun tanahnya belum terjual, maka tidak ada kewajiban. Karena dia mengatakan kalau terjual, kalau tidak terjual maka tidak ada kewajiban. Sehingga wallahu a'lam, seandainya sampai seorang meninggal dunia dan tanah tersebut belum terjual, maka dia tidak berdosa. Karena memang dia mengatakan seandainya tanah tersebut terjual. Tapi apabila seseorang ingin berhati-hati dan dia punya uang, bukan hanya yang ada dalam barang tersebut yang belum terjual, tapi dia punya uang cadangan, kemudian dia ingin menyenangkan orang lain dengan sesuatu, memasukkan kebahagiaan di dalam diri keluarga padahal tanah tersebut belum terjual, maka wallahualam yang demikian lebih berhati-hati dan lebih tenang di dalam diri, wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, 2 pekan yang lalu putra kami meninggal dunia saat di pondok pesantren karena terjatuh. Yang kami tanyakan, apakah putra kami termasuk mati syahid dan apakah putra kami bisa menjadi simpanan kami kelak di akhirat yang bisa menjadi wasilah bagi kami masuk surganya Allah Ta'ala. Mengingat saat meninggal usia putra kami 13 tahun dan sudah akhir balik. Dan mohon penjelasan dan doanya Ustadz agar kami diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian ini. Terima kasih jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Nah, silakan Ustadz.
0: Barakallahu fikum. Pertama tentunya kita ikut berbelasungkawa atas kematian sang putra, dan tentunya kita sebagai seorang muslim menyadari bahwa segala sesuatu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ajal, yang namanya musibah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Sehingga tentunya kewajiban kita adalah bersabar atas musibah tersebut dan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Kita dan juga anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu yang memang menjadi miliknya. Dan wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang kekal di sini. Kita semuanya akan kembali. Kadang kita duluan atau mungkin anak kita yang duluan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan, apakah kematian dari putra tersebut bisa menjadi sebab seseorang akan mendapatkan syafaat dari putranya, dan disebutkan dalam hadis bahwasanya anak tersebut akan memegang baju atau ujung baju orang tuanya dan dia tidak akan melepaskannya sampai semuanya dimasukkan ke dalam surga. Wallahualam, yang jelas kesabaran seseorang ketika dia menghadapi musibah ini memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat hadisnya, itu adalah orang yang bersabar ketika dia ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik. Apakah yang sudah balik masuk juga dalam hadis?

0: Wallahu alam, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Artinya, meskipun anak kita adalah sudah balig dan kita bersabar, tidak mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran, dan hatinya dalam keadaan dia pasrah, ini adalah memang kehendak Allah, maka insya Allah di balik kesabaran kita, di balik musibah ini ada pahala yang besar yang Allah SWT sediakan bagi seorang ayah atau seorang ibu yang mereka bersabar ketika dia mendapatkan musibah kehilangan anaknya. Allah Ta'ala a'lam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ibu Rani di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, saat saya baru memulai ikhtiar hijrah dari ajaran yang banyak kebid'ahan, saya belum tahu mana yang benar dan yang salah dalam agama. Kemudian saya sangat ketakutan melakukan banyak hal sebelum saya menemukan aturan yang benar dalam agama, hingga perkara dalam keseharian. Dan saya sangat ketakutan meninggal sebelum mengamalkan akidah yang benar. Pertanyaannya, apakah hal tersebut masuk sebagai hal yang tercela, Ustaz? Bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan apabila belum tahu hukum suatu perkara? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukuran. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat hidayah. Dan apabila seseorang di dalam hatinya benar-benar ingin kebenaran, ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada seseorang jalan yang lurus dengan syarat tentunya di dalam hatinya dia benar-benar ingin petunjuk tersebut. Seandainya dia melihatnya, seandainya dia menemukan petunjuk tersebut, maka dia berniat untuk istiqamah melaksanakan petunjuk tersebut. Tentunya ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita berikan sedikit nasihat. Kita niatkan sekarang ini, kalau memang kita benar-benar takut meninggal dunia sebelum kita mengamalkan agama Islam, maka kita niatkan sekarang, ya Allah, ya saya beriman sebagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mempercayai apa yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah kita tanamkan di dalam diri kita keinginan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa yang beliau bawa seluruhnya. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang ada di dalam hadis, saya percaya, saya mengimaninya, saya ingin melaksanakannya. Niatkan di dalam diri kita demikian. Kemudian yang kedua, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mempelajari. Kemudian yang ketiga, apa yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah tentang masalah akidah terlebih dahulu. Belajar tentang rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari akhir, beriman dengan takdir, bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, memahaminya. Tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita berusaha membaca, mengikuti kajian, kemudian kita mempelajari perkara yang wajib yang setiap hari harus kita lakukan, bagaimana cara berwudu, bagaimana melakukan sholat berjamaah. Maka setiap waktu, setiap hari ada di sana tambahan ilmu yang ada pada diri kita. Maka seandainya qadar Allah, Allah SWT mewafatkan kita, kita wafat dalam keadaan Islam, kita wafat dalam keadaan memiliki niat yang tulus, memiliki niat yang bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan Allah SWT mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga insyaAllah kalau demikian yang dilakukan oleh seseorang, tidak perlu dia memiliki rasa takut yang berlebihan, bahkan tidaklah dia bergembira dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya berasa bermatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Tidak ada takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf mungkin sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita masih bisa menyapa kembali untuk menghadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah yang insya Allah akan kita simak bersama, dan kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan kali ini. Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, baik kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Situ Duror Min Usuli Ahlil Athar yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafidullah Ta'ala. Nah, kita akan simak bersama. Kami ucapkan selamat menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fikum.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
9: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
10: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
11: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
10: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
11: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
9: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
11: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Mutiara Nasiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Meskipun kita enggak punya apa-apa, meskipun kita fakir, meskipun kita miskin, tapi masih ada iman dalam hati kita. Kita tetap dalam agama Islam. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita masih membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan yang lainnya. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui dengan kondisi yang ada sekarang ini, banyak orang-orang yang di PHK, ada yang tidak kerja lagi, ada yang kemudian dia tidak dagang, sehingga yang tadinya dia punya maisha, mempunyai penghasilan, kemudian tidak punya penghasilan, menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin. Kondisi yang kita alami sekarang ini, kita harus memulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, apa Allah yang takdirkan kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Dan harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Pengasih dari semua yang pengasih, Arhamar Rahimin. Allah sayang kepada kita. Tapi harus kita ingat, kondisi seperti ini bukan hanya kita. Kalau kita lihat keadaan manusia di muka bumi ini, seluruhnya yang terbanyak itu mesti orang miskin, bukan orang kaya. Dari zaman para nabi, para rasul, dan dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, generasi yang terbaik dari umat ini, yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah akan ada lagi sesudahnya, generasi yang terbaik dari umat ini, yang berpegang teguh kepada Quran wa sunnah, yang melaksanakan agama ini, mereka umumnya fakir, mereka umumnya miskin. Ada di antara sahabat yang kaya, tapi kondisi mereka banyak yang fakir, banyak yang miskin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Maka dalam seperti ini, kita harus melihat bahwa kita sebagai seorang yang fakir, miskin, Allah sudah takdirkan. Meskipun kita wajib untuk berusaha, tapi kondisi yang ada sekarang ini, kondisinya di rumah saja. Nanti setelah ini kita harus berjuang lagi untuk mencari maisha, mencari nafkah. Dalam keadaan yang seperti ini kita harus sabar. Ini keutamaan orang yang miskin dan sabar. Banyak keutamaannya. Ada orang yang mengatakan bahwa orang kaya itu dia diutamakan oleh Allah, orang miskin dihinakan oleh Allah. Ini tidak benar. Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Fajr di ayat 15 sampai ayat 17. Di surah Al-Fajr Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Allah menyebutkan, adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Namun apabila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Sekali-kali tidak, kata Allah. Ini surah Al-Fajr ayat 15-17. Di ayat ini Allah mengatakan, di ayat 17-nya, kalla. Sebenarnya tidak demikian. Yang benar bahwa kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya yaitu dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Dan sebaliknya, kehinaan yang sebenarnya yaitu jika seorang hamba tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, serta dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Itulah orang yang hina. Jadi kekayaan maupun kemiskinan sama-sama ujian dari Allah. Bahwa kekayaan, kemiskinan, semuanya ujian dari Allah Taala. Allah sedang menguji manusia tentang orang kaya dan orang miskin, yang mana yang paling utama. Yang paling utama dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana ditanyakan oleh Al-Imam Nuqayyim, yang mana yang paling utama antara orang kaya atau orang miskin? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang paling takwa kepada Allah dari keduanya. Artinya orang kaya yang dia takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu dia sangat mulia. Atau orang miskin yang dia bertakwa kepada Allah, yang dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, jelas ini yang paling mulia. Dari keduanya, apakah dia kaya atau miskin, yang paling mulia itu yang paling takwa dari keduanya. Itu yang paling mulia. Disebutkan oleh Imam Nuqayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, di juz yang kedua. Jadi penjelasan Syekhul Islam ini menjelaskan bahwa manusia itu yang paling mulia yang takwa, sesuai dengan firman Allah Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Sungguh Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ikhwan fil din, azakumullah. Keadaan manusia tidak selamanya tetap, mesti ada perubahan. Terkadang ada orang yang dia miskin, kemudian dia berjuang, dia berusaha, dan dia gantungkan hidupnya hanya kepada Allah, dia tawakal, kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Taala. Ada juga orang-orang yang kaya, yang tadi kaya raya, kemudian dia lengser dari jabatannya atau bangkrut perusahaannya, atau juga dia rugi usaha dagangnya, kemudian jadi orang miskin. Dan juga banyak terjadi. Makanya dalam hidup ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, terkadang juga menang kalah. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, watilkal ayyam, dan hari-hari itu kami pergilirkan, kami putarkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dalam surah Ali Imran ayat 140. Berputar hari ini. Enggak selamanya orang itu susah terus, enggak. Tapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah Taala menjadi orang yang miskin, Kita harus sabar, harus sabar. Dan orang miskin disebutkan oleh para ulama, yaitu orang yang hidupnya tidak berkecukupan. Fakir dan miskin disebutkan oleh para ulama, fakir artinya orang yang membutuhkan, sedangkan miskin adalah orang yang hina dan orang yang lemah. Itu dalam kitab Ahkamul Fakir wal Miskin oleh Dr. Muhammad Umar bin Salim Bazmul. Kalau Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan bahwa fakir, definisi fakir, mereka adalah yang tidak mempunyai sesuatu sama sekali, enggak punya sama sekali, itu fakir. Sedangkan miskin, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Sebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Lafaz penamaan fakir dan miskin apabila disebutkan secara mutlak masing-masing, misalnya lafaz fakir, maka masuk dalamnya miskin. Apabila disebutkan miskin, maka masuk dalamnya fakir. Dan apabila disebut secara bersamaan lafaz fakir dan miskin, maknanya berbeda. Seperti kalimat Islam dan iman. Islam dan iman kalau berpisah maknanya sama. Tapi ketika sama-sama Islam dan iman, maka Islam diartikan dengan amal-amal yang zahir, sedangkan iman amal-amal yang batin. Kemudian orang yang miskin adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan, tidak punya kepandaian untuk mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang tahu bahwa dia miskin, dan dia tidak minta-minta kepada manusia. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, "Laisal miskinu bihadha at-tawwaf alladhi yatufu 'ala an-nas fataradduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani." Qalu, "Famal miskin ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu 'alayhi wa la yas'alu an-nasa shay'a." Kata Rasulullah SAW, orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan dua suap makanan dan satu dua butir kurma. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu siapa yang dimaksud dengan fakir? Ya, siapa yang dimaksud dengan miskin?" Beliau SAW menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan tidak ada yang menyadari kemiskinannya, sehingga tidak ada yang memberinya sedekah atau zakat, dan mereka tidak mau minta-minta sesuatu pun kepada orang lain." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang miskin dan fakir yang tidak minta-minta kepada manusia, ini lebih diutamakan untuk kita berikan zakat atau sedekah. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 273. Allah berfirman, "Lil fuqara alladziina ukhsiru fi sabilillah la yastati'uuna darban fil ard yahsabuhumul jaahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifu bisimahum la yas'aluna an-naasa ilhaafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'aliim." Apa yang kamu infakkanlah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di muka bumi ini. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-ciri mereka. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 273. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini, maksudnya sudah selayaknya kalian mencari fakir miskin untuk kalian berikan sedekah kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang terhalang dirinya dari melakukan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah, dan mereka tidak memiliki jalan untuk mewujudkan kehendak mencari nafkah, atau malah mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, sedang mereka menahan menjaga diri dari meminta-minta, yang bila mereka dilihat oleh orang-orang bodoh, maka pastilah mereka akan menduga atau menyangka bahwa mereka orang kaya karena mereka tidak mau minta-minta secara umum. Dan bila mereka harus meminta, mereka kalau minta, mereka harus meminta artinya terpaksa mereka minta, mereka minta karena sangat terpaksa. Mereka tidak memaksa dalam memintanya. Inilah golongan fakir miskin yang lebih afdol, lebih utama kalian memberikan infak untuk memenuhi kebutuhan mereka, membantu mereka kepada maksud dan tujuan mereka dan kepada jalan kebaikan, dan sebagai rasa terima kasih kepada mereka atas sifat sabar yang mereka miliki serta kuatnya harapan mereka hanya kepada Allah Maha Pencipta, bukan kepada makhluk. Walaupun demikian, berinfak dalam segala jalan kebaikan dan menutupi semua kebutuhan di mana saja, maka semua itu adalah kebaikan dan pahala serta ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah, dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih, dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu
6: Sholat lima waktu.
5: Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: Subuh dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjalan.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: بغضب من الله.
1: Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 25 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang mulia yang termaktub dalam surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.

ثم إذا شاء أنشره.

0: عليكم.
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon ketulusan dan keikhlasannya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya untuk Ibu Sumarti dan juga untuk Ummu Usamah dan segenap kaum muslimin muslimat yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengaruniakan kesembuhan total kepada mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي بسمرتي وأم أسامة ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي بسمرتي وأم أسامة ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي بسمرتي وأم أسامة ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan tentang ayat ke 21. Apa bunyinya? Thumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia lalu menjadikannya dikuburkan. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ayat ini sedang menyebutkan dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Apa dua nikmat itu? Nikmat kematian dan ini yang sepi. Ayat ini thumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah mematikan manusia dan menjadikannya dikuburkan. Ini sedang menyebutkan berapa nikmat? Dua. Apa yang pertama? Nikmat kematian. Summa amatahu. Yang kedua? Nikmat dikuburkannya manusia. Berapa nikmat? Dua. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas nikmat yang mana? Nikmat yang pertama. Summa amatahu. Yaitu nikmat kematian. Dan saat itu kita menyebutkan berapa jenis kenikmatan? Empat. Ya. Hari ini kita akan membahas nikmat yang kedua. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fa'aqbarah. Kemudian Allah menjadikan manusia yang sudah mati itu dikuburkan. Berarti nikmat penguburan manusia. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mencermati terlebih dahulu kalimat fa'akbarah. Kenapa? Fa'akbarah. Pertama yang akan kita cermati adalah fa. Kenapa? Fa. Fa itu adalah huruf sambung. Jadi bahasa Arab itu memiliki beberapa huruf atau kata sambung. Ayat ini memuat dua kata sambung. Yang pertama summa amatahu, summa. Yang kedua apa? Fa akbarah. Dua kata sambung ini maknanya sama atau beda? Makna dua kata sambung ini sama atau beda? Ya beda lah, wong katanya beda, masa maknanya sama? Masih ingat enggak kalau summa itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya apa? Selang waktu. Adanya jeda waktu yang mungkin jeda itu cukup panjang. Kita sudah sampaikan antara kematian manusia dengan kelahirannya panjang apa betul? Panjang. Makanya Allah pakai kata apa? Summa. Untuk menunjukkan bahwa jedanya itu cukup panjang. Ada selang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua. Ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang pemakaman dan penguburan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata summa, tapi menggunakan huruf fa. Dalam bahasa Arab, penggunaan huruf fa ini menunjukkan makna langsung dan segera. Kenapa? Langsung dan segera. Berarti berdasarkan isyarat dari ayat ini, jenazah harus disegerakan untuk di sebelum dikubur diurus. Apa istilahnya? Pemulasaran. Ya. Pemulasaran. Mulai dari diapain dulu? Dimandikan, dikafani, disolati, baru dikuburkan. Dan ini harus disegerakan. Jangan diapain? Ditunda-tunda. Apalagi sampai berhari-hari atau berminggu-minggu seperti yang terjadi pada presiden suatu negara yang sampai sekarang udah dikuburin belum? Cukup lama kan jedanya, berapa minggu atau berapa bulan. Yang benar diapain? Disegerakan. Makanya di dalam ayat ini Allah menggunakan kata sambung apa? Fa. Dan hukum ini, hukum menyegerakan perawatan atau pemulasaran jenazah ini, secara tegas disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah, yang artinya adalah segerakan perawatan jenazah, pemulasaran jenazah. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Seandainya jenazah itu solih, kenapa? Solih, orang baik, maka kalau kalian menyegerakan perawatannya, itu sama saja kalian mempercepat jenazah ini untuk menuju kebaikan. Apa kebaikannya? Ya segera mendapatkan nikmat kubur. Segera apa? Mendapatkan nikmat kubur. Dia orang soleh, pengen segera untuk mendapatkan nikmat yang ada di kuburan. Akan dibukakan pintu kemana? Surga. Diizinkan untuk melihat nanti tempatnya di surga itu di mana. Kemudian kuburannya diapain? Diperluas seluas mata memandang. Karo umai hambandi. Ya. Kemudian masuk hawa yang apa? Sejuk. Harum. Umai kepripun? Sumuk. Ya. Berarti enak di kuburan atau di rumah? Tergantung beriman apa enggak. Dan ditemani oleh seorang yang sangat rupawan. Nek nunggu mah pripun? Yo kadang-kadang nyebeli loh. Siapa gue? Ya siapa sih nek utuh? Siapa sih karo jenengan nunggu? Berarti kalau memang dia ini jenazah yang solih, fakhairun tuqaddimunaha. Kalau kalian menyegerakan pemulasaran jenazah itu, maka itu artinya mempercepat sampainya orang ini kepada kebaikan. Ini kalau jenazahnya soleh. Kalau enggak soleh, wa in taku siwa dzalik. Seandainya jenazahnya enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu maksudnya? Enggak soleh. Fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maka sejatinya ketika kalian menyegerakan jenazah tersebut untuk dikubur, itu sama saja kalian menyegerakan, meletakkan sesuatu yang buruk dari pundak kalian. Jadi aja suwe-suwe. Itu jenazah yang gak baik. Ngapain lama-lama di atas pundak? Ngapain lama-lama disimpan di rumah? Segerakan. Ya. Supaya kalian segera terbebas. Kira-kira nanti kita jenazah yang mana kita? Mulai nesiki ngaji. Supaya kita menjadi yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Oke. Fa. Ya. Kita baru bahas apa? Fa. Selanjutnya kita bahas kata akbarah. Subhanallah. Ini salah satu bukti adanya mukjizat kata di dalam Al-Quran. Al-i'jaz al-lafzi. Jadi yang namanya pemilihan kata di dalam Al-Quran itu sangat akurat, sangat teliti, sangat presisi, sangat teliti, sangat jeli, sangat tepat, dan sangat cermat. Pemilihan kata di dalam Al-Quran itu gak pernah ngasal, gak pernah sembarangan, bukan kebetulan, dan bukan tanpa pertimbangan. Contoh paling nyatanya yang akan kita pelajari malam hari kata akbara. Akbara. Sekilas kayak mirip dengan kobaro. Akbaro sama apa? Kobaro. Sama-sama hurufnya ada kofnya, ada baknya, ada apa? Roknya. Dan dalam bahasa Arab, jamaah yang kami hormati, itu ada kata-kata yang sekilas kayak mirip, tapi maknanya beda. Qabara sama akbara itu cuma ketambahan apa? A, hamzah, ya, atau alif. Tapi maknanya berbeda. Coba kalau jenengan perhatikan, di terjemahan Al-Quran, terjemahannya apa? Lalu menguburkannya. Siapa yang menguburkan? Siapa? Allah. Kalau ada jenazah yang gali, sebelum gali, yang membungkus, yang gali, yang nurunin, yang nimbun, sing macul, siapa? Manusia toh? Atau Allah? Berarti terjemahan menguburkan pas nama badan? Kurang pas. Menguburkan itu qabara. Dan di dalam ayat ini bukan faqabarah, tapi faakbarah. Apa artinya akbarah? Akbarah itu artinya menjadikan jenazah itu dikuburkan. Menjadikan jenazah itu dikuburkan. Caranya bagaimana? Dengan mensyariatkan aturan itu dan menyediakan fasilitas untuk itu. Jadi akbarah itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah membuat syariat memakamkan jenazah. Dan yang kedua, menyediakan fasilitas untuk itu. Pertanyaannya, yang membuat syariat dan menyediakan fasilitas, sinten? Allah, itu baru pas. Yang mensyariatkan, membuat aturan supaya jenazah setelah meninggal itu segera dikuburkan, sinten? Allah. Yang menyediakan fasilitas. Fasilitas itu apa? Lho jenengan sih nguburin nang endi? Kuburan. Iya, kuburan. Kuburan kuwi maksudnya bumi itu loh. Yang menyediakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia-manusia pada hidup sehingga mereka bisa apa? Gali. Dan mereka hatinya tergerak. Sinten? Allah. Makanya di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini, bukan faqabarah, tapi faakbarah. Bukan Allah yang menguburkannya, akan tetapi Allah yang menjadikan jenazah itu dikuburkan dengan

Satu, nikmat buat siapa? Si mayit, si jenazah. Apa nikmat buat dia? Pemuliaan fisik. Apa nikmat yang pertama? Pemuliaan fisik. Maksudnya Ustaz, fisiknya si mayit dimuliakan. Buktinya dimuliakan apa? Sebelum dikubur dimandikan dulu ya. Dan memandikannya juga disuruh dengan cara apa? Yang lembut ya. Tahu ngedusi mayit apa rung? Kok orang bisa turu? Coba ketika kita memandikan mayit, dan mayit itulah orang yang kita sayangi, bapak kita, ibu kita, anak kita, pasangan kita. Kepada kau yang ngadusi, kalau sikat sokosok-sokosok gue, kan enggak. Kita apain? Kita sabuni dengan halus. Kita mulai dengan mewudukan. Ya. Setelah itu kemudian pelan-pelan kita siram air. Ya. Sebelum itu kita berusaha untuk agak mengangkat namanya pundaknya, kemudian perutnya agak diapain? Ditekan. Seandainya masih ada apa? Kotoran bisa keluar. Itu kita lakukan dengan penuh kelembutan. Jasadnya orang sudah mati tetap dimuliakan. Dan enggak boleh kasar-kasar. Ya, kata Nabi SAW, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Atau kama qala SAW, kalau mematahkan tulang orang yang sudah mati itu seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Sehingga betul-betul apa? Hati-hati. Setelah dimandikan pakai sabun, kemudian dikasih kamper supaya apa? Wangi. Terus diapain? Dianduki disi, langsung dikafan. Supaya apa? Kering. Setelah itu baru diapain? Dikafani. Ya. Setelah dikafani, disolati. Semakin banyak yang nyolati, potensi untuk mendapatkan syafaat semakin apa? Besar. Ya. Baru kemudian diapain? Diantar ke pemakaman, baru dikuburkan. Dan begitu dikuburkan, gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Apa itu sembarangan? Duduk di atas apa? Kuburan. Jangankan duduk, melewati aja gak boleh. Melompati gitu ya. Bahkan ketika masuk kuburan, sendal diapain? Dilepaskan. Apa ada agama yang memuliakan manusia seperti itu? Padahal sudah apa? Sudah meninggal. Ya agama Islam. Cuma bandingkan dengan hewan misalnya. Hewan kalau mati biasanya pripun? Ya, saya bukan ngomongin kucing di rumah. Kalau hewan di hutan gitu, mati pripun? Tiga kemungkinan. Satu, dimakan hewan lain. Dua, membusuk. Tiga, hancur begitu saja. Ya. Dimakan hewan lain, rusa mati. Dimakan? Apa yang biasa makan bangkai itu apa? Hina. Ya. Atau misalnya belalang mati dipangan semut. Ya. Tikus mati, pribun? Membusuk. Ya. Kalau enggak ada yang

0: Ruli membusuk. Tapi subhanallah, di dalam syariat penguburan itu jenazah dimuliakan di dalam agama kita. Dan itu senada dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Sinten kami? Allah. Sungguh Allah telah memuliakan bani Adam. Bani Adam itu siapa? Manusia. Allah memuliakan manusia ketika hidup atau ketika sudah mati? Dua-duanya. Ketika masih hidup, manusia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mentauhidkannya, menghambakan dirinya kepada yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kuasa, yaitu Allah. Dan memuliakannya sesudah apa? Mati. Dengan cara diapain tadi? Dikuburkan. Sedangkan selain Islam, menghinakan manusia ketika hidup dan ketika mati. Ketika hidup, ajaran selain Islam mengajarkan kesyirikan kepada manusia, sehingga manusia menjadi hambanya makhluk. Bahkan makhluk itu kadang-kadang lebih nopo rendah dibandingkan manusia. Hambanya sapi, hambanya apa lagi? Hambanya tikus. Ya. Na'udzubillahi min. Dan ketika mati, diapain? Macam-macam. Ada yang dibuang supaya dimakan apa? Burung pemakan bangkai. Ada yang dibakar. Ya. Maka satu-satunya ajaran yang memuliakan manusia secara total ketika hidup dan ketika mati adalah Islam. Makanya aneh kalau ada orang Islam minder dengan keislamannya. Aneh. Bin ajaib. Wong ajaran paling keren kok minder? Itu aneh. Ya. Dah, ini adalah nikmat yang pertama. Apa nikmat yang pertama? Pemuliaan fisik. Ini nikmat buat siapa? Yang sudah meninggal. Yang kedua, nikmat buat yang masih hidup. Apa bentuk nikmat buat yang masih hidup di dalam penguburan jenazah? Yang kedua, menjaga perasaan dan kesehatan orang yang masih hidup. Apa yang kedua? Menjaga perasaan dan kesehatan orang yang masih hidup. Berarti ada berapa yang dijaga? Dua. Satu, perasaan. Dua, kesehatan. Rohani dan apa? Jasmani. Kita bahas yang pertama dulu. Menjaga perasaan. Ini adalah sisi psikologis manusia. Jenengan bisa bayangkan atau tidak? Ketika tidak ada syariat pemakaman, manusia diapain? Digeletakkan. Kalau sudah diletakkan, lama-lama apa? Busuk. Keluar apanya? Belatung. Kira-kira. Jenengan orang papa ndeleng kayak gue? Melihat orang yang disayangi, diapain? digerumut apa? Belatu. Gimana kira-kira perasaannya? Secara psikologis itu gimana gitu loh. Sehingga Islam mensyariatkan adanya pemakaman untuk menjaga apa? Perasaan. Sehingga kalaupun sedih, sedihnya tidak berlarut-larut. Sedih mboten? Sedih, masa kelangan bojone ora sedih. Sedih ora? Sedih mbok? Ya. Sedih lah. Tapi kan enggak berlarut-larut. Segera move on. Ya. Tapi ketika tidak dikuburkan gimana coba? Sekian pekan, sekian bulan, sampai menjadi nopo? Tulang. Itu berapa lama prosesnya? Menjaga nopo? Perasaan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Kenapa? Ya coba bayangin ada jenazah, ada mayat dibiarin di atas bumi. Kemudian enggak diapa-apain. Pertama akan muncul bau. Dan baunya luar biasa. Tikus sama manusia besar mana? Manusia. Kalau jenengan sampai ada bangkai tikus nang omah kepriwe? Astagfirullah. Gule-gule nang endi, guys? Kucing juga demikian. Jebule nang endi? Nang apa sih? Nang plafon. Astagfirullah, priye jalan plafon. Saya pernah itu ngalami kayak gitu. Ya. Saben mlebu kamar mandi ana blatung. Luka. Ki santet apa-apa ki. Dan baunya luar biasa. Alhamdulillah itu di plafonnya kamar mandi itu dulu ayah kami rahimahullah ketika bangun rumah itu ada ininya, ada apa namanya? Ada kotakan untuk bisa masuk. Emang sengaja itu pencahayaan. Ya, di atasnya ada genteng apa? Kaca ya. Ya wis, bismillah. Munggah dhuwur jebule astagfirullah. Ada kucing mati ya. Entah karena apa, mungkin karena makan tikus dan tikusnya baru diapain? Diracun ya. Ya. Itu padahal cuma apa? Kucing. Kucing itu besarnya seperberapanya manusia. Itu baru ngomongin baunya ya. Belum ngomongin wabah penyakit. Ada jenazah, ada mayat terbuka seperti itu. Itu kira-kira akan berapa jenis penyakit yang tersebar? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya penguburan. Itu adalah nikmat. Pertama, nikmat buat orang yang sudah meninggal. Yang kedua, nikmat buat orang yang masih hidup. Berarti disyariatkan mengubur jenazah. Jenazahnya siapa? Manusia. Kalau hewan? Kalau hewan beribu. Saya tanya. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mematikannya dan menjadikannya dikubur. Nyani ku sinten? Manusia. Nek hewan beribu. Dikubur mboten? Kenang apa? Ya karena faktor yang kedua tadi. Bisa mengganggu kesehatan. Maka keliru kalau ada orang nangkep tikus dibuang, Mang jalan kok. Wonten sering banget liwat ujug-ujug ana tikus-tikus sing tikus kae maning apa jenenge? Hah? Wiro. Tikus jumbo gitu. Kok dibuang ke jalan sih gimana? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau menjelaskan cabang-cabang keimanan, salah satu dari cabang keimanan adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ada sesuatu mengganggu di jalan, kita apain? Singkirkan. Lah gue ngapa? Ngebrukakan gangguan. Gak bener. Terus dikubur. Berarti dicocokkan di dosi di siapa sih ngomong ngedusi tikus dikubur ya, kucing mati dikubur, ikan mati dikubur, tikus mati dikubur, ulah mati dikubur, bukan diapain, bukan dilempar ke jalan, apalagi dilempar ke kali, bukan. Coba bayangkan lagi ngumbai ujung-ujung liwat apa. Ya, yang ketiga, yang terakhir, nikmat dalam penguburan adalah buat masih buat yang masih hidup. Apa itu? Sarana mendapatkan pahala. Apa? Sarana mendapatkan pahala. Buat siapa? Yang masih hidup. Pahala dari mana? Pahala merawat jenazah. Mulai dari ngapain? Memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai menyolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Nanti kita akan jelaskan. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan dua kirot. Sampai nyolati berapa kirot? Satu. Sampai makamkan berapa kirot? Dua. Kila wamal kirotani. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW, apa maksudnya dua kirot? Kata Nabi SAW, mithlul jabalainil azimaini. Pahala dua kirot itu seperti dua gunung besar. Jenengan pengen pahala sing segunung apa sing rong gunung? Lah, yes. Lumayan segunung ini. Urusan pahala ya milih sing sedikit. Urusan duit. Ya, ini potensi pahala di balik napa? Penguburan jenazah. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja kakoncara di Jomantara. Katresna di Marcapada. Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa yakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Fidullah Ta'ala yang disiarkan secara langsung. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: في صخرة فتكن في صخرة أو في السماء.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la ya'lamu. Bal aktsaruhum la ya'lamun.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: sayuftini.
1: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
0: Ya wayhi alam asma'u kalam Allah yad'uni.
1: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?
0: قد جاء في قاف وياسين
1: والقرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
0: Yasin والقرآن الحكيم. ألم أسمع بيوم الحشر يوم
1: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
0: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
1: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
2: Qul ya ibadiyalladzina

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
5: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
4: Enggak yakin kalau dia akan mati.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Semua mati.
6: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
4: Kalau kau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
5: dunia ini berakhir tinggal jemaah. Bukan.
6: Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa in

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dhahab wal.
1: Bingung temangi tungtung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insyaallah janten solusina.
2: Iwaman

para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar Radio Roja Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat kita bisa belajar ilmu agama. Ini nikmat-nikmat yang mahal harganya, yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang mendapatkannya. Inna Allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Yakni orang kafir pun dikasih nikmat dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba-hamba yang Dia cintai saja. Para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala dan kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mengkaji bersama tentang awas fenomena syirik di sekitar kita. Kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Ya. Prioritas utama dakwah para nabi dan rasul sejak dahulu hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak umat agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang umat dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umat mereka, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja, yakni tauhid, dan ya jauhilah oleh kalian tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu kesyirikan. Kenapa para nabi dan rasul prioritas utama dakwah mereka adalah tauhid dan melarang dari perbuatan syirik? Karena tauhid adalah pondasi. Tauhid adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah tauhid. Dan semua kerusakan, kejahatan di dunia dan di akhirat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita perlu membahas masalah syirik ini? Karena fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak di antara masyarakat kita yang terjerumus dalam dosa kesyirikan. Padahal ini adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar paling besar bukan dosa korupsi, bukan dosa narkoba, bukan dosa ya membunuh, minum khamr, zina. Dosa besar paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya masih banyak di antara masyarakat kita yang meremehkannya. Sehingga banyak sekali contoh-contoh di lapangan tentang fenomena syirik. Ya, yang insya Allah ta'ala nanti akan kita kupas sebagai kewaspadaan bagi kita semuanya. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawakki, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'ufi." Aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi untuk kewaspadaan. Karena kalau kita tidak mengenal kejelekan, bisa jadi kita terjerumus di dalamnya tanpa kita sadar. Kalau kita enggak belajar tentang syirik,
ya, bisa saja kita melakukan kesyirikan, terjerumus dalam dosa syirik tanpa kita sadari. Para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar radio Roja Bandung yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas terlebih dahulu pada kesempatan kali ini ya tentang tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Apa saja tauhid itu definisinya, kemudian macam-macamnya, keutamaannya. Demikian juga tentang syirik, apa sih syirik itu ya, dan apa bahayanya. Sebelum nanti kita akan mengupas tentang beberapa contoh kesyirikan di sekitar kita, kita harus paham terlebih dahulu apa hakikat tauhid. Tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid. Ya, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiga hal ini yang nanti akan kita bahas satu persatu ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah satu-satunya yang merajai. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Yang kedua adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menyerahkan semua perbuatan-perbuatan hamba hanya kepada Allah saja. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba tidak menyembelih kecuali diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini namanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, yang selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah dalam salat-salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya Engkau, kepada Engkau saja kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Ini namanya tauhid ya, ibadah tauhid uluhiyah. Yang ketiga ini yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Ini yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Contoh misalkan kita menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk-Nya. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi tauhid
Dari sini dapat kita fahami bahwa tauhid itu berdasarkan penelitian dan pengkajian para ulama terhadap dalil-dalil Quran dan hadis, ya, berarti ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah SWT. Dan yang ketiga tauhidul asma was sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Dan pembagian ini bukan pembagian yang bid'ah, pembagian yang diada-adakan, ya. Tapi pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah, karena pembagian ini berdasarkan penelitian dan pengkajian terhadap dalil-dalil Quran dan hadis yang disebut oleh para ulama dengan tatabbu' wal istiqra, di mana mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis, ternyata tauhid itu tidak lepas dari tiga ini. Sama seperti pembagian para ulama, misalkan dalam bahasa Arab mereka mengatakan, ya, bahwasanya kalimat itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf, ya. Begitu juga dalam ilmu tauhid, ya, berdasarkan penelitian dan pengajian mereka mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Dan ajaibnya pembagian ini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, yaitu surat Maryam ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah saja, ya, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Hal ta'lamu lahu samia, ya, adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tauhid al-asma was sifat. Bahkan kalau kita, ya, mengkaji Al-Qur'an dan merenunginya, ternyata luar biasa. Al-Qur'an itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Ya, dibuka oleh Allah dengan tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu adalah tauhidul asma wa sifat. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Malik, nama Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid, ya, uluhiyah, tauhid ibadah. Dan Allah tutup Al-Qur'an dengan tauhid, yaitu dalam surat An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas, tauhid rububiyah. Malikin nas, ini tauhid al-asma was sifat. Ilahin nas, ilah, tauhid uluhiyah, karena ilah artinya ma'bud, ya. Jadi pembagian tauhid ini adalah pembagian yang ilmiah, bukan pembagian bid'ah seperti tuduhan dan klaim sebagian kalangan. Oleh karenanya, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal ini. Jika salah satu darinya, ya, tidak kita realisasikan, berarti kita belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir Quraisy, mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi mereka tidak menetapkan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka mereka tidak disebut sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid. Padahal mereka menetapkan tauhid rububiyah.
Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah SWT. Yani, kalau kamu bertanya kepada Abu Jahal CS siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah SWT. Pasti itu. La yaqulunna Allah. Di situ ada lam, itu ada nun, taukid, yang artinya pasti mereka akan menjawab itu. Ya. Jadi mereka tahu tauhid rububiyah, cuma mereka ya tidak mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah. Sehingga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada patung-patung dan berhala-berhala mereka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala halalkan darah mereka, dan Allah SWT katakan bahwa mereka telah menyekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ya, tauhid kita harus mewujudkannya dengan sebenar-benarnya. Dan kalau tauhid ini kita tanamkan dalam diri kita, masya Allah, ya, ini akan memberikan manfaat-manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Di antara manfaatnya yang pertama, ya, bahwa orang yang bertauhid maka mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ahlut tauhid hum ahlus sa'adah. Orang-orang yang bertauhid, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Karena mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan, tidak menodai, ya, kesucian tauhid mereka, kemurnian tauhid mereka dengan kesyirikan, maka ya bagi mereka adalah keamanan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Sekarang misalkan nih lagi pada rame panik gara-gara rupiah anjlok, ya, orang pada panik semuanya. Tapi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, mereka tetap tenang. Mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Mereka optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan mereka. Bagaimana mungkin kera babi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang kafir diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka orang-orang beriman tidak diberi rezeki? Mustahil tidak diberi rezeki, itu mustahil. Makanya pernah ditanyakan kepada Abu Usaid Al-Fazari, "Wahai Abu Usaid, ya, apakah kamu tidak khawatir dengan melambungnya harga-harga?" Dia mengatakan, "Apa? Kenapa saya mesti ya panik, mesti takut? Kera, babi, anjing saja diberi rezeki. Masa Allah SWT tidak memberikan rezeki kepada Abu Usaid Al-Fazari?" Dan ditanyakan kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar, "Apakah engkau tidak panik dengan harga-harga yang melambung tinggi?" Maka beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki saat harga-harga murah, Dia pula yang memberikan rezeki kepada saya tatkala harga-harga melambung tinggi." Itu ucapan orang-orang yang bertauhid. Mereka yakin, mereka optimis, tenang, tidak panik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita enggak berusaha. Tetap kita ikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita istighfar, kita bertakwa, kita juga mengais rizki, berusaha, ya. Tapi mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga hati mereka pun tenang, tidak panik, ya, apapun kondisinya. Inilah keutamaan-keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang-orang yang bertauhid juga, mereka nanti akan mendapatkan syafaat. Ya,
as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, khalisan min qalbih, ya, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, caranya dengan bertauhid. Sebagian orang mencari syafaat, tapi malah dengan berbuat syirik, mendatangi kuburan-kuburan, sehingga mereka justru tidak mendapatkan syafaat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya, caranya adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak memberikan syafaat kecuali kepada hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Di antara keutamaan tauhid juga, tauhid adalah amalan yang paling memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal, beribadah, ya, dan amal-amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah yang harus kita yakini, ya. Makanya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya zikir itu nanti bisa memberatkan timbangan, akhlak yang baik bisa memberatkan. Tapi ternyata lebih daripada zikir, lebih daripada akhlak yang baik, ada amalan paling utama yang paling memberatkan timbangan kita di akhirat. Apa itu? Tauhid. Sebagaimana dalam hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu adalah kartu la ilaha illallah. Nanti besok pada hari kiamat, kata Nabi SAW, ada orang yang melihat catatan amalnya ternyata banyak dosanya, sampai dia hampir frustasi. Terus kata Allah SWT, tidak, kamu punya kartu la ilaha illallah. Orang tersebut mengatakan, apa artinya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan dosa saya yang begitu banyak? Ya, kamu tidak akan didolimi hari ini. Akhirnya ditimbang. Ternyata setelah ditimbang, kartu la ilaha illallah lebih berat. Ya, lebih berat. Ini menunjukkan kepada kita, ya, pentingnya tauhid. Oleh karenanya, setelah kita memahami tauhid, ya, artinya, macam-macamnya, keutamaan-keutamaannya, sekarang kita masuk kepada lawannya. Ya. Lawan dari tauhid adalah syirik. Kalau tauhid artinya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga hal tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka ketahuilah bahwasanya syirik artinya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga hal ini juga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi syirik, yaitu kita menjadikan tandingan bagi Allah dalam tiga hal ini. Pertama, dalam rububiyah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam artian kita menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam rububiyah, berarti kita telah berbuat syirik. Contoh, ya, salah satu contoh syirik dalam rububiyah, misalkan kita meyakini, kalau atau na'udzubillah ada seorang yang meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah ya jin fulan, misalkan. Oh, ada sebagian orang kadang punya keyakinan, oh, yang laut ini yang ngatur jin fulan, atau gunung ini yang ngatur adalah ya yang nunggu jin fulan, misalkan. Ya, dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan madharat. Maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam ibadah. Syirik dalam uluhiyah. Kalau seorang ya berbuat syirik, ya, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah.
Contoh, misalkan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia memintanya kepada selain Allah. Misal, ada orang berdoa minta-minta kekuburan, minta kesembuhan, minta ya rezeki, minta anak, tapi mintanya kepada kuburan, ya mayit. Maka ini adalah syirik, ya syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Atau contoh lain, misalkan seorang yang menyembelih tapi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini enggak boleh, ini syirik. Nabi bersabda, la'ana wa man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh syirik dalam ibadah, contoh syirik dalam uluhiyah. Yang ketiga, syirik juga bisa terjadi dalam al-asma was sifat. Ya. Kalau seorang meyakini ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama, ya, memiliki nama dan sifat-sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan Allah itu tahu ilmu ghaib. Enggak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali hanya Allah saja. Lah, kalau misalkan ada orang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tahu ilmu ghaib. Dia meyakini misalkan badukun itu tahu ilmu ghaib. Nah, ini berarti ya, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-asma wa wasifat. Jadi syirik itu lawan kata dari tauhid. Ya, dan itu bisa terjadi dalam tiga hal. Bisa syirik dalam rububiyah. Ya, kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syirik juga bisa terjadi dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kalau seorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah yang seharusnya diperuntukkan hanya kepada Allah saja, seperti doa, menyembelih dan sebagainya. Yang ketiga, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifat-sifatnya. Namun perlu diketahui bahwa syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada namanya syirkun akbar, syirik besar. Ya, syirik besar. Ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contohnya seperti tadi, kalau ada orang terjatuh dalam syirik rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, dia meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah jin fulan misalkan, atau manusia fulan misalkan, maka ini syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Atau seperti tadi, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, seperti menyembelih kepada selain Allah, ya berdoa kepada selain Allah SWT, ini syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, ada syirkun asghar, syirik kecil. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menodai tauhid tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Seperti apa?

Nah, ketika seorang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, itu lisannya mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, tapi secara umum seorang itu meyakini bahwasanya yang ya dia agungkan, yang memberi manfaat dan menolak madharat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu kita bedakan antara syirik besar dengan syirik kecil, karena nanti konsekuensinya berbeda. Bukan berarti meremehkan syirik kecil, bukan. Para ulama ketika membagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada nifak besar, ada nifak kecil, itu bukan berarti meremehkan, tapi tujuan mereka adalah ya untuk memetakan, ya, karena nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Contoh, syirik besar konsekuensinya adalah menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil, tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Konsekuensi yang kedua, syirik besar menghapus semua amal-amal ibadah kita sebelumnya. Sholat kita, puasa kita, umroh kita, haji kita. Kalau kita berbuat syirik, batal semua amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amalmu. Ya. La in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, batal semua amal perbuatan mereka. Sholatnya, puasanya, hajinya, batal semuanya. Konsekuensi yang ketiga, ya, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dosa syirik besar. Tapi kalau dosa-dosa yang lain termasuk yaitu syirik kecil, ya, itu masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya walaupun dia tidak bertobat. Ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, yakni syirik besar. Ya. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka Allah tidak bakal mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maha luas rahmatnya. Tapi khusus dosa syirik, kalau seorang tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia, Allah tidak bakal mengampuni. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, bahkan walaupun itu dosa membunuh, dosa zina, dosa minum khamar, bahkan dosa korupsi sekalipun, kalau ya seorang meninggal dunia dan dia tidak bertobat, kalau bertobat itu semua dosa diampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi pembahasan ayat ini adalah bagi mereka yang meninggal dunia dan dia tidak bertaubat. Ya, dia misalkan dulu preman, bunuh orang, minum khamr, zina, tapi dia enggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, masih ada harapan Allah akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Bukan berarti kita meremehkan dosa selain syirik, tidak. Ya. Sama sekali tidak. Kita harus meninggalkan semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar harus kita tinggalkan. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa syirik, di mana dosa tersebut tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Ya, berbeda dengan dosa-dosa selain syirik, masih ada harapan Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi. Kenapa kok para ulama kemudian membagi syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang intinya adalah wajib bagi kita semuanya untuk takut, waspada dari perbuatan syirik. Ya. Kita harus takut dari perbuatan syirik ini. Karena ini dosa besar, paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman paling besar.

0: ya, yang menjadikan kita nanti kekal di neraka, yang menjadikan kita enggak diampuni dosanya, yang menjadikan kita halal darahnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus takut. Tidak boleh kita merasa aman. Bayangkan Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul yang menghancurkan berhala dengan tangannya, yang diangkat oleh Allah sebagai khalil, kekasihnya. Hanya dua orang yang mendapatkan derajat khalil itu, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad saja. Sekalipun demikian, beliau khawatir. Lantas bagaimana dengan kita? Masa kita enggak takut dengan perbuatan syirik? Santai-santai aja. Banyak orang itu takut, ya, dari zina, takut dari khamr, takut dari membunuh. Betul, itu kita harus takut juga. Tapi yang salah adalah kita takut dari dosa zina, kita takut dari dosa khamr, kita takut dari dosa membunuh, tapi kita enggak takut dari dosa syirik. Ya, padahal syirik itu adalah dosa besar, paling besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahu kalian dosa yang paling besar. Yang pertama kali apa? Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa semuanya Roja TV Bandung dan para pendengar Roja Bandung, ya. Pertama, mari kita semangat, ya, belajar tauhid, ya. Perkuat, jangan pernah bosan belajar tauhid. Jangan pernah malas, ya, mempelajari tauhid. Nabi Muhammad saja disuruh oleh Allah untuk belajar tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Yang kedua, mari kita banyak berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah SWT. Terus berdoa, mudah-mudahan kita dimatikan di atas tauhid, ya. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah di atas tauhid. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi keteguhan oleh Allah SWT, diberi keistiqomahan oleh Allah SWT di atas tauhid, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik. Begitu juga mudah-mudahan keluarga kita semuanya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mudah-mudahan semuanya dimatikan di atas tauhid, ya, dan dihindarkan, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik. Saya kira itu, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Roja, ya, Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang bisa kita sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bekal terbaik untuk akhirat kita, ya. Dan bila ada mungkin, ya, pertanyaan-pertanyaan, ya, yang mengganjal di hati para pemirsa dan para pendengar, ya, nanti kita kasih kesempatan untuk menanyakan, kita sama-sama belajar, ya, tentang agama yang mulia ini, ya, apalagi tentang masalah tauhid yang ini merupakan ilmu yang paling penting, kunci yang menentukan kita nanti apakah kita akan di surga atau di neraka. Demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, ya, silakan.
1: Mas Baik, Gilang. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan pembelajarannya di kesempatan malam ini. Baik, ikhwat al-islamu azani Allah wa yakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif ataupun soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812 2010 1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama dari pesan chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, ketika kita belajar tentang kesyirikan dengan maksud agar mengetahui kesyirikan tersebut, apakah ini tidak termasuk kesyirikan juga dari hamba Allah di Katabang? Naam, silakan Ustaz.
2: Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa kita perlu mempelajari syirik bukan bermaksud untuk kita melakukannya, tapi tujuannya adalah bagaimana kita nanti mewaspadainya, menjauhinya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata yudrikani. Para sahabat manusia banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku khawatir hal itu akan menimpa diriku. Jadi tujuan kita mempelajari syirik bukan berarti nanti untuk kita lakukan. Nah, itu kalau tujuannya untuk melakukan, ya itu keliru. Ya, itu kesalahan. Kalau tujuannya misalkan orang belajar sihir, ya, kemudian niatnya untuk dia praktekkan, nah itu keliru. Tapi kalau kita mempelajari kesyirikan dengan tujuan bagaimana kita nanti mewaspadainya, bagaimana kita nanti menjauhinya, ya, maka ini justru dianjurkan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menjelaskan tentang cara atau amalan-amalan masuk surga saja, tapi Allah SWT juga menjelaskan tentang amalan-amalan ahli neraka, amalan-amalan orang-orang kafir, dengan tujuan supaya menjadi pelajaran bagi kita supaya tidak, ya, melakukan hal-hal seperti itu. Walitastabin kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita belajar syirik tergantung kepada tujuannya, innamal a'malu binniat. Ya, kalau tujuannya memang untuk melakukan, ya itu keliru betul yang disampaikan oleh penanya. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk waspada, untuk menjauhinya, ya, supaya kita terhindar darinya, maka ini justru malah dianjurkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid, Allah juga menjelaskan tentang syirik. Rasulullah juga menjelaskan tentang sunnah, Rasulullah juga memperingatkan kita dari perbuatan bid'ah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan, Rasulullah juga menjelaskan tentang jalan-jalan kemaksiatan. Ya, tujuannya apa? Yang baik untuk kita ikuti dan yang jelek untuk kita hindari. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khair wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi yang telah menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Katapang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ikhwat al-Islam azani Allahu wa yakum, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat pertanyaan telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan siapa dan juga di mana, Ibu? Baik, Umu Atika, sebelum ke pertanyaan, mohon maaf untuk volume TV ataupun radio dikecilkan terlebih dahulu agar kita dapat menyimak pertanyaannya secara jelas. Naam, silakan.
3: Sudah.
1: Ya, silakan.
3: Apakah syirik kecil bisa menghantarkan kelas-kelas kepada syirik besar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz silakan untuk menjawabnya. Naam.
2: Ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Ummu Atika. Pertanyaan yang bagus. Apakah syirik kecil itu adalah bisa mengantarkan kita kepada syirik besar? Jawabannya, ya. Ya, syirik kecil itu memang adalah jembatan, sarana yang mengantarkan kita kepada syirik besar. Ya, makanya kita tidak boleh meremehkan syirik kecil. Walaupun itu syirik kecil, tidak boleh kita khawatir, tidak boleh kita remehkan. Nabi SAW saja pernah mengatakan, ya, ahwafu ma akhafu alaikum. Aku lebih khawatirkan kepada kalian dari syirik kecil itu lebih daripada kekhawatiran saya dari Dajjal. Dari Dajjal, yaitu asyirkul khafi, syirik kecil, yaitu riya. Yaitu riya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang syirik kecil, beliau sangat-sangat mewanti-wanti kita. Ini menunjukkan bahwa kita enggak boleh meremehkan. Walaupun itu syirik kecil, bukan berarti kemudian kita mengecilkan. Tetap saja yang namanya syirik kecil itu namanya syirik. Itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, saya ya bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dusta, lebih aku senangi daripada aku bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun jujur. Kenapa? Karena ketika dia bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, walaupun dusta, itu dosa besar, betul. Tapi ketika dia bersumpah dengan selain Allah SWT, walaupun jujur, tapi dia telah berbuat syirik. Karena enggak boleh bagi kita untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, syirik kecil itu adalah sarana yang mengantarkan kita kepada syirik besar, benar. Dan memang segala sesuatu itu bermula dari kecil. Penyakit saja, kalau kecil, kemudian kita biarkan lama-kelamaan jadi besar. Ya. Begitu juga dengan dosa. Awalnya mungkin kecil, tapi kalau kita biarkan, maka itu akan menjerumuskan kita kepada ya dosa yang lebih besar. Ya, syirik juga demikian. Awalnya mungkin kita terjerumus dalam syirik kecil, tapi kalau kita remehkan, maka itu bisa mengantarkan kita kepada syirik besar. Dari sinilah kemudian Islam ya melarang kita dari segala sarana yang mengantarkan kita kepada keharaman. Makanya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, sadduz-zari'ah, membendung segala celah yang mengantarkan kita kepada keharaman. Islam melarang zina, maka segala sarana yang mengantarkan kepada zina enggak boleh. Ya, Islam melarang pembunuhan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan dilarang. Islam melarang syirik, maka segala celah yang mengantarkan kepada perbuatan syirik dilarang juga. Termasuk syirik kecil. Itu dicegah juga karena itu bisa mengantarkan kita kepada syirik besar. Ya. Jadi singkatnya ya pertanyaan saudari Ummu Atikah tadi, apakah syirik kecil mengantarkan syirik besar? Jawabannya iya. Malah pakai banget lagi ya. Ya benar ini. Ya, benar banget bahwa syirik kecil itu akan mengantarkan seorang kepada syirik besar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Atikah. Baik, kemudian kita coba angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk via chat WhatsApp dengan Abu Lutfi di Margasih. Ustaz, bagaimana menanggapi dengan orang yang mengatakan tauhid kok dibagi tiga yang tadi sudah Ustaz jelaskan, serta mengolok-olok pembagian tersebut? Nah, silakan Ustaz.
2: Tadi sudah kita sampaikan bahwa pembagian tauhid ya menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma' was sifat, ini bukan bid'ah, bukan buatan orang gitu ya, bukan. Ini ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Ya, seperti misalkan dalam surat Maryam ayat 56. Itu bahkan satu ayat tapi menghimpun tiga jenis tauhid. Demikian juga dalam ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, banyak yang individu gitu ya, membahas tentang rububiyah ada, yang membahas tentang asma wa sifat ada, yang membahas tentang, nah, ya, para ulama hanya membagi untuk tujuannya memudahkan kita memahami masalah tauhid. Dan itu bukan perkara yang bid'ah. Karena tujuan para ulama hanyalah memudahkan kita untuk memahami. Yang enggak boleh itu kalau membuat-buat terus enggak ada dalilnya. Lah itu yang enggak boleh. Betul, kalau itu bid'ah kalau enggak ada dalilnya. Ya. Tapi kalau ini ada dalilnya, para ulama cuma memudahkan kita. Dan itu ada dalam setiap bidang. Ya, misalkan tadi saya contohkan dalam nahwu, misalkan dalam nahwu, para ulama ahli nahwu sepakat bahwasanya kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, huruf. Apa dalilnya coba? Bahwasanya kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, huruf. Enggak ada. Hanya tatabbu' wal istiqra, penelitian, pengkajian. Misalkan juga dalam ilmu mustalah hadis. Kalau kita belajar mustalah hadis, para ulama juga membagi. Ada hadis sahih, ada hadis do'if, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Nanti ahad terbagi menjadi tiga. Ya, ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Begitu juga kalau kita belajar misalkan masalah fikih, para ulama juga membagi. Air itu ada air suci, tahir, ada air najis. Nanti syarat wudhu sekian, syarat sholat sekian. Semua itu ya disebutkan oleh para ulama. Ngambil dari mana? Ngambil dari dalil-dalil Quran, hadis. Mereka bukan ngarang asal-asalan gitu, enggak. Begitu juga dalam ilmu tauhid. Jadi pembagian ini pembagian yang ilmiah, bukan pembagian yang mengada-ngada, ya, bukan asal-asalan. Tidak. Kalau ada orang yang mengolok-ngolok, ya sampaikan saja tadi, ya. Makanya kita perlu belajar ini. Kita sampaikan semuanya itu harus dibuktikan secara argumen, ya, secara dalil. Kalau kita beragama hanya sekedar mengolok-ngolok, menuduh, hancur dunia ini, agama ini, ya, semuanya harus dibuktikan. Kita saja kalau misalkan menulis sebuah buku atau menulis sebuah penelitian, harus diuji dulu, ya, harus diuji dulu. Orang misalkan gak mungkin orang lulus S1, S2 kecuali diuji, ya, dan dia dinyatakan lulus. Begitu juga kita dalam menyampaikan ilmu ini harus diuji, ada dalilnya gak kita berbicara. Nah, ketika kita tadi sudah menyampaikan dalil-dalilnya, berarti sudah teruji. Tapi kalau cuma sekedar ngomong, oh ini gak ada dalilnya, ya mungkin dia gak tahu, ya. Waman alima hujjatun alaman la ya'lam, siapa yang tahu itu adalah hujjah bagi orang yang tidak tahu. Jadi agama ini bukan cuma sekedar ngomong saja, nuduh saja. Betul, ada sebagian di sana yang menuduh bahwasanya ini pembagian Wahabi, ini pembagian bid'ah, ya, ini pembagiannya Ibnu Taimiyah misalkan, ya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada seorang tokoh yang menulis buku At-Tandid Biman Addadat Tauhid. Ya, dalam buku tersebut dia mengatakan bahwasanya pembagian tauhid ini adalah menyerupai akidah Trinitas. Ya, orang-orang Nasrani. Tuhan Bapa, Tuhan Tuhan Anak dan Roh Kudus. Nauzubillah min dalik. Bagaimana tauhid disamakan seperti Trinitas? Nah, ini tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya. Ini adalah pembagian yang ilmiah, pembagian yang banyak didukung oleh dalil-dalil Quran, hadis, dan ucapan-ucapan para ulama, bahkan sebelum Ibnu Taimiyah. Kalau yang mengatakan bahwasanya ini buatan Ibnu Taimiyah, berarti dia ngopinya kurang jauh. Ya, ngopinya kurang jauh. Ya, baca buku yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razak Al-Badr. Beliau punya buku Al-Qaulus Sadid fi man anqara taqsimat tauhid. Ya, penjelasan yang memuaskan, yang bagus, ya, sebagai bantahan kepada orang yang mengingkari pembagian tauhid. Ya, kalau antum baca buku itu, insyaallah subhat-subhat dan tuduhan-tuduhan orang yang mengingkari pembagian ini telah dijawab, ya, secara ilmiah, ya, panjang kali lebar, ya. Nah, tinggal kita mau nerima atau tidak. Nah, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Abu Lutfi yang berada di Marga Asih. Baik, untuk selanjutnya kita coba angkat kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Afwan, izin bertanya, beberapa waktu lalu pernah ada obrolan tentang konten di YouTube tentang sekelompok orang yang mencari hantu. Apakah hal tersebut termasuk kesyirikan karena di sana ada komunikasi dengan makhluk gaib lewat manusia atau menceritakan sejarah suatu tempat lewat makhluk-makhluk yang ada di tempat tersebut? Jazakumullahu khairan Ustaz. Naam, silakan Ustaz.
2: Wallahu a'lam. Nah, ini kurang kerjaan orang cari hantu, buru hantu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, termasuk kebaikan Islam seorang hamba adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Oleh itu hal-hal seperti ini tidak perlu untuk dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, memburu hantu, nyari hantu, nonton film-film hantu, ini enggak perlu. Ya, kita itu disuruh menjauh dari setan, bukan malah nyari. Kata Nabi SAW, inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Ya, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Makanya kita disuruh oleh Allah berlindung dari setan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah SWT dari setan. Kita disuruh berlindung, kita disuruh untuk menjauh, bukan malah mendekati. Nabi saja pernah mengatakan, man sami'a bid dajjal falyan'an. Siapa yang mendengar tentang dajjal, menjauhlah. Bukan malah dekat, apalagi malah dicari, diburu. Ini kurang kerjaan. Ya, tapi apakah itu masuk dalam kategori kesyirikan? Dilihat terlebih dahulu. Kalau tidak sampai pada taraf minta-minta kepada mereka hal-hal yang bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu tidak disebut sebagai kesyirikan. Ya, cuma ya itu enggak bermanfaat aja, ya. Enggak bermanfaat dan itu malah bisa menimbulkan ketakutan, kepanikan, ya, buang-buang waktu, energi, ya, dan hal-hal yang lain yang tidak ada faedahnya. Jadi saya sarankan, ya, kepada saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sibuk dengan hal-hal yang enggak bermanfaat seperti itu, cari hantu, buru hantu atau nonton film-film hantu, ya, enggak ada manfaatnya. Ya, kita itu disuruh mendekat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendekat kepada hantu, ya. Malah kita disuruh untuk berzikir, ya, berlindung kepada Allah SWT dari setan. La yanjul abdu minasyaiton illa bidzikrillah. Tidak akan selamat seorang hamba dari setan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dijauhi. Nah, tapi apakah syirik? Ya, tergantung. Kalau dia sampai minta-minta kepada hantunya tadi hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Ya. Kalau misalkan tadi buru hantu terus habis itu minta hal-hal yang itu khusus hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tapi dia minta kepada hantu tersebut, misalkan minta kaya, minta ini, lah itu enggak boleh. Ya. Tapi kalau cuma, ya, buru hantu kemudian ya untuk konten misalkan. Ada sebagian orang itu kadang di nyari untuk sekedar konten, untuk ya nakut-nakuti orang, ya ya itu tidak sampai kepada syirik, tapi itu tidak boleh, ya tidak tidak boleh dan tidak perlu bagi kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sutisna di Kiara Condong. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menjauhi sifat syirik? Kemudian ini pertanyaannya senada Ustaz, biar sekalian ya. Kemudian dari Rosita dari Bandung juga. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya supaya hati ini dijauhkan dari syirik? Yang pertama dari sifatnya, kemudian hatinya Ustaz. Naam, silakan.
2: Ya, bagaimana caranya supaya kita dijauhkan dari perbuatan syirik ya? Banyak cara supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Yang paling penting pertama yaitu kita belajar ilmu agama, ilmu. Karena ilmu ini cahaya. Makanya tema-tema kajian tentang tauhid ini perlu untuk digalakkan dan terus diulang-ulang. Karena ini dakwahnya para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah mendakwahkan tauhid. Bahkan detik-detik terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum meninggal dunia ya yang beliau sampaikan adalah tentang tauhid. Ya. Jadi mari kita semangat terus belajar tauhid, jangan pernah bosan. Ya, karena dengan tauhid ini kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Kita ini sekarang ini hidup di zaman yang Masya Allah silih berganti. Sekarang ini hidup di zaman yang
0: syubhat,
2: Masya Allah silih berganti akidah kita, tauhid kita.
0: Syubhat
2: kiamat 2012,
0: goncang akidah kita,
2: tauhid kita.
0: Dulu ada
2: batu ajaib kiamat 2012,
0: ada lagi cek khodam,
2: ada lagi boneka arwah ya, dan macam-macam nabi-nabi palsu. Nah, kalau kita enggak punya ilmu, kita akan goncang akidah kita. Kita akan ikut-ikutan para penyesat-penyesat umat. Tapi kalau kita punya ilmu, kita jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi cara agar kita dihindarkan dari syirik nomor satu adalah ya ilmu. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Nabi Ibrahim tadi, wajnubni wa bani ya na'budal asnam. Demikian juga doa ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Demikian juga kita minta doa kepada orang-orang soleh. Tidak mengapa kalau mereka masih hidup kita minta doa seperti dahulu Sufyan As-Sauri minta doa kepada Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim, ud'uwah an yumitani ala tauhid. Wahai Ibrahim, doakan saya supaya saya dimatikan oleh Allah di atas tauhid. Ya, doa ini penting. Dia adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh merasa hebat, GR, ya, bahwa kita pasti akan diwafatkan di atas tauhid. Kita nggak tahu bagaimana akhir kehidupan kita nanti. Kemudian yang ketiga, cari teman-teman yang baik. Ya, teman-teman yang mengingatkan kita tatkala kita salah, ya, tatkala kita lalai, tatkala kita terjerumus dalam kemungkaran, apalagi kesyirikan, dia ingatkan kita. Makanya teman yang baik ini luar biasa, pengaruhnya sangat kuat. Sebagaimana teman yang rusak juga pengaruhnya besar. Makanya kita disuruh selektif dalam berteman. Almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung teman dekatnya. Hendaknya kalian selektif dengan siapa kalian berteman. Cari lingkungan-lingkungan yang baik, komunitas yang baik, ya, teman-teman yang baik yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga, menuju tauhid, dan mengingatkan kita, menjauhkan kita dari syirik. Jadi teman-teman ini juga penting, ya. Dan tentu masih banyak lagi ya kiat-kiat yang lainnya, tapi saya rasa itu yang paling penting. Demikian juga kita harus menghindari ya sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Nah, itu perlu kita hindari. Apa saja? Satu, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ya. Contoh, sebagian orang itu kadang-kadang berlebihan kepada orang soleh, dia pasang gambar-gambar wali, gambar-gambar kiai, habib di warungnya, di rumahnya, dengan supaya laris dagangannya misalkan. Ini termasuk gulu, berlebihan yang terlarang. Ya. Yang kedua juga berlebihan kepada adat istiadat, mempertahankannya walaupun itu jelas-jelas keliru, tapi dipertahankan. Ini juga harus kita hindari. Boleh adat istiadat itu asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ya misalkan perdukunan, sihir, ya tumbal, sesajen misalkan, nggak boleh kita mempertahankannya dengan alasan ini adalah adat istiadat, ya warisan nenek moyang, ya ini adalah peradaban, ya dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Kemudian juga yang perlu kita waspadai juga adalah hadis-hadis palsu, cerita-cerita palsu. Ini ada orang misalkan kadang bawakan hadis, idza ayyatkumul umur fa alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian punya masalah, pergilah ke kuburan. Ini hadis enggak ada dalam kitab-kitab hadis. Ya, diedarkan oleh para pendusta untuk meramaikan kuburan-kuburan, meminta kepada mereka, mengajak kepada perbuatan syirik. Ya, ini kita harus waspada. Dan ini semuanya butuh ilmu. Ya, kalau kita enggak punya ilmu, asal ada bahasa Arabnya dikira hadis. Ya, dikira hadis, padahal itu bohong, dusta. Nah, saya rasa itu yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Sutisna dan juga Ibu Rosita yang berada sama-sama juga di Bandung. Mungkin itu pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini, Ustaz. Mohon kepada Ustaz sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini untuk memberikan ikhtitam sekaligus sebagai penutup. Silakan, Ustaz.
2: Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pemirsa Roja TV Bandung dan para pendengar Roja Bandung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah kita bahas tentang tauhid dan lawannya, yaitu perbuatan syirik. Insya Allah Ta'ala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang contoh-contoh, ya, fenomena syirik di sekitar kita. Nah, ini penting ya, karena langsung ke contoh-contohnya. Kalau ini kita pertemuan perdana ini kita bahas dulu tentang tauhid dan syirik supaya kita faham. Ya, makanya saya mengajak kepada para pendengar, jangan lupa Rebo depan ya, supaya nyambung nih, supaya nyambung. Karena kalau kita ikut yang sekarang tapi yang depan enggak ikut, nah ini kurang contoh-contohnya nanti. Atau contoh-contohnya tapi enggak ikut yang sekarang juga nanti akhirnya kurang sempurna. Ya, maka saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian ya untuk selalu menyimak kajian-kajian di Roja TV Bandung ini, ya terutama setiap Rabu malam Kamis insyaallah taala jam 8 sampai selesai, yang jelas enggak sampai subuh insyaallah. Ya, kita belajar bersama-sama tentang agama Islam untuk menguatkan iman, untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan ya dengan kita menguatkan iman, dengan kita saling berbagi ilmu ini bisa menambah keimanan kita semuanya dan bisa menambah pahala bagi kita semuanya. Baik bagi kami yang menyampaikan maupun bagi yang mendengar, ya kita mendengar ini juga termasuk berpahala, ya walaupun sambil ngopi, walaupun sambil ngeteh, ya walaupun sambil makan seblak mungkin, ya nyantai, tapi mudah-mudahan ya nyantol gitu, nyantol ilmunya, nyantol faedah-faedah yang kita sampaikan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus belajar sampai akhir hayat kita. Karena belajar itu banyak cara. Bisa dengan radio tadi, bisa dengan TV, bisa dengan baca buku, bisa dengan hadir dalam masjid, ya majelis taklim dan sebagainya. Ya, yang penting kita terus semangat belajar ilmu agama, ya. yang bisa hadir dalam masjid ya, silahkan hadir ya. Yang tidak bisa, bisa dengan ya seperti ini, yaitu lewat radio ataupun lewat TV ya. Yang penting kita punya semangat terus ya untuk belajar, sambil nyetir mobil, sambil mungkin yang ibu-ibu sambil masak ya. Yang penting apapun sarana yang bisa menjadikan kita bertambah ilmunya ya, ambil dan manfaatkan ya, ambil dan manfaatkan. Kita harus bersyukur kepada Allah, sekarang ini kita belajar ilmu ini dipermudah sekali. Ya, dipermudah. Yang ini enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan bid'ah ya. Ini masalah dunia sarana saja ya. Tapi ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dengan kita ngaji seperti ini, walaupun tadi misalkan di mobil bisa sambil dengarkan, sambil ngopi, sambil ya makan batagor seblak ya, bakso, bisa sambil dengarkan ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah ilmu kita yang bisa mengantarkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah. Baik, terima kasih syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Al-Ustadzuna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhullahu taala yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan malam yang penuh berbahagia kali ini. Demikian ikhwat al-islam wa'azani Allah wa'ayakum, sebuah program kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda. Pembahasan yang diambil dari kitab Awas Fenomena Syirik di sekitar kita, yang diambil dari buku karangan beliau sendiri. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda sekalian. Anda dapat menyimak kembali program kajian siaran ini setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kehilafan di dalam menyiarkan program

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
5: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
6: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
7: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
8: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM, Roja Bandung.
10: Mutiara Salaf.
11: Mutiara Salaf.
10: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

Mual Anggang Tina Awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papa kupang

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
1: umat Islam.
0: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasliru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-islam khair qal tut'imu at-ta'am wa taqra as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif muttafaqun alaihi.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
7: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati amalina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azan ya Allah wa iyyakum, baik ikhwan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, baik daerah Jabodetabek melalui 756 AM, daerah Bandung dan sekitarnya, di Lampung, di Kendari, di Bontang, di Cirebon melalui Radio As-Sunnah, di daerah Cilembu, Kabupaten Sumedang dan sekitarnya melalui FM, yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung dari tempat-tempat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu mencintai dan dicintainya. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas dalil terakhir dari hadis tentang tauhid, yaitu hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an yang dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengajarkan kepada Mu'ad tentang hak-hak Allah atas hamba dan hak-hak hamba atas Allah. Dan itu dalil terakhir. Dan itu dalil penutup dari bab ini. Pembahasan bab pertama itu selesai. Tinggal nanti masuk kepada bab kedua yang akan menjelaskan tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa. Tapi sebelum masuk kepada bab kedua, kita ambil dulu kesimpulan dari bab pertama, bahwa dalam bab pertama mengandung beberapa masalah. Masalah yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jin wal ins. Pertama, hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Diambil dari ayat yang pertama kita bahas dalam bab ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Adz-Dzariyat 56. Jadi hikmah diciptakannya jin dan manusia atau tujuan utama diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah bukan untuk bersenang-senang, bukan hidup untuk makan, minum, dan menikah. Tapi sebaliknya, makan, minum, menikah itu untuk menunjang hidup, dan hidup ditujukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini masalah pertama yang sudah kita bahas rinciannya. Masalah kedua, annal ibadata hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi. Masalah kedua, ibadah adalah tauhid. Maksudnya ibadah dibangun di atas landasan tauhid. Setiap ibadah yang di dalamnya tidak terkandung tauhid, maka itu bukanlah ibadah. Terutama para ulama as-salafus soleh menafsirkan ibadah dengan tauhid dengan mengatakan illa liya'budun ay illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, maknanya kecuali untuk mentauhidkan aku. Jadi seluruh ibadah yang di dalamnya tidak terkandung tauhid, maka itu bukanlah ibadah. Maksudnya seluruh ibadah yang dalamnya terkandung unsur syirik, umpamanya dalam hal niat. Meniatkan ibadah 99% untuk Allah, 1%-nya untuk memperoleh pujian dari manusia umpamanya. Diduakan niatnya. Ibadahnya memiliki dua niat, untuk Allah dan untuk makhluk. Itu bukan lagi tauhid, bukan lagi mengesakan Allah. Sebab tauhid itu mengesakan Allah. Itu bukan lagi tauhid, tapi itu terkandung syirik. Maka ibadah seperti itu sehebat apapun, sekhusyuk apapun, sesuai dengan sunnah apapun, kalau di dalamnya terkandung unsur riya, maka itu bukanlah ibadah. Dan ini sesuai dengan apa yang terkandung di dalam salah satu hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu apapun. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya, sekutuku itu. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ibadah adalah tauhid. Adapun perkataan muallif li'anna al-khusumata fihi, karena terjadinya khusumah, khusumah itu pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan antara muslim dan kafir, itu karena tauhid. Terjadinya clash atau bentrokan antara Rasul SAW dengan orang-orang musyrikin saat itu karena tauhid. Orang-orang kafir Quraisy beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawaf di Ka'bah, salat, tapi tidak ikhlas, dalam arti tidak murni untuk Allah, sebagiannya untuk berhala, dan tidak dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai dengan syariat Allah. Maka di dalam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tidak terkandung tauhid, bahkan itu adalah syirik. Akibatnya ditolak seluruh ibadah mereka, termasuk infak, sodakoh, nafakoh yang mereka keluarkan. Sebagaimana firman Allah dalam At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena perbedaan yang sangat prinsipil antara ibadah Rasul dengan ibadah kaum kafir Quraisy, dan peribadatannya ini menyangkut atau perbedaannya menyangkut tauhid dan syirik, terjadilah clash, benturan, bentrokan, permusuhan, bahkan peperangan. Inilah poin kedua yang bisa kita ambil dari bab pertama ini. Ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah fa fihi ma'na qawlihi wa la antum 'abiduna ma a'bud. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari bab yang sudah kita terangkan adalah siapa orang yang lam ya'ti bihi, tidak melakukan tauhid, tidak mewujudkan tauhid, tidak mengaplikasikan tauhid, lam ya'budillah, maka berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Maka di dalamnya terkandung makna yang terkandung dalam ayat wala antum abiduna ma'abud, kalian tidaklah beribadah kepada apa yang aku sembah. Jadi siapa orang yang dalam beribadahnya menduakan niat sebagian untuk Allah dan sebagian untuk makhluk, berarti tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesakan Allah dalam ibadah itu, maka itu tidaklah dianggap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah poin yang ketiga. Keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari bab pertama adalah hikmah diutusnya para rasul. Dan sudah kita terangkan bahwa hikmah diutusnya para nabi, para rasul itu untuk mengajak manusia kepada tauhid, beribadah kepada Allah semata-mata, dan menjauhi tauhid. Diambil dari ayat yang sudah kita bahas, An-Nahl 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut. Inilah misi yang dibawa oleh seluruh rasul yang diutus ke semua umat. Menyerukan dua hal. Pertama, sembah Allah. Kedua, jauhi tauhid. Dan ini adalah tauhid. Kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dalam bab pertama ini, annar risalata ammat kulla ummatin. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, risalah dari Allah yang dibawa oleh seluruh nabi itu umum, menjangkau seluruh umat. Tidak ada satu umat pun yang dibiarkan tanpa diutus seorang pemberi peringatan ke umat tersebut. Dan ini diambil dari ayat yang barusan, An-Nahl 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah utus seorang rasul kepada satu umat. Satu umat, satu rasul. Rasul diutus membawa risalah, menunjukkan bahwa risalah dari Allah yang dibawa oleh para rasul tersebut menjangkau seluruh umat. Keenam, anna dinal anbiya'i wahidun. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari bab ini adalah bahwa agama seluruh nabi sama, hanya satu, yaitu Islam. Diambil dari ayat yang tadi, kami telah utus seorang rasul ke satu umat. Satu umat, satu rasul. Semua rasul itu menyerukan satu kalimat yang sama. Sembah Allah, jauhi tagut. Itu hakikat dari semua agama. Itu hakikat dari agama Islam yang dibawa oleh semua rasul, tauhid. Juga diterangkan dalam Al-Anbiya 25 Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwa la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah oleh kalian aku. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu yang isi wahyunya tauhid. Bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali aku, maka sembahlah aku. Oleh karena itu, inti ajaran yang dibawa oleh semua nabi sama, yaitu tauhid. Ayat-ayat dan penjelasan tadi tidaklah bertentangan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah 48. Dalam ayat itu Allah menyatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat di antara kalian, kami telah yang berbeda dengan syariat umat yang lainnya. Apakah ini menunjukkan bahwa syariat yang dibawa oleh para nabi itu beda? Jawabnya, iya. Apakah ini menunjukkan bahwa agama yang dibawa oleh para nabi beda? Jawabnya, tidak. Agamanya satu, Islam. Tapi inti dari agama Islam ini tauhid, itu intinya. Adapun syariatnya itu cabangnya. Nah, itu yang berbeda-bedanya. Di zaman nabi-nabi terdahulu boleh menghormat kepada sesama manusia dengan cara bersujud. Itu dilakukan oleh saudara-saudara siapa? Yusuf, kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan oleh Nabi Yusuf tidak diingkari, tidak dilarang, tidak dicela, dibiarkan, dan itu dibolehkan saat itu. Adapun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menghormat dengan cara sujud enggak boleh. Bahkan para malaikat pun disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud di sini dalam rangka menghormati. Syariat saat itu membolehkan. Berbeda dengan syariat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inti tauhidnya sama. Oleh karena itulah perbedaan syariat amaliyah ini disebabkan karena perbedaan kondisi, situasi, tempat, waktu. Dan disesuaikan dengan itulah syariat. Adapun pokok dari agama yang dibawa oleh para nabi itu sama, yaitu tauhid. Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah Allah wasiatkan agama ini kepada Nuh, dan telah kami wahyukan agama ini kepada engkau hai Muhammad, dan telah kami wasiatkan agama ini kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, ini sama ini, agama ini. Yang dimaksud agama yang sama diturunkan kepada nabi-nabi yang disebutkan itu inti dari agama ini, yaitu tauhid. Itulah poin yang keenam yang menjelaskan bahwa agama seluruh nabi itu sama, yaitu mengajarkan tauhid, sekalipun beberapa poin syariatnya ada yang berbeda. Di zaman umat-umat terdahulu, ghanimah, harta rampasan perang itu haram, tidak boleh dimakan. Cukup dikumpulkan ghanimah rampasan perang dari musuh itu di suatu tempat, lalu muncul api dari langit membakar menyambar ghanimah tersebut lalu musnah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah halal dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu kalau mau salat harus di tempatnya, di mihramnya. Zaman Nabi Muhammad SAW kalau sholat gak perlu di masjid. Maksudnya tidak harus di masjid kalau memang tidak memungkinkan. Di perjalanan gak ada masjid, boleh. Di seluruh permukaan bumi, di atas tanah sekalipun kotor, asal tidak najis, dibolehkan. Kalau zaman dahulu tidak. Itu poin-poin syariat yang berbeda. Tapi inti dari agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu sama, yaitu tauhid. Pelajaran ketujuh, al-mas'alatul kabirah, anna ibadat Allah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Fa fihi makna qawli ta'ala wa faman yakfur bit taghut. Masalah yang ketujuh, masalah yang cukup urgen, yang sangat penting, besar, yaitu karena ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin, bahwa beribadah kepada Allah tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan dibarengi sikap kufur kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah, wa may yajtanibut taghut, ubudullah wajtanibut taghut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi taghut. Jauhi taghutlah kufur kepada taghut. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat, lang fi somalaha, yang tidak akan pernah lepas. La ilaha, tidak ada ilah, itu kufur kepada tauhid. Illallah, kecuali Allah, itu tauhidnya, itu adalah imannya kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan dibarengi sikap kufur kepada tauhid. Maka siapa orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak kufur kepada tauhid, kepada Allah ibadah, kepada tauhid juga ibadah, dia bukan ahli tauhid. Inilah yang ditekankan oleh muallif rahimahullah, karena kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui masalah ini. Ibadah kepada Allah ibadah, tapi kepada yang lain juga ibadah. Salat rajin, ke dukun rajin, sujud kepada Allah rajin, ziarah kubur ke makam para wali untuk minta-minta ke penghuni kuburan itu juga rajin, walaupun harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, perjalanan jauh yang sangat menyesatkan, melelahkan, dan waktu yang cukup lama yang dihabiskan untuk ziarah tersebut. Gak peduli, yang penting bisa ziarah dan berdoa kepada penghuni kubur yang dianggapnya orang soleh. Itu tidak kufur kepada tauhid berarti. Dengan demikian, masalah yang ketujuh ini masalah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Mereka ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada unsur kufur kepada tauhid yang menyebabkan ibadah kepada Allahnya tidak terrealisasi secara benar, secara hakiki menurut ukuran syariat. Itulah yang ketujuh. Kedelapan, anna tauhuta amun fi kulli ma'ubida min dunillah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini bahwa tauhid maknanya umum. mencakup segala sesuatu yang diibadati selain Allah Azza wa Jalla. Dan dia ridho diibadati oleh sesama manusia, oleh sesama makhluk. Maka siapa atau apapun yang disembah, diibadati selain Allah, dan yang disembah itu ridho, dialah taghut. Baik itu berupa berhala, benda-benda mati, patung, batu ali, keris, atau umpamanya pohon, atau makhluk hidup seperti bangsa jin atau manusia, maka itu taghut kalau mereka disembah oleh sesama manusia dan dia rela untuk disembah. Adapun kalau orang itu disembah tapi dia tidak ridho untuk disembah, maka dia bukanlah taghut. Seperti contoh umpamanya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, apakah beliau ada yang menyembahnya? Banyak. Apa beliau ridho? Tidak. Maka Nabi Isa sekalipun beliau disembah, beliau bukan taghut karena beliau tidak ridho. Nabi Muhammad SAW ada enggak yang menyembahnya? Ada banyak. Kalau umpamanya kita ke Masjid Nabawi di Madinah, di sana ada kuburan Nabi SAW, orang awam tahu, oh ini kuburan Nabi, langsung sujud itu. Ada petugas di sana, mutawa atau askar atau siapa aja, melihat yang sujud ke arah kuburan Nabi SAW, langsung dihampiri, langsung dilarang. Haram. Langsung berdiri, bangun. Nggak boleh ini. Sujud hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh kepada makhluk. Maka Nabi Muhammad SAW bukanlah taghut sekalipun beliau disembah, karena beliau pasti tidak ridho. Malaikat ada yang menyembahnya, tapi mereka tidak ridho. Maka tidak boleh kita katakan, karena definisi tadi menyatakan wa taghut itu kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, lalu kita katakan Nabi Isa taghut, Nabi Muhammad taghut, malaikat taghut. Itu enggak boleh. Karena taghut tidaklah disebut dalam Al-Quran kecuali dalam konteks celaan, kesesatan. Dan tidak mungkin malaikat, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu dicela hanya karena mereka-mereka disembah oleh sesama manusia. Mereka tidak ridho dengan hal itu, sehingga tidak boleh disebut dengan sebutan taghut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan taghut dengan definisi kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Bahwa taghut, kata beliau, segala sesuatu yang seorang hamba melewati batas dalam hal tersebut, baik sesuatu yang melewati batas tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba itu berupa sesembahan seperti berhala-berhala yang disembah, ataupun matbu, orang yang diikuti seperti alim ulama, atau al-muta, seperti amir, pemimpin negara umpamanya, apalagi pemimpin kelompok sempalan, ditaati dengan ketaatan melanggar, melewati batas-batas syariat, dan orang yang diikutinya itu tahu dan ridho, enak aja, seneng aja ditaati secara membabi buta seperti itu taghut juga itu. Baik itu pemimpin ataupun alim, ulama. Dan itulah poin yang ke-8, yaitu bahwa taghut itu maknanya umum, mencakup segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridho diibadati seperti itu. Poin ke-9. Idhamu sya'ni thalathi ayatil muhkamat fi suratil an'am. Bab ini pun menjelaskan keagungan, kedudukan tiga ayat yang muhkamat yang terdapat dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu sudah kita jelaskan ayat 151 yang sudah kita terangkan tafsirannya yang berkaitan dengan aspek tauhid. Yang dimaksud

walidaini ihsana. Itu juga sudah kita bahas. Dan Allah telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik, sampai akhir dari ayat. Di dalam ayat ini, surah Al-Isra ayat 23, terkandung 18 masalah. Dimulai dari ucapan yang berkaitan dengan tauhid. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman madkhula makhdula. Janganlah kamu menjadikan ilah lain selain Allah, lalu kamu akan menjadi orang yang tercela dan hina. Ini awalnya begitu. Lalu akhir ayat itu, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan kamu jadikan ilah lain, sesembahan lain selain Allah, lalu kamu akan dilemparkan ke dalam jahannam secara tercela dan terhina. Awalnya larangan syirik, akhirnya juga larangan berbuat syirik. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan agungnya masalah yang terkandung dalam ayat ini dengan mengatakan dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikianlah di antara apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada engkau berupa hikmah. Jadi ayat ini mengawali dengan larangan berbuat syirik dan juga ditutup dengan larangan berbuat syirik, menunjukkan betapa kuatnya penekanan larangan berbuat syirik, dan larangan untuk berbuat syirik menunjukkan wajib ditegakkannya tauhid. Inilah yang ke-11. Penjelasan tentang surah An-Nisa, yang kemudian ayat ini disebut dengan Al-Huququl Asyarah, 10 hak, karena di dalamnya memuat 10 perintah Allah yang menjadi kewajiban bagi manusia untuk dilaksanakan. Kesepuluh hak ini diawali dengan perintah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Dia dengan sesuatu pun. Tauhid ternyata dimulai dari tauhid. Di antara 10 hak ini, hak yang pertama kali disebut adalah tauhid. Maka tauhid disebut ahaqqul huquq haqqullah. Hak yang paling harus diutamakan adalah hak Allah, barulah hak-hak sesama manusia, hak orang tua dan seterusnya. Wala tanfa'ul huququ illa bih, dan tidak bermanfaat tertunaikannya hak-hak yang lainnya kecuali dengan ditunaikannya hak yang pertama ini. Hak-hak yang lainnya kan disebutkan hak orang tua, hak kerabat, hak fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil dan seterusnya disebut tuh. Disebut hak. Kalau kesembilan hak ini ditunaikan tapi tauhidnya tidak dilaksanakan, percuma. Kalau tauhid tidak dilaksanakan berarti syirik kan? Kalau syirik, semua kebaikan orang tersebut gugur. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, gugur semua amal-amal kebaikan kamu. Oleh karena itu, seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang yang rajin sedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahmi pada waktu di zaman jahiliyah. Itu Hakim bin Hizam seperti itu tuh.

0: Ketika di zaman jahiliyah, sedekahnya rajin. Membebaskan budaknya rajin, silaturahminya rajin. Tapi masih masa jahiliyah. Tapi kemudian masuk Islam. Apakah ada pahala dari semua kebaikan yang dilakukan ketika masih musyrik? Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslam ta'ala ma aslafta minal khair." Kamu telah menyelamatkan kebaikan-kebaikan kamu pada masa jahiliyah dulu. Dengan keislamanmu, seluruh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan sebelum Islam itu selamat. Dalam arti tetap diperhitungkan, tetap akan diberikan pahala. Kebaikan-kebaikan seorang yang tadinya kafir lalu kemudian masuk Islam, kebaikannya tetap aja diperhitungkan, akan dibalas dengan pahala, dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, idza lam yuslim lam yakun lahu ajr. Tapi kalau tidak Islam, maka tidak ada pahala. Kalau tidak Islam berarti dia tetap dalam perbuatan syiriknya, tetap menjadi orang musyrik. Kalau orang musyrik jangankan belum Islam, kalau sudah Islam lalu dia terjerumus dalam perbuatan syirik, gugur tuh semua amal kebaikan. Lain asrokta layah batonna amalu. Kalau kamu berbuat syirik, gugur itu semua amal-amal kamu yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa tidaklah manfaat tertunaikannya hak-hak yang lainnya kalau hak yang pertama yaitu hak Allah untuk ditauhidkan tidak kita laksanakan. Seluruh pahala kebaikan yang pernah kita lakukan berguguran, tidak akan dibalas dengan pahala kebaikan oleh Allah apabila orang tersebut berbuat syirik, tidak menunaikan hak yang pertama yaitu hak Allah untuk ditauhidkan. Pelajaran ke-12, at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Pelajaran ke-12 dari bab ini adalah mengingatkan terhadap wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan seperti itu. Siapa orang yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca ayat ini nih, Al-An'am ayat 151. Jadi isi dari Al-An'am 151 merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak secara tertulis sebagaimana yang sudah kita jelaskan, tapi itu mengisyaratkan bahwa apabila kita berpegang teguh kepada tali Allah, kepada kitab Allah, kita tidak akan lagi sesat selama-lamanya. Inilah yang ke-12. Ke-13, ma'rifatu haqqillahi 'alaina, mengetahui hak Allah atas kita. Hak Allah atas kita artinya kewajiban kita terhadap Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Hak Allah untuk ditauhidkan, kewajiban kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu terungkap dari hadis Mu'adz bin Jabal. Pelajaran ke-14, mengenal hak hamba atas Allah apabila si hamba menunaikan hak Allah. Hak hamba, kalau si hamba telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah, memiliki hak yang pasti ditunaikan oleh Allah. Dan Allah mewajibkan hal itu untuk dirinya sendiri, yaitu Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun setelah orang itu melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah tidak akan mengazabnya. Ke-15, masalah tersebut, dua masalah yang tadi, 13 dan 14, tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat. Karena Hal ini dikhususkan untuk Mu'ad bin Jabal. Kan hari waktu itu tanya, Mu'ad bin Jabal dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor keledai ya. Lalu ditanya, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Dijawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nah lalu, jawab begini, begini, begini. Kata Mu'ad, boleh enggak saya beritahukan? Oh jangan. Menunjukkan hanya Mu'ad yang tahu, sahabat lain tidak tahu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat besar dan yang lain-lainnya tidak tahu, hanya Mu'ad saja seorang yang tahu. Lalu kemudian di akhir hayatnya Mu'ad menyampaikan hadis ini karena takut merasa dosa menyembunyikan ilmu yang sangat-sangat-sangat penting dari manusia. Seolah-olah Mu'ad ini mengetahui bahwa Nabi SAW khawatir manusia bisa salah faham dengan isi hadis ini. Salah fahamnya di mana? Salah fahamnya kemarin sudah kita jelaskan. Kata Rasul SAW, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ada dua kesalahpahaman. Pertama, asal tidak musyrik gitu ya. Sudah tidak musyrik, tapi tidak ibadah kepada Allah. Kamu kenapa tidak ibadah? Kuncinya satu, asal tidak musyrik tidak akan diazab. Walaupun gak ibadah, kan gitu. Ini salah paham. Salah, keliru. Sudah kita jelaskan kekeliruannya kemarin. Kedua, mungkin aja ada orang yang paham sampai ke sana. Yang dimaksud tidak musyrik itu sebagai follow up atau tindak lanjut dari ibadah kepada Allah, jadi tetap ibadah kepada Allah dan tidak musyrik, maka orang itu tidak akan diazab walaupun banyak melakukan kemaksiatan. Akhirnya begitu tah, akhirnya dia babadau gerah rampau, akhirnya dia maling, akhirnya dia berjudi, akhirnya dia mabuk, akhirnya dia berzina, akhirnya dia ini dia itu dan seterusnya. Ditegur, kenapa kamu lakukan itu? Iya, memang saya akui lakukan. Enggak takut dosa? Enggak, kan enggak akan diazab asal tidak musyrik. Saya ibadah tetap kepada Allah, saum, salat, zakat saya lakukan, haji tiap tahun saya haji umpamanya ya. Apa perintah yang tidak saya laksanakan? Saya laksanakan semua. Terus saya pun tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik. Sudah, jaminan ini tidak akan diazab oleh Allah. Walaupun banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Khawatirkan begitu banyak orang yang salah paham. Dan Nabi SAW tahu benar Mu'ad tidak akan salah paham. Makanya diberitahukan ke Mu'ad saja. Dan juga dari hal itu tersirat Nabi SAW membolehkan Mu'ad memberitahukan hal ini kepada orang yang tidak akan salah paham terhadap hadits ini. Sebab kalau ini tidak boleh disampaikan kepada manusia, maka Nabi tidak mungkin menyampaikan hal ini sekalipun kepada Mu'ad. Disampaikannya hal ini oleh Nabi kepada Mu'ad menunjukkan bahwa pada asalnya, hukum asalnya, ilmu itu wajib disampaikan kepada orang lain, kepada semua manusia. Tapi karena dikhawatirkan kalau disampaikan secara terbuka, orang-orang awam, orang-orang yang jahil, orang-orang yang otaknya kurang, daya tangkapnya kurang, pemahamannya kurang, khawatir salah paham, maka tidak dijelaskan secara terbuka, khusus kepada pribadi tertentu. Dan di sini mengisyaratkan dia sampaikan lagi kepada pribadi tertentu lain yang juga enggak akan salah paham. Inilah masalah yang ke-15. Ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam bab pertama ini adalah bolehnya menyembunyikan ilmu tertentu demi kemaslahatan. Ini tidak mutlak. Karena apa? Karena pada dasarnya menyembunyikan ilmu itu dilarang. Ilmu itu harus disampaikan, harus diajarkan. Selain harus diamalkan oleh diri sendiri, ajarkan, amalkan, dakwahkan kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Itu hukum asal dari seluruh ilmu, ilmu syar'i. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu ini kepada Mu'adz dan tidak menyembunyikan ilmu ini kepada seluruh manusia. Tapi disampaikan kepada Mu'adz. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa menyembunyikan ilmu dalam keadaan tertentu dari orang tertentu demi kemaslahatan itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyembunyikan ilmu yang diberikan kepada Mu'adz, disembunyikan dari sahabat-sahabat lain. Ketika Mu'adz bertanya, boleh enggak saya beritahukan kabar gembira ini kepada orang lain? Kata Nabi, oh jangan. Padahal yang dimaksud orang lain pada zaman itu siapa? Para sahabat juga, manusia-manusia pilihan. Kata Nabi, jangan. Disembunyikan tuh dari sahabat-sahabat lain, tapi tidak disembunyikan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sama dengan hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyirin nas anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Beritahukan kabar gembira kepada manusia bahwa siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya, dia akan masuk surga. Khawatir hadis ini juga disalahpahami, ya gampang masuk surga mah asal menyebut la ilaha illallah dari hatinya aja sudah surga tuh, berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nanti dikhawatirkan dia memahami enggak perlu ibadah, gak perlu sholat, asal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dari hatinya yang paling dalam, dijamin surga. Sholat gak perlu, shaum gak perlu, haji gak perlu, zakat infak sedekah gak perlu, thalabul ilmi gak perlu, cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah dari dalam hatinya. Nah ini kan berbahaya kalau disalahpahami seperti itu. Oleh karena itulah maka banyak perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, padahal perkara itu bagus. Kenapa tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Karena kalau dilakukan menimbulkan madarat, karena kesalahpahaman, karena kebodohan orang. Sebagai contoh umpamanya, Nabi SAW mengatakan, aku ingin menghancurkan Ka'bah, lalu aku bangun kembali di atas qawaid Ibrahim, di atas fondasi yang ditetapkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena kan Ka'bah di zaman Nabi SAW tidak utuh tuh, ya. Sebab dulu jauh sebelum Islam datang, Ka'bah ini runtuh tuh, runtuh, runtuh. Lalu orang-orang kafir Quraisy itu mau membangunnya kembali. Tapi karena ini sudah diyakini sejak dulu rumah Allah, tidak boleh ada barang haram yang tercampur. Ayo patungan, ayo udunan, kata orang Sunda namanya. Udunan, udunan ya. Untuk membangun Ka'bah, tapi wajib dari yang halal. Dikumpulkan, cuma sedikit. Karena semuanya meyakini umumnya hartanya haram karena dari riba. Karena dari umpamanya merampas hak orang lain secara zalim. Karena dari jual beli yang dicampuri dengan sumpah palsu, mereka menyadari itu haram. Jadi yang terkumpul hanya sedikit, dipakai ngebangun cuma setengahnya lebih. Kurang tuh, akhirnya kekurangannya dibuat saja benteng pendek setengah lingkaran, yang kemudian itu jadi apa namanya, Hijr Ismail. Kata Nabi SAW, ketika Islam sudah datang, beliau sudah diangkat menjadi Nabi, beliau menyatakan, saya ingin hancurkan Ka'bah. Lalu saya bangun kembali di atas kaidah Ibrahim yang sebenarnya. Tapi karena saat itu para sahabat masih baru masuk Islam, baru keluar dari kekafiran, masuk dalam Islam, khawatir. Khawatir apa? Khawatir mereka tadi kembali. Walaupun menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas kaidah Nabi Ibrahim yang sebenarnya itu bagus, afdol. Tapi kalau yang afdol ini dilaksanakan bisa menimbulkan madarat, maka beliau tinggalkan yang afdol demi menghindarkan madarat. Hukum asal menyampaikan ilmu itu wajib, harus. Utama itu, diperintahkan, disyariatkan. Tapi kalau ilmu itu disampaikan bisa menimbulkan madarat berupa kesalahpahaman orang tentang isi dari ilmu itu, maka jangan disampaikan. Seperti apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Itulah pelajaran ke-16. Ke-17, istihbabu basyaratil muslim bima yasurruhu. Hadis ini, pelajaran yang juga bisa kita ambil dari bab ini adalah disunnahkannya menyampaikan berita gembira kepada seorang muslim dengan berita yang akan menyenangkan mereka. Karena apa? Karena Mu'ad menawarkan seperti kebiasaan mereka pada saat itu, boleh enggak aku berikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Menunjukkan, memberitahukan kabar gembira itu sudah menjadi kebiasaan yang baik di kalangan mereka. Dan itu adalah sunnah menyampaikan berita gembira. Jangan disembunyi-sembunyikan. Nah, ini berita hebat, cukup saja yang tahu, yang lain jangan. Enggak boleh. Kalau itu bisa mengembalikan orang, maka sampaikan. Ke-18, al-khawfu minal ittikal ala saati rahmatillah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini adalah adanya rasa takut. Takut dari apa? Khawatir dari apa? Dari ittikal. Ittikal itu bersandar. Kata orang Sunda mah ngandalkeun, mengandalkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diambil dari sabda Nabi kepada Mu'ad, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kamu beritahukan kabar ini kepada mereka, nanti mereka ittikal. Ittikal itu artinya mengandalkan atau bersandar kepada rahmat Allah. Karena kan dalam hadis itu disebutkan, asal tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengazab. Saking luasnya rahmat Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan dirinya dengan sesuatu pun dalam hal ibadah. Nanti bersandar aja ke sini. Itikal namanya itu. Asal tidak musyrik ajalah. Gak apa-apa maksiat yang lain mah, gitu ya. Nah, itu namanya itikal. Dan itikal kepada luasnya rahmat Allah melahirkan kerusakan yang besar. Salah satu di antara kerusakan yang besarnya itu adalah merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah Azza wa Jalla, dan ini berbahaya. Tapi sebaliknya juga enggak boleh. Lawan itikal adalah kunut. Kunut itu artinya bukan kunut subuh atau kunut witir. Maksudnya adalah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ditakut-takuti dengan dahsyatnya azab Allah, bahwa Allah itu maha dahsyat siksanya, bahwa Allah itu tidak akan mengampuni hamba yang begini. Akhirnya orang yang dosanya gede putus asa. Wah, udahlah saya mah gak ada harapan ke surga lah. Sudah kepalang tanggung gitu ya. Sudah kepalang jadi calon neraka, udah aja sekarang edan sekalian, gila sekalian kan gitu. Kagok berontok belang enggus gitunya. Kagok babasahan ngegebruskeun we sakalian jadi mandi gitu ya. Nah, akhirnya putus asa dia dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang bagi ayyakuna sa'iran ila Allah bainal khaufi war raja. Fa ayyuhuma ghalaba halaqa sahibuhu. Fa idza ghalaba ar raja adda dzalika ilal aman min makarillah, wa idza ghalaba al khaufu adda dzalika ilal qunut min rahmatillah. Kata Imam Ahmad, orang-orang yang berjalan menuju Allah hendaklah dia berjalan antara khauf dan roja secara seimbang. Kadar rojaknya seimbang dengan kadar khaufnya. Rasa harapan, khauf itu apa? Rasa takut. Rasa takutnya kepada Allah seimbang dengan rasa rojaknya. Mana saja di antara dua hal ini yang lebih dominan, itu akan membinasakan pemiliknya. Apabila rojak lebih dominan, maka mengakibatkan dia merasa aman dari azab Allah. Dan apabila dia khaufnya, takutnya lebih dominan, dia bisa putus asa. Dan kalau sedang sehat, perbesarlah sikap takut kepada Allah. Sebagian ulama lagi menyatakan, apabila melihat rahmat dan karunia Allah, perbesarlah rojak kita. Tapi apabila melihat kepada amal pribadi, kemaksiatan, kesalahan diri sendiri, perbesarlah rasa takut kepada Allah untuk melahirkan amalan taubat. Makanya siapa orang yang sudah beramal, jangan bangga dengan amalnya, lihat kekurangan dia dalam amal itu. Kita sudah sholat, jangan bangga, alhamdulillah, saya sudah sholat, bebas. Jangan itu yang dilihat. Tapi lihat kekurangan apa yang ada pada sholat saya tadi. Keikhlasannya lihat, niatnya. Kekhusyuannya juga lihat, ada kurang enggak di sana? Setelah menyadari kurang, hadirkan rasa takut. Allah berfirman, Al-Mu'minun ayat 60, Walladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang berimanlah orang-orang yang sudah melakukan apa yang sudah mereka lakukan berupa amal-amal soleh, tapi hati-hati mereka merasa takut. Takut apa? Takut tidak diterima amal itu karena banyaknya kekurangan dalam amal yang telah dilakukannya. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, poin ini belum tuntas, masih ada sampai poin ke-24. Kita baru membahas sampai poin ke-18. Sisanya insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Fawas atau siapa tadi yang memandu acara ini, dipersilakan untuk memandu ya. Alhamdulillah, silakan Fawas.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya di kesempatan sesi tanya jawab sudah ada Ibu Ani yang sudah masuk via telepon yang pertama di Depok. Silakan Ibu Ani. Ya, silakan Bu.
2: Ada seseorang yang pernah bertanya sama saya, mungkin pertanyaannya, kalau seandainya tidak ada kitab-kitab Islam untuk pelajaran Islam, bagaimana kita bisa belajar agama? Pertanyaannya Pak, kalau dijelaskan.
1: Bisa mungkin diulangi, agak sedikit kurang begitu jelas pertanyaan Ibu.
2: Ada seseorang yang pernah bertanya sama saya. Pertanyaan begini Pak, kalau seandainya tidak ada kitab-kitab Islam yang bisa dipelajari, dari mana kita bisa belajar agama? Tolong dijelaskan pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Ani di Depok. Katanya ada yang bertanya, seandainya tidak ada kitab-kitab Islam, maka bagaimana Islam ini bisa dipelajari? Tolong dijelaskan pertanyaan ini. Bagus, tapi tidak realistis dalam arti karena kitab-kitab sudah ada ya. Al-Quran ada, hadis ada, kumpulan hadis juga ada, kitab tafsir ada, syarah-syarah hadis ada, takhrij syarah hadis ada, sudah lengkap. Karena realitanya itu sudah lengkap, dan itu sebagai media untuk bisa memahami Islam secara benar. Maka perkataan seandainya dalam pertanyaan tadi itu termasuk pada perkataan seandainya yang terlarang karena menggugat takdir yang sudah terjadi. Takdir yang sudah terjadi kan kitab-kitab ada ya. Al-Quran ada dengan terjemahan dalam berbagai macam bahasa. Kitab-kitab hadis banyak yang juga sudah diterjemahkan, kitab tauhid, kitab fiqih, kitab akhlak, semuanya sudah lengkap dengan penjelasan yang gamblang. Lalu bertanya, seandainya tidak ada kitab-kitab itu, bagaimana kita bisa memahami Islam secara benar? Jawabnya memang tidak akan bisa. Akal nanti berperan untuk memahami langsung Quran Sunnah, itu berbahaya. Tapi alhamdulillah realita yang ada sekarang, kitab-kitab itu banyak. Sehingga pertanyaan tadi gak perlulah digubris gitu ya. Gak perlu dijawab, itu tidak realistis. Karena apa? Realitanya menunjukkan kitab itu semua ada. Itu kita tinggal manfaatkan untuk mempelajari sehingga kita bisa memahami Islam secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi
1: Tawas. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Di kesempatan kedua sudah ada Bapak Maulana di Bekasi. Silakan Pak Maulana.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kapan seseorang itu dikategorikan atau difonis Allah sebagai musyrik itu? Karena umpamanya ada seorang yang berjalan di malam hari, lantas dia kayak ada takut sama hantu, itu gak katakan. Nah itu kan takut kepada selain Allah gitu. Padahal dia sudah mengaji tauhid, tahu kalau itu perbuatan syirik. Hmm. Apakah dia langsung kategori musyrik?
1: Iya.
3: Terus yang kedua, apakah termasuk juga tersyirik gitu? Kalau takut sama kayak petir, kayak yang lainnya gitu, Ustaz.
1: Iya.
3: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Iya, Bapak penanya barusan adalah bagaimana kriteria seseorang itu disebut musyrik. Kalau umpama seseorang merasa takut malam hari berjalan ke tempat angker lalu takut ada hantu, apakah orang itu langsung seketika itu juga jadi orang musyrik? Nah, gitu ya. Iya. Hmm. Ini pertanyaan bagus. Dan yang kedua, bagaimana kalau takut petir gitu ya, takut kesambar, apakah juga itu syirik? Ya, ini bab mas itu nanti akan dijelaskan tersendiri pada babnya, tetapi khawatir ini teralami oleh sebagian dari kita sehingga kita tidak mengakhirkan penjelasan ini. Kita akan jelaskan sekarang seperlunya dulu, tapi pendalamannya nanti pada waktunya. Jadi begini, tidak seluruh manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik langsung bisa difonis sebagai orang musyrik, enggak. Tidak semua orang yang terjerumus dalam perbuatan kufur orangnya langsung difonis kafir, dan tidak semua orang yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah orang itu langsung difonis ahli bid'ah, enggak. Kenapa? Pertama, mungkin orang melakukan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Atau yang kedua, karena ada syubhat, karena kesalahpahaman tentang dalil masalah yang berkaitan dengan masalah itu, sehingga dia memahami dengan pemahaman yang menyimpang, dan dengan pemahaman menyimpangnya itu dia terjerumus ke dalam penyimpangan. Orang yang terjerumus ke dalam syirik atau kufur karena kebodohan atau karena syubhat dan belum diiqamatul hujjah, belum dijelaskan kepada mereka tentang penyimpangan dan kesalahannya, maka orang itu tidak boleh divonis langsung sebagai orang musyrik, sebagai orang kafir, sebagai ahlu bid'ah, dan seterusnya. Tidak boleh. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghukumi person, menghukumi orang. Umpamanya ada orang gitu ya, ada orang yang kemudian terdengar oleh kita berdoa, wahai penghuni gunung di sini, tolong jaga saya selama mendaki gunung. Ucapan orang itu adalah ucapan yang syirik. Tapi tidak boleh kita vonis itu orang sudah musyrik. Nggak boleh. Kenapa? Mungkin orang itu tidak tahu bahwa ucapannya itu syirik. Atau yang kedua, dia meyakini itu tidak syirik karena dia punya dalil yang disalahfahami. Dan kita belum menjelaskan kesalahannya. Nah, jadi walaupun dia sudah melakukan perbuatan syirik atau perbuatan kufur, tidak boleh langsung divonis dengan vonis cap kafir atau musyrik. Yang menjadi dalil adalah permintaan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, "Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Coba buatkan untuk kami dhatu anwat. Tuh, mereka juga orang-orang musyrik punya Dhatu Anwat. Dhatu Anwat itu sebuah tempat yang dianggap keramat untuk menggantungkan senjata-senjata untuk perang gitu. Dianggap keramat itu, sejenis jimat begitu. Apa jawab Nabi SAW? Beliau menyatakan, kalian sudah meminta kepadaku atau berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa yang mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan untuk kami patung sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik juga punya patung-patung sesembahan. Membuat patung sesembahan jelas syirik, orangnya musyrik. Dan meminta Datu Anwar itu sama dengan meminta patung sesembahan. Dan permintaan sahabat itu, ucapannya itu sudah syirik. Lalu apakah kata Nabi SAW, oh kalian sudah musyrik, sudah keluar dari Islam, ayo syahadat lagi, apakah begitu? Enggak. Nabi hanya menjelaskan kesalahan mereka, lalu mereka tobat dari kesalahan. Sudah, tidak harus syahadat lagi, menunjukkan keislaman mereka tidak gugur dengan ucapannya. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena syubhat yang ada pada dirinya. Nabi hanya cukup menjelaskan kesalahannya itu, sudah. Ini menunjukkan tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik otomatis musyrik, enggak. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur otomatis dia kafir keluar dari Islam, enggak. Tidak semua orang yang melakukan kebidahan otomatis dia ahli bidah, enggak. Dan tidak boleh kita memperlakukan orang seperti itu dengan orang musyrik, orang kafir, ahli bidah tanpa menelusuri atau menjalani prosedur yang ditetapkan oleh syariat berupa iqamatul hujjah. Dan iqamatul hujjah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatawanya harus memenuhi tiga unsur. Pertama, bulughul hujjah, yang kedua fahmul hujjah, yang ketiga izalatus syubah. Jadi hujjah itu sampai, ya. Kedua, orang itu faham hujjah yang kita sampaikan, yang ketiga syubhat yang ada pada dirinya hilang. Kalau sudah begitu dia ngeyel dalam kufurnya, dalam syiriknya, baru orang itu musyrik atau kafir. Jangan sampai umpamanya, oh kalian ini bid'ah menyimpang, nih baca buku. Besoknya masih gitu juga, oh langsung divonis. Enggak, belum tentu buku itu sudah dibaca, belum tentu hujah itu sampai gitu ya. Atau kita jelaskan hujahnya, orang itu gak ngerti dah penjelasan kita pabaliut gitu ya. Tetap aja ngeyel dalam kebidahannya, langsung kita vonis ahlul bid'ah. Gak boleh, karena apa? Karena dia tidak memahami hujah yang kita sampaikan. Bukan kesalahan dia, dia gak blon-blon amat. Tapi kitanya aja dalam menjelaskannya pabaliut gitu ya, gak ngurut gitu, sehingga tidak terfahami secara baik. Lalu menyalahkan orang karena ketidakmampuan dia dalam menjelaskan, itu gak benar itu. Nah itulah, jadi bapak penanya tadi, tidak semua orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik orang yang langsung musyrik. Adapun takut kepada petir, takut kepada singa, takut kepada ular, takut kepada perampok yang jahat, itu disebutnya khauf tabi'i ya, dan itu tidak terlarang dan itu tidak termasuk perbuatan syirik. Sebagaimana insya Allah penjelasan rincinya akan kita bahas pada waktunya ketika membahas bab ini. Dan akhi Faus, di sini sudah masuk waktu maghrib, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita nanti akan teruskan di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
7: yang maha pencipta,
6: maha pengatur,
7: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan.

0: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
0: من كان يرجو لقاء

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dzanbin illa dzaybi,
7: dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughdha'an,
7: sampai dibayarkan utang.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
4: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ada satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Burung, kata Rasulullah SAW, pergi dari sarangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata hadisun hasan. Hadisnya hasan. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan pada kita tentang indahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya rezeki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah mudahkan rezeki kita, maka hendaknya kita bertawakal, perbaiki hati kita, perhatikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu sebab syar'iyah yang dengannya Allah mudahkan rezeki seseorang. "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah," kata Allah. Seandainya kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, "La razaqakum," sungguh Allah akan kasih rezeki kepada kalian. "Kama yarzuqu at-tayr," sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa jangan dimaknai kita tawakal ya, terus kita duduk di rumah terus, tidak mau kerja, tidak mau usaha. Ya. Kemudian kita mengharapkan rezeki. Tidak demikian maknanya. Maknanya adalah tetap kita berusaha. Dan ini yang dijelaskan juga oleh ulama, di antaranya Al-Imamul Baihaqi. Ya. Lihat burung, tidak diam saja di sarangnya. Burung juga keluar dari sarangnya. Keluar, usaha, takassub. Ketika berusaha, misalnya Allah Subhanahu wa taala ya memberinya rezeki, tentunya dengan dasar tawakal. Burung keluar dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Padahal burung. Burung enggak punya akal. Tidak dengan manusia. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan takut tidak mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah dan berusahalah. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah muliakan, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Jangan sampai kita salah punya keyakinan, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan tentang infak misalkan. Allah sebutkan bahwa rezeki itu kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, wa mimma razaqnahum. Jadi yang ngasih rezeki itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa Allah kasih rezeki kita karena apa? Karena kepandaian kita, karena kemahiran kita. Tidak, sama sekali tidak. Kalau ada di antara kita dapat rezeki, dapat kekayaan, ya, dapat harta melimpah, kemudian mengatakan ini karena ilmu saya, ini karena kemahiran saya, ini karena gelar saya, ini karena kekuatan saya. Ini tidak jauh dari Qarun. Qarun berkata demikian. Qarun punya harta sangat banyak. Tapi dia berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi harta kekayaan ini diberinya karena apa? Karena ilmu yang aku miliki. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu. Ini kata Qarun. Ya. Lupa bahwa yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita lihat ada orang yang punya gelar sampai profesor, doktor, ya. Itu biasa-biasa saja hidupnya. Mungkin berjualan, berdagang tapi gagal. Tapi ada orang yang tidak punya gelar, bahkan mungkin SD saja tidak lulus, Allah kasih rezeki. Ya. Bahkan tidak lulus misalkan SMA, Allah kasih kekayaan. Ada orang yang badannya kuat, tapi Allah kasih rezeki sedikit. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah kasih rezeki banyak. Kenapa? Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita berusaha. Kita kerahkan usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebelum saya tutup adalah apa yang harus kita ingat, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu sesuai dengan ilmu Allah tentunya. Ya, apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Ya, rezeki berapapun yang Allah kasih setelah kita usaha dan tawakal itu yang terbaik buat kita. Ya. Karena begini. Karena berapa banyak ya rezeki yang dicari, rezeki harta maksud saya, yang dicari oleh orang kemudian dapat banyak. Yang awalnya orang tersebut dekat sama Allah, ibadah rajin, dekat sama pengajian, dekat sama agama, ya. Tetapi setelah mendapatkan rezeki, apa yang terjadi? Ya, dia jauh dari Allah, ya. Jauh dari sholat, jauh dari ibadah, ya. Kemudian bermaksiat, karena rezeki ini bisa memudahkan orang bermaksiat. Kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki yang kurang dari itu, ya, yang kurang atau sempit itu juga harus diterima oleh Allah, oleh kita semua. Karena itu yang terbaik buat kita. Dengan diberikannya rezeki sedikit-sedikit, ya, bisa jadi orang tetap berada dalam kebaikan. Dia bisa sholat, dia bisa mendekatkan diri pada Allah, dia bisa membaca Quran, dia bisa hadir di majlis taklim dan seterusnya. Banyak kebaikan. Dan ingat bahwa rizki bukan hanya harta kekayaan semata. Rizki itu banyak sekali. Rizki ilmu, rizki sehat, ya, dan seterusnya. Rizki punya kawan dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, di antara hal, ya, yang mendatangkan rizki dari sisi syariat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri ahlu sunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang ahlu kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami, antara Zainab bintu yani Jahsy dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya, sehingga berkatalah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu tabaraka taala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam, Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina ya billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, "Ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya?" Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma 'alimtu minha illa khairan. Tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan." Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri, dia mengatakan, "Ma 'alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah kecuali kebaikan." kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya. Wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: natin illa biidnillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
2: kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridho terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Alhamdulillah.

Mutiara Nasiha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh, jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya dan ucapkanlah, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku,
selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha.
karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua, dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaina nishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapih anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, kemudian kalian akan kembali kepada aku, kata Allah. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyeru di ayat 14 yang di surah Luqman, أَنِشْكُرْ لِي وَلِدَيْكُ, bersyukurlah kepada aku dan kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua, kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua, senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua, enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dipenuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran.
itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang nurhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya. Ya setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti.

Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum enggak pernah ketemu orang tua, sampai bertahun-tahun enggak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka itu. Banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita, di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil aqrabin wal yataama wal masaakin wal misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah, yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu,

Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwanul Fiddin, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawl az-zur wa shahadatuz zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau saya seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda, atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita di surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang... Antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah, disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya, tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah, al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia
belajar, padahal dia sekolah di pondok, kok lulus begini di pondok, kok gak berbakti pada orang tua, kok kurang ajar pada orang tua. Ini ada yang gak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua, antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua gak doakan apa-apa sudah, tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anaknya dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Jangan antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, untuk kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum enggak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat jalankan, nasihat dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya enggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Enggak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Enggak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Undayan Mutiara Nasional.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
7: Utang itu
6: yughfaru lisyahidi.
7: Kullu dhanbin illa dhanbi.
6: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan.
8: Ya, hai.

0: bil'adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله

0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah Rabbuna mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah azza wa jalla memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin

0: رب السماوات والأرض رب العرش العظيم agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Yani Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka. Dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka, dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Baru Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbuka, wa idh ta'adzana rabbuka, yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada manusia. Wa idh ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat, akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi, bukan azab fisik tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka setiap hari, mereka membunuhi, menyerang, membom tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang, tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab, orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa tapi su'al azab, su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim, dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara, kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Teradab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Kayak Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
0: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

أبد افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu.

0: Benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Mulianya manusia karena mereka berdosa dan kemudian bertaubat. Camkan itu baik-baik. Mulianya manusia karena mereka berdosa, namun kemudian mereka tinggalkan dosa itu dan bertaubat. Terlaknatnya iblis karena dia berdosa, kemudian continue di atas dosa itu. Tinggal pilih, mau yang mana? Mau jalan Nabi Adam atau mau jalan syaitan? Pilihan ada di depan kita. Review maksiat kita yang kita belum bertaubat kepada Allah. Mau meniru Nabi Adam atau mau meniru syaitan? Pilihan di tangan kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih. Kalau ingin pulang kampung, masuk istana-istana di kampung kita, tiru Nabi Adam. Berhentilah dari dosa-dosa itu. Beristighfarlah kepada Allah. Tinggalkan dosa tersebut. Sesali masa lalu kita yang suram, dan bertekadlah untuk tidak akan lagi melakukannya. Tekad untuk tidak lagi akan melakukannya. Soal terjerumus lagi nanti itu urusan lain. Yang penting kita punya tekad untuk tidak lagi melakukan. Kalau sudah ada tiga itu, kita telah bertaubat, dan tobat kita pasti diterima oleh Allah, karena Allah tidak akan ingkar janji. Sesali masa lalu, tinggalkan, bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Kalau ingin pulang kampung, kalau ingin pulang kampung ke surga, karena pulang kampungnya dua nanti, ada yang ke surga, ada yang ke neraka, pulang kampung juga. Tapi pulang kampung yang kita inginkan dalam bahasan kita adalah pulang kampung ke surga. Sebelum turun, Nabi Adam telah bertaubat kepada Allah. Lalu dia berkatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan Nabi Adam yang hendaknya kita selalu ulang-ulang. Selalu kita ulang-ulang. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan maksiat. Kami pernah mengisi waktu umur kami dengan perbuatan maksiat yang kau larang, ya Rabb. Kami berdusta. Kami menipu. Kami membuka aurat. Kami pernah terjerumus ke dalam tangkal dan jimat. Kami pernah mengkeramatkan sesuatu selain engkau. Menyembahkan, mempersembahkan sesajian kepada selain engkau, ya Rabb. Kami zalimi diri kami dengan perbuatan riba, perbuatan zina, perbuatan ghibah, perbuatan namimah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, ya Rabb, lanakunanna minal khasirin. Kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ucapan ini harus kita ucapkan selalu. Ucapan ayah kita Adam. Dengan ucapan itu Allah ampuni dia. Dan akan ia kembalikan Nabi kita, Nabi Adam itu, ke kampung halamannya yang sebenarnya itu surga. Andai kita rajin mengucapkan kalimat ini, dan kita benar-benar hayati kalimat ini, dan kita benar-benar komitmen dengan kandungan kalimat ini, kita akan kembali ke kampung halaman ayah kita Adam, yang sebenarnya itu surga Allah. Kita akan ke sana. Allah berjanji. Bagi orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahan, dan serius di dalam taubatnya, kemudian beriman dan beramal saleh, Allah berjanji Allah akan masukkan ke surga itu. Surga tempat di mana Nabi Adam pernah ada di sana. Ayah kita Adam pernah ada di sana. Saudaraku, saudariku, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Dengan maksiat itu kita menzalimi diri kita sendiri. Yang akan hancur dan binasa dengan maksiat kita adalah kita, bukan orang lain. Yang akan celaka dan binasa dengan dosa kita adalah kita. Kita yang akan binasa, kita yang akan sengsara, kita yang akan tidak akan bahagia, dan kita yang akan menderita dengan dosa dan maksiat itu, bukan orang lain. Maka orang yang berbuat maksiat, dia menzalimi dirinya, apapun jenis maksiat itu. Dan semua kita tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Tidak ada yang lepas dari dosa dan maksiat. Semua kita pernah mengukir sejarah gelap dalam hidup, siapapun orangnya. Tidak ada orang yang hidup ini di permukaan bumi sekarang ini catatan hidupnya bersih tanpa dosa. Enggak ada. Tidak ada. Pilihan di depan kita ada dua, meniru Nabi Adam atau meniru syaitan. Maka ucapkan kalimat itu selalu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami dengan perbuatan maksiat. Engkau tahu walau istri kami tidak tahu. Engkau tahu walau suami kami tidak tahu. Engkau tahu walau tetangga dan anak kami tidak tahu. Engkau tahu walaupun orang-orang yang dekat dengan kami tidak pernah tahu. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, kami minta ampun kepadamu sekarang. Kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak rahmati kami, dan aku nanna minal khasirin, kami pasti menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya. Itu perkataan ayah kita Adam yang diterima oleh Allah, diampuni dosanya. Kemudian tetap saja akibat dari perbuatan dosa itu adalah penderitaan. Nabi Adam kemudian diturunkan ke negeri yang penuh dengan penderitaan. Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Jangan bangun istana kita di Rawamangun. Jangan bangun istana kita di Blok M. Jangan bangun istana kita di Pondok Gede. Jangan bangun istana kita. Bangun istana kita di sana. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat-syariat Allah, kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta, mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Kita mau pulang.

0: mau pulang, tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: dan semua kita khawatir Tuhan tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
6: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
7: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
6: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
8: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
9: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
8: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
6: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
10: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada 1000 miriam.
6: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
11: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
12: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
8: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
13: Musik membuat orang lalai, jemaah.
12: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

nya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
5: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: dararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الفجر.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
0: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
4: Mutiara Salaf.
5: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung,

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: La yusyriku nabi syai'an.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
3: Kenapa?
2: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta,
2: maha pengatur,
1: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
1: Disamakan dengan makhluk.

0: tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم
1: فاسقون. Radio Rojak diturunkan Alkitab kepada
2: 1,8 FM
1: yang berlalu masa pancaran mereka, memberikan jadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Rojak menyebar cahaya sunnah di Rojak TV dan Radio Rojak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: podcast lainnya di Roja TV dan Radio Roja.
1: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia. Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.

0: angkat jalan diri atau jalan mahluk ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi yang menyewakan tidak mau tahu.
1: Saksikan kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja. Sudah Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa Radio TV dan pendengar Radio Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan segala puji bagi Allah, di kesempatan pagi ini kembali kita dipertemukan dalam kajian dan pembahasan ilmiah bersama Ustaz Dr. Wanditan Mili Hafizahullah taala. Pembahasan berkaitan dengan bab muamalat dari kitab Syarah Ummatul Fiqih, dan kita masih membahas dalam bab waris. Kami memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, pemirsa dan sahabat Roja, Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama dan berkaitan dengan waris, mohon ditulis secara lengkap nama, tahun wafat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keterabatan atau jalur warisnya. Kita akan mulai pembahasan pagi ini dan kami persilakan kepada Ustaz Faitha Fadl Mashkura.
3: Ustaz kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabihina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan Zaid Arham, bagaimana cara pembagian warisnya, karena ada perbedaan cara warisnya dengan faraid yang bagian mereka sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dengan Zawil Arham ini. Fadhal Ustaz.
2: Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, falu khalafa bintin وبنت بنت وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث والابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. Jika seseorang memiliki ahli waris, seseorang anak laki-laki dari anak perempuannya dan seorang
3: cucu
2: anak
3: laki-laki dari anak perempuan
2: dan cucu perempuan dari anak perempuannya
3: yang lain berarti anak perempuannya dua, satu anak perempuannya punya anak laki-laki satu orang, cucu dan laki-laki dan anak perempuan, anak perempuan keduanya punya anak hanya perempuan satu, berarti cucu perempuan dari anak perempuan yang beda dengan yang pertama.
2: Nah, serta seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak perempuan yang lain, maka harta dibagikan sesama anak perempuan tersebut dengan tiga bagian untuk masing-masing keturunan mereka. Sepertiga untuk anak laki-laki dari anak perempuan pertama, sepertiga untuk anak perempuan dari anak perempuan kedua, dan sepertiga sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan dari anak perempuan ketiga, di mana masing-masing mendapatkan setengahnya. Nah, wa in khallafa salasa.
3: Kita coba tuliskan di layar. Jadi seseorang wafat, ahli warisnya adalah ibnu bintin. perempuan, cucu perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan. Masya Allah. Kemudian ada cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan, ini anak perempuan nomor satu ya. Anak perempuan satu.

0: sama-sama tiga. Berarti bagaimana cara pembagian warisnya? Yang dilihat kan ibu mereka. Ibu mereka semuanya ada tiga orang perempuan kan ya?
1: Nah, sahih.
0: Tiga orang perempuan, mereka mendapatkan 2/3 dibagi rata. Berarti ibu mereka, sini ibunya beda satu, sini ibunya beda satu, sini ibunya satu. Berarti satu. Satu ini dibagi rata laki dan perempuan. Beda kalau dalam kasus faraid yang setelah kita baca dalam Al-Quran, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Satu ini dibagi satu-satu. Ini dibagi satu-satu. Berarti jadi 2 di sini kan ya. Kalau ingin kita samakan penduduknya, ini bersama 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan pertama dapat 2/6. Cucu perempuan dari anak perempuan kedua kali 2/1 dapat 2/6. Sedangkan cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan ketiga, mereka mendapatkan 1/1/6. Jelas ya.
1: Nah,
0: ini kasus yang pertama. Itu dia tadi apa, Ustaz? Itu baca tadi belum?
1: Nah, sudah, Ustaz.
0: Sudah. Coba kita hapus saja ya.
1: Fa'in khalafa salah sa'amad, bukan Ustaz?
0: Ya.
1: Belum, Ustaz, belum baca.
0: Belum, baik, baca.
1: Fa'in khalafa salah sa'amadin mutafariqatin, wa salah sa'khalatin mutafariqatin. فالثلث بين الخالات على 5 وثلثان بين العمات بين العمات على 5 وتصح من 15 وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه. طيب.
0: Kemudian sekarang kasus yang kedua, yaitu bibi saudara perempuan ayah, kan dia bukan ahli waris tapi zawil arham. Kemudian bibi dari saudari ibu ya.
1: Jika seseorang
0: memiliki, maka 1/3 untuk saudari ibu.
1: Nah,
0: 2/3 untuk saudari ayah.
1: Sahih.
0: Ya, kenapa? Karena dia melalui jalurnya. Ya, pertama saudari ayah. Ini ada 3 orang. Kita tuliskan saja saudari ayah.

0: hadisnya. Maka yang dilihat bukan saudari-saudari ini, tapi mereka melalui jalur siapa? Ini melalui jalur ayah yang pertama. Kemudian ini melalui jalur ibu. Ibu bila ahli waris tidak meninggalkan anak, berapa nanti ibu? Fali ummihi sulus. Kata Allah, untuk ibu sepertiga.
1: Ya.
0: Untuk ayah sisa, yaitu 2/3. Maka ini bisa dibagi 3, 2. Maaf, yang perlu bersemarang 3, 2, 1. Ya, ini akan dibagikan ketiga-tiga. Nah, ini bagi saya muskil, Ustaz. Dari mana munculnya 15 menurut Syekh Wasulusan bin Ahmad al-Khamsa. Kalau biasanya, tapi di sini panduan dari Syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudama, saya nggak bisa paham. Coba nanti saya cari di kitab-kitab beliau yang seperti Al-Muni atau di Syarhul Kabir, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau pembahasan secara umumnya, ini kan tiga. Di sini tiga. Tiga sama-sama tiga sama, maka tinggal tiga dikali agar bisa dibagi. Ini dua dibagi tiga kan tidak bisa, satu dibagi tiga ada pecahan, maka tiga dikali tiga sama dengan 9. Kemudian yang dua ke tiga, 6 masing-masing 2.

Kemudian saudari si ibu, jadi A-nya 1 kali 3, 3 berarti sini 1, 1, 1. Ini kaidah umumnya, tapi ini tulis oleh Ibn Qudamah, saya tidak bisa paham bagaimana dia sampai ke 15, ya, pembaginya 15. Semoga Allah mudahkan. Karena beliau mengatakan 10 dengan 5.

0: توجيهات الإلهام وآصب بس فقرة أخرى.
1: طيب سيد.
0: وإن اختلفت.
1: نعم.
0: حتى ننهي ال.
1: صحيح.
0: ذوي الأرحام.
1: صحيح.
0: إلى آخر صفحة.
1: صحيح. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا وجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة. طيب، jika zur rahim berasal dari jalur kedekatan nasab yang berbeda, maka jalur yang jauh dianggap sama dan disambungkan dengan ahli warisnya. Kemudian warisan baru dibagikan sebagaimana yang telah disebutkan. Wajihatu salas dan jari yang tiga itu adalah al-bunuwa.
0: Aku asyara
1: asyara. Nah, maksudnya. Mujud. Nah. Kan yamuta mait an binti seperti seseorang yang wafat dan meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan, wa bani ukhtihi, dan anak laki-laki dari saudara perempuannya yang kandung, wa khalatihi, bibinya, wa ammatihi, bibi dari jodoh ayah, fa bintul binti bi manzilatil bint, maka cucu perempuan sama kedudukannya dengan anak perempuan. Falaha nisfu, maka bagiannya adalah setengah. Wal khalatu bi manzilati ukhtiha, dan bibi dari jalur ibu sama kedudukannya dengan saudara perempuannya, yaitu ummul mayit, yaitu ibu dari yang wafat. Falaha sudus, maka bagiannya adalah seperenam. Wal ammatu bi manzilati akhiha, dan demikian juga ammah, bibi dari jalur ayah sama kedudukannya dengan saudara laki-lakinya. Ladhi huwa abul mayit, yang merupakan adalah ayah dari mayit, maka bagiannya adalah sisa. Amma ibn al-ukhti fahuwa bimanzilati ummihi alatihi ukhtil mayiti syaqiqah. Adapun anak laki-laki dari saudara perempuan, maka sama kedudukannya dengan ibunya yang merupakan saudara perempuan dari mayit sekandung. Fais kutabil amma, maka gugur bagiannya karena sebab adanya bibi dari jodoh ayah. Alatihi bimanzilatil ab, yang sama kedudukannya sebagaimana ayah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Li anal am yaskutul ukhf, karena keberadaan ayah akan menggugurkan saudara perempuan.
0: Ya, masya Allah. Kalau tadi dari satu jihah sama saudari ayah, saudari ibu. Sekarang dari jihad yang berbeda. Coba kita lihat seperti apa pembagian dijelaskan oleh mu'alif dalam hal ini. Bila seseorang wafat, tidak ada ahli furudnya, yang ada hanya zawil arham, yaitu bintu bintihi,

0: ابن اخته شقيقة.
1: ابن اخته شقيقة.
0: خالته. ثم
1: عمته.
0: عمته. بس. خلاص. ما ada untal zawil arham dari pihak yang berbeda, itu dari bint, dari ibn, kemudian ada dari khalatihi, berarti saudari ibu. Kita bahasa Indonesia kan aja ya.
1: Bint, cucu
0: perempuan. Kasihan kamu sih.

0: bin Cerbin, cucu perempuan.
1: Cucu perempuan dari anak perempuan.
0: Sahih. Wa bin ukhtihi.
1: Kemudian
0: anak laki-laki.
1: Cucu laki-laki.
0: Cucu laki-laki
1: dari anak
0: perempuannya.
1: Dari saudara, dari anak, dari saudara.
0: Dari saudara perempuan. Wa bin ukhtihi.
1: Cucu perempuan.
0: Cucu laki-laki.
1: Cucu laki-laki.
0: Iya. Wa bin ukhtihi.
1: Dari saudari.
0: Saudari perempuan.
1: Saudari kandung.
0: Sakika sahih.
1: Ya, terus siapa lagi?
0: Bibi khalah.
1: Saudari.
0: Saudari ibu.
1: Ibu.
0: Amatihi.
1: Subhanallah wa ta'ala. Saudari ibu. Kemudian saudari ayah.
0: Saudari ayah sahih. 6.
1: Ya, ini jawabannya beda. Kalau tadi dari dari saudari ibu, saudari ibu, saudara, saudara. Ini ada jalur dari anak perempuan, jalur dari saudari kandung, jalur dari ibu, jalur dari ayah.
0: Sahih.
1: Ya, ini semuanya zaid arham. Bagaimana pembagiannya? Yang dilihat adalah anak perempuan. Cucu dan anak perempuan dapat berapa?
0: Nisfu sat.
1: Ya, anak perempuan dapat setengah.
0: Sahih.
1: Kemudian saudari, nanti kita lihat. Ibu dapat karena ada anak
0: iya.
1: Perempuan, ibu dapat
0: sedus
1: 6. Ayah dapat 1/6 karena tidak ada anak laki-laki. Ayah dapat 1/6 tambah sisa.
0: Sahih.
1: Sisa. Adapun saudari perempuan, cucu laki-laki, walaupun dia cucu laki-laki, tapi dari saudari perempuan, walaupun kandung, gugur karena ada ayah.
0: Nah.
1: Ya. Ini kita bisa bagi pembagiannya. Kalau mau kita lanjutkan, setengah dan 1/6 berarti bisa dibagi 6, 3, kemudian 1, 1, sisanya berapa? 1, berarti ayah dapat 2, ayah. Saudari ayah, maaf. Saudari ayah, maka cucu perempuan dan laki-laki dapat 3/6. Kemudian saudari ibu 1/6. Saudari ayah 2/6. Dan wajihatul dzawil arham.
0: Insyaallah. Wajihatul dzawil arham 3. Al-bunuwah wal-umumah wal-ubuwah. Dan jalur zurahim ya ada 3, yaitu anak, ibu, dan bapak. Nah. Wa in kana li wahidin minhum qarabatani warasa bihima bi ijma'il qa'ilina bi tawrisi dzawil arham bi annahu syakhsun lahu jihatan yastahiqul irsa bi kulli minhuma fa warasa bihima kazawj idza kana ibnu am. Wa in kana li wahidin minhum, maka apabila ada salah satu di antara mereka dua kekerabatan yang keduanya mewariskan bi ijma'il qa'ilin bi tawrisi dzawil arham sesuai dengan ijma' yang berpandangan akan mendapat akan hak waris dari dzawil arham karena mereka adalah syakhsun yaitu seseorang yang memiliki dua jihah yang mendapatkan hak waris ya masing-masing keduanya dan mewariskan seperti zauj idza kana ibnu am suami apabila idza kana ibnu am apabila bagian dari ibnu am
1: dia suami
0: nah.
1: Dan dia juga sekaligus anak paman
0: saya
1: artinya si perempuan ini menikah dengan anak pamannya lalu dia wafat berarti suaminya dapat dari jalur suami
0: dan juga
1: dapat dari jalur ibnu am begitu. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang
0: zulham. Nah, desa kalau khasat barakallahu fikum pemirsa dan pendengar radio Roja demikian pembahasan yang berkaitan dengan zulul arham dan juga beberapa detail rincian perhitungan yang cukup panjang pembahasan zulul arham. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah sahabat Roja yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan via telepon langsung di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita angkat via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Baik, halo. Nam, akhi. Baik, mohon maaf terputus. Kami sampaikan kembali di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda dan juga pertanyaan waris. Mohon diperinci terkait dengan nama dan juga tahun wafat ya, yang ingin ditanyakan. Baik, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta. Seberapa lama jeda yang diberikan rukhsah atau keringanan secara syar'i di dalam pembagian waris apabila kondisi keluarga yang pertama tidak bisa menunaikannya secara langsung setelah wafat orang tua? Yang kedua, pemahaman yang masih berbeda terkait dengan hukum waris. Sebagian berpandangan mengikuti syariat, yang sebagian berpandangan mengikuti umumnya masyarakat. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
1: Ya. Bila seseorang wafat, ya, atas dasar apa hartanya dibagikan ke orang lain? Ya. Kalau dahulu dia memberikan hibah, sudah serah terima, selesai. Atau dahulu dia memberikan wasiat, terima, selain ahli waris, ya. Sekarang dia wafat, qadarullah, tidak sempat memberi hadiah, tidak sempat berwasiat, wafat. Lalu bagaimana? Kebiasaan, apa hak kebiasaan menghakimi harta orang yang meninggal? Tentu kembali harta kepada pemilik sesungguhnya. Siapa memberi sesungguhnya harta? Allah. Bila Allah pemiliknya dan Allah telah membagikan harta itu kepada ahli waris di dalam kitabnya, bukan pakai nabinya, bukan nabinya yang menjelaskan, langsung Allah yang berujar, berucap, berfirman dalam kitabnya, hanya itulah yang bisa diikuti. Kalau Anda ikuti hukum perdata, hukum adat, hukum segala macam, apa hak perdata, hak adat terhadap harta seseorang? Tidak ada. Dan dia mendapatkan harta itu dengan keringatnya ketika dia wafat, dan kembali kepada pemilik sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Logika ini kalau tidak bisa difahami juga oleh orang yang berakal, repot kita akhirnya. Ya. Allah barakfik.
0: Cukup jasadnya, jazakallah khair, barakallah fiqh. Demikian yang bertanya, barakallah fiqh. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita angkat via telepon. Silakan akhi. Nah, halo. Silakan.
2: Halo. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Abu Zubair dari Kota Bogor.
0: Abu Zubair di Bogor. Silakan pertanyaannya akhi.
2: Afwan, jadi saya ingin menanyakan perihal pembagian waris. Jadi saya sudah meninggal, namanya Bapak Kirsam.

0: secara rata Ustadz, begitu. Apakah diperbolehkan jika jika kita kami bersepakat seperti itu, karena kami melihat saudara perempuan kami kelihatannya kalau kami berikan sesuai dengan bagiannya kasihan, jadi kami kami bersepakat bahwa itu adalah hadiah dari kami gitu Ustaz, bukan merupakan bagian waris yang sesuai ketentuan gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz?
1: Tidak ada hadiah kalau belum Anda terima. Anda belum bisa bertasarruf pada suatu harta sebelum diterima. Ya, terima dulu, bagi dulu sesuai dengan syariat Allah yang Anda ketahui tadi.
0: Baik.
1: Ya, kemudian setelah diterima masing-masing, yang mau berikan, jangankan kalau cuma dibagi rata, itu adik perempuan Anda harusnya dapat 2/7,
0: ya,
1: dapatnya 1/4. Ya, tapi kalau masing-masing menyerahkan semua haknya, mungkin dia dapat 77, atau ada satu yang menyerahkan semuanya, yang satu keberatan menyerahkan semuanya, karena dia juga berkekurangan, orang melihatnya berkecukupan, orang nggak tahu keadaan kondisi keuangannya. Maka biarkan masing-masing dibagi sesuai ketentuan Allah. Kemudian biarkan masing-masing yang ingin membantu adiknya, alhamdulillah, dia terima 2 miliar si abangnya ini, lalu dibagikan ke adiknya, diambilan 2 miliar ini untukmu. Bagus.
0: Baik, sudah cukup jelas Ustaz. Syukran Ustaz.
2: Baik, jazakallah khair Abu Zubair di Bogor, dan sebagai media pencerahan yang lumayan bermanfaat. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, kita terima kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan.
3: Halo. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Agus di Tangerang Selatan.
2: Baik, Pak Agus, cukup monitor via telepon, Pak, supaya tidak ada jeda, dan dikecilkan volume suara TV atau radionya. Silakan Pak Agus di Tangerang pertanyaannya.
3: Oh ya, dikecilkan, jadi hanya lewat telepon saja ya.
2: Silakan Pak.
3: Ya, ini halo.
2: Ya, silakan pertanyaannya.
3: Tidak kedengaran. Pertanyaannya gini Pak, ini kan di kantor itu ada aturan apa kalau ada kematian keluarga gitu, kemudian dibagikan apa ada apa namanya uang duka gitu. Nah itu statusnya gimana ya Ustaz ya?
1: Uang duka dari kantor.
3: Kantor. Iya.
1: Ya. Dibagikannya ya ke karyawannya uang duka, umumnya ayahnya wafat.
3: Misalnya anak, misalnya mertua gitu.
1: Wafat. Ayahnya umpamanya dah.
3: Iya.
1: Atau mertua.
3: Ya, ini kebetulan. Ini kebetulan anak kemarin mertua wafat gitu.
1: Iya mertua wafat. Anda dapat uang duka dari kantor.
3: Iya.
1: Kalau yang untuk Anda, yang untuk Anda lah. Tapi kalau uang dukanya untuk keluarga, biasanya kan ada orang teman Anda ngasih uang duka ke Anda, kantor ngasih uang duka ke Anda. Ada yang nggak kenal dekat dengan Anda, tapi tetangga umpamanya, dia naruhnya mungkin di ada kotak atau ada apa yang untuk Anda, yang milik Anda, kalau dia ngasihnya ke Anda, untuk Anda, Anda pun yang ngasihnya ke uang kotak, nah itu bagi waris.
3: Oh, jadi ya betul-betul satu itu ada tiga lah ini. Jadi pertama dari kantor, kemudian yang kedua dari teman-teman kantor, kemudian yang ketiga itu dari itu ada yang di rumah itu ada kotak itu, ada yang mengasih amplop, ada ngasih uang di amplop itu di rumah itu, artinya di tempat kematian gitu kan. Nah itu berarti tiga-tiga itu berbeda itu ya statusnya gitu kan.
1: Yang Anda dari kantor dan dari teman Anda sekantor itu ya, milik Anda.
3: Ya, jadi terus yang di rumah itu berarti milik
1: bagi waris.
3: Waris gitu ya.
1: Ya,

0: cukup jelas Bapak?
1: Insyaallah jelas.
0: Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, ketika ada pertanyaan sambungan ya Ustaz, ada yang menitipkan lewat Bapak ini yang kemudian diamanakan untuk pengurusan jenazah. Itu dimasukkan ke dalam kotak yang ketiga.
2: Bukan kotak ketiga, khusus pengurusan jenazah.
0: Saja taib.
2: Berarti pengurusan jenazahnya tidak dari harta si mayit.
0: Taib, Ustaz.
2: Ada yang memberikan hibah untuk pengurusan itu, efeknya tentu yang harta si mayit tidak berkurang.
0: Nah,
2: untuk pengurusannya karena ada yang menanggung.
0: Demikian Bapak tambahan dan semoga berfaedah. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Baik, mohon maaf terputus. Baik, kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ya, pertanyaannya tentang seseorang yang memiliki anak lelaki bernama Ali yang memiliki 4 orang anak wanita. Ali memiliki 4 orang anak wanita dan memiliki banyak kontrakan, pabrik, dan aset lainnya Ustaz. Pak Ali janji pada ibunya akan membetulkan rumahnya, namun Pak Ali wafat dan sudah 3 tahun rumah belum dibetulkan. Pembagian hanya pada anak-anaknya saja, hingga ibu Ali atau nenek dari anak-anaknya ini keseharian dari uang pensiunan suaminya, sudah sering keseharian dari uang pensiun suaminya saja. Sudah sering diingatkan, namun istri Pak Ali tidak menggubrisnya. Bagaimanakah status hukumnya, Ustaz?
2: Yang janji Pak Ali
0: ya,
2: tidak bisa ditunaikan. Karena dia tidak mengikat. Adapun hak waris ibunya wajib dikeluarkan.
0: Ah, subhanallah.
2: Kan ibunya dapat 1/6 itu.
0: Sahih.
2: Istrinya cuma 1/8, lebih banyak ibunya daripada istrinya, dan itu pembagian yang adil.
0: Ah, sahih.
2: Karena peran ibu membesarkan anak laki-lakinya tentu jauh lebih besar dari peran istri menemani Ali ini.
0: Masya Allah.
2: Ya, maka Allah berikan untuk ibunya 1/6, untuk istrinya 1/8, anak perempuannya 4, 2/3. Sepertinya masih ada sisa ini.
3: Ada banyak kontrakan dan pabrik juga.
2: Ya, maka dari kontrakan, dari perusahaan, dari pabrik, itu ibunya menguasai 1/6 saham. Kalau ada 6.000 saham, dia punya 1.000 saham di situ.
0: Okay.
2: Ya, dia dapat dividen kalau dia menjual sahamnya itu, dan menilai saham pada umumnya kaya raya itu ibunya Pak Ali. Maka bila istri menghalanginya, ini siap-siap akan menuai azab Allah. Hak Anda cuma 1/8, Anda halangi yang besar. Itu kan zalimnya kelewatan.
0: Sahih.
2: Biasanya yang zalimi itu adalah yang besar.
0: Ini terbalik ya, Ustaz.
2: Ini terbalik. Yang dapat yang kecil malah menzalimi yang besar.
0: Subhanallah. Baik, cukup jelas Ustaz. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya bisa disampaikan, dan haknya bisa dengan semoga dimudahkan untuk bisa disampaikan kepada ibunya. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih dalam pembahasan waris. 021-823-6543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk, akhi. Baik.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
4: Saya Umu Ahmad.
0: Di mana Umu Ahmad?
4: Di Bintaro.
0: Baik, diperjelas suaranya agak kecil. Silahkan Umu Ahmad, pertanyaannya.
4: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz.
0: Nah.
4: Jadi kakek Ana meninggal. Kakek Ana meninggal, jadi Ana itu dari Sumatera Barat. Jadi kan itu ada kaum harta adat gitu ya Ustaz.
0: Nah, silakan terus. pertanyaan umum?
4: Kakek Ana meninggal, punya 9 anak. Dan hanya dari ibu Ana yang paham dengan harta waris sesuai dengan syariat.
0: Inti pertanyaannya umum, bisa dipercepat?
4: Sampai saat sekarang ini harta itu belum dibagi.
0: Baik.
4: Bagaimana hujah Ana nanti di akhirat ya Ustaz? Sekian. Salam.
2: Anda cucu kan, ibu masih hidup? Ibu Anda masih hidup kah?
4: Ibu Ana sudah meninggal Ustaz.
2: Ya. Sampaikan kami ada hak di harta kakek, satu bagian dari paman-paman. Cukup. Ya, bila ada yang menghalangi, dan biasanya Sumatera Barat Anda malah diambil ibu Anda semuanya itu. Kalau ibu Anda sudah ngerti syariat, tentu harusnya dia hanya mengambil satu bagian, saudara laki-lakinya mengambil dua bagian. Ya, tapi sampai sekarang belum diterima, ya tidak ada masalah. Cukup Anda diamkan saja, atau Anda sampaikan apa yang Anda pahami dari agama Allah, dari kitab Allah, bahwa anak perempuan satu bagian, anak laki-laki dua bagian. Wabillahi taufiq.
0: Masya Allah. Demikian Ummu Ahmad Ibn Daro, ya, semoga cukup jelas bisa disampaikan sebagai hujah, dan semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, demikian kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon di 021-823-6543. Nah, kita angkat kembali. Ya, sudah masuk, silakan. Halo.
5: Halo.
0: Ya, Ummu. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Baik, dengan siapa di mana?
5: Dengan Umi Nurul.
0: Di mana Umi Nurul?
5: Sedang di Bandung.
0: Baik, jelas suaranya, silakan pertanyaannya.
5: Iya, bapak saya sudah meninggal. Ibu saya sudah meninggal. Bagaimana pembagian waris anak perempuan 6, anak laki-laki 2?
0: Baik, sebentar, silakan.
2: Ayah ibunya masih hidup?
5: Ibunya sudah meninggal.
2: Ayah ibu dari yang meninggal?
5: Iya.
2: Kakek nenek Anda dari, kalau ada 4 itu dari ayah Anda, ada 2 dari ibu Anda, ada 2 meninggal, sudah meninggal semuanya pada saat ayah dan ibu Anda wafat.
5: Iya.
2: Ya. Laki-laki 2, perempuan 1 bagian. Laki-laki berapa orang?
5: Laki 2, perempuan 6.
2: Bagi 10. Perempuan 10 sampai 6. Laki-laki 2 per 10.
5: Iya.
2: Yes.
5: Kalau misalnya setelah pembagian itu, misalnya sang laki-laki ridho mau membaginya beberapa, apakah halal?
2: Halal, bahkan harta dia sendiri pun, kalau bukan harta waris, kalau dia mau bagiin halal.
5: Iya. Tapi ini masih agak susah untuk menjual warisan dari orang tua saya.
2: Dia dalam syariat menjadi pemilik, bisa dijual, bisa tidak.
5: Ya.
2: Pemilik, kalau dia berbentuk lahan, milik bersama 10 saham. Ya. Yang perempuan 1 saham, laki-laki 2 saham di situ, ada 10 saham. Kalau naik harganya, nanti mau dipepak, mau dikaplingkan, tanah umpamanya luas. Ya, sesuaikan dengan harga, bukan dengan meteran.
5: Iya.
0: Cukup jelas, Ibu?
5: Ya, baik. Terima baik. Kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada pertanyaan tentang pembagian warisan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ahmad di Bogor. Beliau bertanya tentang warisan atas nama Bapak S yang meninggal tahun 1979 dan ibu wafat tahun 2026, di mana kedua orang tuanya sudah wafat dahulu dan ahli warisnya dari Bapak S dan istrinya